0: Langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sekaligus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.
2: Ya

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات.

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga.

0: lebih.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pemirsa pendengar Roja TV dan Roja Roja yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu salam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, dan menjadikan kita orang-orang selalu cinta kepada ilmu, cinta dalam mencari ilmu, mengamalkannya, dan juga mengamalkan. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik hari kalian adalah dalam sepetukan pada hari Jumat. Kemudian kata Rasulullah SAW, banyaklah pada hari itu untuk bersolat kepadaku. Dan hadis Rasulullah juga katakan, barang siapa bersolat kepadaku satu kali, insya Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Terus ada pendengar maki Allah SWT, kita akan lanjutkan tentang jawaban-jawaban ya, terhadap syubhat-syubhat yang di tulis oleh Syekh Ahmad bin Dahlan dalam kitabnya Ad-Durrasaniyah fi Radd al-Wahhabiyah. Dan pada pertemuan-pertemuan lalu kita telah menjawab beberapa syubhat-syubhat beliau. Di antaranya adalah yang telah kita jelaskan sebelumnya, itu adalah tentang ungkapannya dia mengatakan, adapun prasangka sebagian orang yang melarang ziarah kubur atau bersafar untuk ziarah kubur dalam rangka menjaga tauhid, bahwa hal itu akan menyebabkan kepada syirik adalah prasangka yang batil. Itu yang beliau katakan. Ya. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah ketika para ulama menjelaskan tentang membedakan orang berziarah kubur dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dengan orang yang ziarah kubur menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah yang dijelaskan para ulama adalah bahwa ziarah kubur itu memang disunahkan, tetapi tidak dibolehkan untuk melakukannya dengan melakukan perjalanan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya, bahwa di mana ziarah kubur itu dibolehkan dalam agama kita, sebenarnya dalam sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziarah kubur ala fazuhuha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Aku dulu melarang kalian, kata Rasulullah SAW, untuk ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ziarahlah kubur itu, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada hari akhirat. Nah, bagi orang-orang yang merubah tujuan ziarah kubur itu untuk ngalap berkah, maka para ulama kita memberikan teguran kepada mereka, karena berdasarkan dalil-dalil dari Nabi SAW dalam hal itu. Contoh Rasulullah SAW menyebutkan kebiasaan umat-umat yang berlalu ketika para sahabat yang pulang dari Habasyah menyampaikan, di antaranya Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, Kemudian juga Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa orang-orang Nasrani itu membangun kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat mendirikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, bahkan membuat patung dan foto-foto mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, haulai idza mata fi rajulun salih banau ala qabrihi masjid. Mereka adalah orang-orang yang dimana bila ada orang soleh di antara mereka meninggal, mereka jadikan kuburannya sebagai tempat beribadah. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang lain, la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan orang-orang soleh, ya, para nabi mereka, sebagai tempat beribadah. Dan nasihat juga di akhir hayat beliau Rasulullah SAW juga mengulangi nasihat tersebut. Bahkan beliau mengatakan, la tattakhidhu qabri ibadah. Bahkan beliau melarang kuburan beliau untuk jadikan sebagai tempat yang selalu diulang-ulangi. Ala fasallu 'alayya fa inna salatakum taquluni haitsu ma kuntum. Bersalawatlah kepada aku, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada, karena salat kalian akan sampai kepadaku, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada. Maka dalam perbincangan Zaini Dahlan dari kitabnya Dur Samia ini, yang paling dia getol bela itu adalah tentang bahkan sebenarnya hujah-hujah dan syubhat-syubhatnya ini diambil dari syubhat dan hujah-hujah subki yang telah dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah dalam beberapa risalah beliau. Kemudian juga Syekh Ibn Abdul Hadi membantah berada oleh subki ya, tentang syubhat-syubhat tersebut. Dan telah kita sebutkan berapa penjelasan-penjelasan, di antaranya banyak sekali hadis-hadis palsu dan maudhu, secara khusus hadis yang memotivasi atau anjuran untuk ziarah kubur Nabi secara khusus. Hadis ziarah kubur yang paling masyhur sahih itu adalah hadis yang disebut para ulama itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dan ini jelas Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur, karena memang di awal-awal Islam itu para sahabat ya, belum mengerti, memahami inti semua ajaran Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga masih banyaknya dan antara sahabat yang masih membawa kebiasaan-kebiasaannya saat jahiliyah untuk berziarah kubur, itu dengan cara ngalap berkah di kuburan. Nah, kalau kita lihat pernyataan dari Syekh Zaini dalam kitab Mundur Rasaninya, itu belum jelas-jelas memotivasi orang untuk ziarah kubur itu dalam rangka ngalap berkah. Contoh umpamanya, ya, beliau berkata, ya, walaysa ziyaratu Rasulullah SAW illa li ta'zimi wa tabarruk bihi. Tidak ada tujuan ziarah kubur Rasulullah SAW kecuali untuk mengagungkannya dan bertabarruk dengan. Liyanala zair azim ar-rahmah wal barakah. Yaitu untuk mendapatkan orang ziarah itu keagungan rahmat dan keberkahan. Bisalatihi wa salami alaihi salatu wassalam inda qabrihi asy-syarif. Ketika seorang mengucapkan salat dan salam di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas ketika Rasulullah SAW menyebutkan, nanti akan kita sebutkan juga teguran dari Ali bin Husain, cucu dari Rasulullah SAW, ketika beliau melihat ada orang yang pergi ke sebuah lorong dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa di sana. Ditegur oleh Ali bin Husain dan Ali bin Abi Thalib. Baik, maka ketika beliau menyebutkan bahwa mimba bi muhafadzah ala tauhid, memang Rasulullah SAW tujuan beliau melarang para sahabat di awal ziarah kubur itu, di awal-awal Islam, adalah untuk menjaga tauhid. Ini tidak bertentang. Karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah, ngalap berkah, baca Quran, bertabaruk dan kuburan, itu jelas bertentangan dengan tauhid. Karena itu Rasul kita SAW tidak pernah ketika umat dalam keadaan susah, dalam keadaan timpa musibah, dalam keadaan apapun yang kondisi darurat mereka alami, untuk mendatangi kubur beliau, tapi menyuruh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka beliau yang beliau maksud di sini adalah orang-orang yang ya menjelaskan tentang perkara tadi, maka beliau mengatakan itu adalah prasangka yang batil, bukan prasangka yang batil. Dan itu fakta dari sejarah sebab terjadi kesyirikan di muka bumi adalah kata al-ghulu fi qubur salihin, yaitu orang berlebih-lebihan dalam ya menghormati atau memuliakan kuburan orang soleh. Di kuburan itu dimuliakan dalam bentuk sebenarnya dalam sunnah sah-sah tidak boleh diinjak, dibersihkan, ya, tapi tidak boleh diinjak, tidak boleh duduk di kuburan. Di dalam rangka mulia kubur, sholat di sana, ngalap berkat di sana, baca Quran di sana. Nah, ini tidak ada, jelas ada larangannya. Nah, ini yang barangkali belum mengatakan itu adalah prasangka yang batil. Tidak prasangka yang batil, dan itu memang bukti kalau kita baca. Penyebab banyak yang dipersirikan itu adalah, yaitu dalam kuburan orang-orang soleh yang diagungkan oleh para murid-murid pengikut-pengikut. Dan pada zaman sekarang kalau kita saksikan, orang-orang yang datang ke kuburan orang soleh itu, ya, mungkin boleh dilakukan penelitian dan tujuan mereka ditanya apa. Mereka adalah untuk mencari berkah, mencari kesembuhan, mencari kesuksesan. Bahkan kalau kita lihat, ada yang istilahnya minta restu dan sebagainya. Ini kan itu hal yang, apa namanya, berkaitan dengan akidah tauhid. Kemudian, ya, para ulama menjaga, menghormati Rasulullah SAW itu sepakat para umat Islam semua. Tetapi menghormati beliau dalam bentuk apa? Itu dalam cara mengikuti perintah beliau. Itu pengagungan yang paling benar. Meninggalkan larang beliau, mempercayai berita beliau. Ta'atu fima amat, fatasdiq fima akbar, ya. Wasnam manaha anhu al-gajar, wa'alla yu'adullahi lebam syarah. Ini ringkasan para ulama menjelaskan tak mana. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maksud tersebut kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Mentaati perintahnya, mempercayai kabar beritanya, semua berita Rasulullah adalah benar. Ya. Ini maksud di sini adalah bila terdapat hadis-hadis sahih adalah yang hadis yang sahih, tentunya bukan berita-berita yang disebarkan secara bohong kepada Nabi SAW. Kemudian berhenti dari melakukan apa yang cegah dilarang oleh Rasulullah SAW, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ringkasan dari makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ta'atu fima amat, fatasbiku fima akhbar, wa istinabu manaha anhu wa zajar, wa alla yu'badullahu illa bima syara. Nah, ini di antara hadis-hadis palsu yang kadang-kadang disebutkan, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya, hadis-hadis yang jelas apa namanya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian dia mengatakan, barang siapa mencoba merenungkan perkataan beliau, merenungkan Al-Quran yang sharih tadi di sini, akan melihat tentang banyaknya ayat mentakkan kita untuk mengagung Nabi SAW. Ya, betul. Tidak ada perbedaan kita dalam hal itu. Tapi, ila wujub mubalaga fi ta'zim wa taqirihi. Nah, ini yang tidak ada. Yaitu, tentang wajibnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan menghormati beliau. Nah, tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala menegur orang ahli kitab seluruh pelajaran juga buat men. Ya, ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab yang kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Salah satu bentuk hulunya Alkitab kepada para nabi mereka adalah, antara mereka ada menjadikan kuburan nabi mereka tadi yang secara umum mereka jadi sebagai tempat beribadah, ngalap berkat sana. Atau pada yang mengatakan nabi mereka itu adalah Tuhan. Ya, qalat al-yahud Uzair bin Allah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Qalat an-Nasara bin Allah, orang-orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Ini gulu yang tidak, dan alasan mereka itu dalam hal apa? Bentuk pengagungan. Maka juga disebutkan oleh para ulama bahwa kadang-kadang kunci terjadi kesyirikan itu adalah dalam bab pengagungan, fita'udin. Kita diwajibkan mengagungkan Nabi SAW sampai di batas yang dibolehkan dalam agama. Makanya ketika Nabi SAW mendengar seorang putri, anak-anak perempuan dalam sebuah walimah mengatakan, wafina Nabi, Nabi Ya'lam wa'afiruadin, di tengah kita ada Nabi untuk hal yang akan datang, Rasul langsung menegur perkataan anak perempuan tersebut. Ya, tidak ada yang tahu hal yang akan datang kepada Allah terhadap. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran, Allah katakan, "Kul aqulu 'indi khazainullah wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Tetapi mengatakan Allah katakan dalam Quran, katakan hai Muhammad, "Aku kalau menyimpan kunci-kunci pembenaran kekayaan Allah, wa la a'lamu ghaiba dan saya juga tidak tahu yang lain. Dalam yang ayat lain juga Allah kata, walaupun tu'alimul ghaiba lastakhtartu minal khairi wa masyana su. Walaupun tu'alimul ghaiba lastakhtartu minal khairi wa masyana su. Kalau seandainya tahu aku hal yang gaib, tentu aku akan meraih kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang banyak sekali, tentu, dan tidak pernah aku ditimpa oleh hal yang buruk. Rasulullah pernah sakit, Rasulullah pernah kalah dan peperangan sebagainya, sebagai bukti itu oleh Allah SWT kepada umatnya bahwa Rasulullah SAW itu hanyalah memiliki kelebihan-kelebihan atas pemberian dari Allah SWT sebagai mukjizat. Bahkan juga Rasulullah SAW sebutkan, la tatruni kama tartin nasara ibn al-Maryam, ketika ada sahabat berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah secara ungkapan. Anta khairuna wa ibnu khairina. Ya. Engkau orang baik kami, anak dari keturunan orang baik kami, dan seterusnya. Bila itu Rasulullah menegur. Kulu bima'adu qawlikum wa la taswihan hukum syaitan. Ungkapkanlah sebagian ungkapan kalian tersebut, jangan kalian sampai digelintir oleh syaitan. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, La tatruni kama tatruni nasara ibn al-Maryam. Janganlah kalian memutuskan aku seperti orang Nasara yang mengkultuskan Isa anak Maryam. Jadi, kita tidak boleh berlebih-lebihan karena Rasulullah sendiri yang menegur, yang menjelaskan hal itu. Karena ada orang kadang-kadang istilahnya mengkonotasikan antara bagian bentuk dari pengagungan itu adalah mengagungkan kuburan. Nah, yang lebih utama untuk diagungkan adalah sunnah Rasulullah SAW. Bentuk pengurus Rasulullah SAW bukan dengan sekedar ziarah kuburnya. Ziarah kubur Rasulullah SAW hukumnya tetap sama dengan seperti ziarah kubur yang lain. Ya ada spesial, cuma kalau ziarah kubur Rasulullah SAW itu boleh meminta-minta. Tujuan ziarah kubur sebenarnya kalau tugas ke Rasulullah SAW untuk punya akhirat atau menoakan orang yang dalam kubur tadi. Maka tidak ada beda doa yang diajarkan Rasulullah ketika ziarah kubur orang soleh ketika ziarah kubur orang awam. Tidak ada orang biasa, tidak ada bedanya doa. Tetap doa yang sama diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Assalamualaikum ahli biyat minal muslimin wa mu'minin antum salakuna wa na'amu lahiku nabi insyaAllah. Tetap doa yang sama, siapapun kita ziarah. Nah, kalau orang-orang yang tidak sesuai ziarah dengan sunnah, dia akan menambah-nambah. Bahkan ya Rasulullah, dia minta-minta ke kuburan, ya, minta seperti yang viral yang dilunaskan hutang kredit rumah dari pengikutnya, ataupun dia dalam keadaan sendiri yang tercepit, dia meminta kepada Nabi SAW. Ini jelas dalam persekutuan Rasulullah SAW

Kemudian setelah itu, ya, beliau berkata dalam kitabnya Dursaniya, ini fi inna fi hadzal farq la tarqa limadan alaihi adillah syar'iyyah bil ara' al fasidah al khayaliyah wa fi hadzal kalam min qalb al haqa'iq wa tarq al mujib al nusus an nabawiyyah wa qawaid syar'iyyah wal muhkam al khas al muqayyad ila al mujmal al mutasyabih al 'am al mutlaq kama fi al hawa alladheena fi qulubihim zayg ma mubayyinuhu bi haulillah wa ma'unati wa ta'idi fa inna sa'alati sa'ad an sallallahu alaihi wasallam بالنهي عن تعظيم القبور وبكل نوع يؤدي الى الشرك والصلاة من الصلاة انها والها وقد ini disebutkan bahwa ketika ini disebut dijelaskan di sini beliau mengatakan bahwa nusus-nusus yang melarang membedakan antara ya, berziarah yang dibolehkan dengan ziarah yang tidak dibolehkan itu mau katakan ini adalah dasar yang berdasar kepada prasangka-prasangka khayali. Kemudian ya dijawab oleh para ulama tentang hal ini. Karena nusuk-nusuk sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan perilaku perahu ketika ziarah kubur segala hal yang membawa kepada kesyirikan. Bisa dia merupakan sebab kesyirikan atau kesyirikan itu sendiri. Atau jalan-jalan membawa kesyirikan. Seperti mana? Salat di kuburan. Atau menghadap kuburan. Ini sudah dilarang Rasulullah dan hadis Muslim. Ya. Kemudian juga menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Atau memberi kuburan, menyalakan lampu di kuburan. Maksudnya sini beda antara penerangan di pinggir pagar dengan kuburan yang dimaksud di sini adalah dahulu orang-orang awam menandakan kuburan-kuburan keramat itu bila di kuburan itu ada hidupkan lampu setiap malam di kuburan khusus itu menunjukkan bahwa kubur ini adalah kuburan yang bisa dikunjungi di tengah malam gelap berkat sebagainya bukan sekarang untuk penerangan umum saja di kuburan sekeliling kuburan untuk menerangi bukan itu yang dimaksud. Ini adalah menerangi kuburan, arti adalah meletakkan lampu khusus di sebuah kuburan tertentu dengan tujuan ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk memberikan kesempatan orang ziarah kubur malam hari. Nah ini diantar. Wasyadu rihal ilaiha melakukan perjalanan jauh untuk menuju sebuah kuburan waja'alha a'yadan yastami'laha atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang selalu diulang lain berkumpul sebenarnya. Nah, ini kita kalau lihat ada berapa kuburan di negara kita ini pada waktu-waktu tertentu itu penziarahnya membludak. Khusus waktu-waktu tertentu mereka buat waktu sebagai waktu untuk khusus ziarah syekh ini. Ini ada di negara kita. Ya, bahkan di sebagian daerah ya. Sumatera Barat, ada pada bulan Safar, mereka lakukan berkumpul sebuah kuburan tertentu di sebuah tempat. Nah, waja'ala ayah dan sebagai tempat berlebar, mereka berkumpul di situ. Ya, istami' laha kama istami' lil'id. Mereka berkumpul beramai-ramai, sebenarnya mereka berkumpul saat merayakan Idul Fitri atau Hari Raya. Nah, kemudian, ini ada dalil-dalil yang sahih, muhkamah tentang larangan hal itu. Qubur mu'azzamina maqsudatu bidzalika an-nas wal 'illah la raiba an hadha min adzabil mahadhir. Kalau tujuan orang membesarkan menanggungkan kuburan-kuburan tujuan-tujuan disebutkan tadi ya, tidak diragukan bahwa ini adalah satu larangan sangat tegas min adzabil mahadhir larangan yang sangat besar wa huwa aslu asbabi syirki wal fitnah ini adalah dasar-dasar timbul atau penyebab-penyebab asal timbulnya kesyirikan dan fitnah bagi tuan alam itu. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi ya, perintah ziarah kubur. Kemudian saya sebutkan sebelumnya bahwa hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan ziarah kubur selain hadis-hadis yang masyhur tadi atau secara khusus hadis yang

0: tentang kubur Rasulullah SAW telah kita bahas sebelumnya. Annahum lam yusahihu minha khabaran wahidan wa lam yahtaju minha bihadisin wahid. Balga'afu jami'a mawarada fi dhalika wa fa'anu fihi. Para ulama menjelaskan kelemahan hadis tersebut, ya, cacat hadis tersebut, dan menjelaskan sebab-sebab lemah dan maudhu'nya hadis tersebut. Adapun dia mengakukan bahwa ada ijma ulama, tadi dia mengatakan. Syekh ini mengaku bahwa ada ijma. Kalau kita lihat ijma para ulama salaf, fa'arna bi as-salaf muhajir wa ansar, lajin taba'um bi ahsan, fala yakhfa'anna da'wah ijma muhajir bi kalb. Kalau dia mengatakan ijma atau muhajir dan ansar tentang adanya bolehnya dengan melakukan perkara-perkara bid'ah dan syirik di kuburan itu adalah ijma dilakukan oleh para ulama salaf, jelas itu ijma yang dia berbohong atas nama salaf. Karena kita sudah sebutkan sebelumnya juga berapa nukilan dari para sahabat Nabi SAW, ya. Kecuali Ibnu Umar umpamanya yang satu-satunya yang memang sering mendatangi kubur Nabi SAW, bukan saat di Madinah, tapi beliau ketika momen-momen beliau pulang dari perjalanan, beliau ziarah ke kubur Nabi. Itu saja. Tapi beliau sendiri saja, yang lain tidak ada para sahabat. Dan itu bukan pula ya, tiap waktu, tapi beliau hanya saat-saat beliau momen pulang dari perjalanan. Itu fa in thabata anhu ityan qabr lisalam indal qudum min as-safar, bahwa Ibnu Umar melakukan hal itu karena beliau di Madinah, bukan beliau berada di kota Madinah lalu secara khusus datang ke Madinah untuk mendirikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu. Ini jawaban juga karena Syekh Ahmad Zaini Jalan dalam hal lain telah kita sebutkan juga, beliau memotivasi orang baik orang Madinah maupun di luar Madinah dibolehkan melakukan perjalanan tujuan ziarah kubur Nabi secara khusus. Nah, ini yang kita sebut jawab di sini. Maka memang dari Ibnu Umar beliau datang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena setiap pulang dari perjalanan. Walam yasih an hadza an hadin ghairihi wa lam yuafiqhu alaihi ahad min ashabi Rasulullah. Dan tidak ada satu riwayat yang lain selain Umar yang ya melakukan hal itu, dan juga tidak ada pun seorang sahabat pun yang lain yang mengikuti apa yang lakukan Umar. La minal khulafa arsyidin wa la min ghairihi. Baik khulafa arsyidin ataupun lain. Maka sebaik-baik buatan jika ada khilaf di kalangan persama, kita ambil pendapat khulafa arsyidin. Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, fa'innahu maya'ishin minkum fa'sayar khilaf dan kafir fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafa arsyidin al-madinba. Sebuah kali yang kamu lihat perbedaan-perbedaan yang banyak setelah aku terus salah-salah, maka hendaklah kalian pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa arsyidin. Baik. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh ulama. Tidak pernah khulafa satupun, khulafa arsyidin. Kemudian diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dari Ma'mar bin Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, adik dari Abdullah, Ubaidillah bin Umar, anhu qala, ma na'lamu ahadan min ashabi Nabi SAW fa'ala dhaika illa bin Umar. Kata Ubaidillah bin Umar, kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat Nabi SAW melakukan hal itu kecuali Ibn Umar. Lalu, Syekh Ahmad Zaini Dahlan menukil sebuah riwayat menisbahkan kepada Imam Malik kisah tentang dia berkata kepada seorang khalifah yang saat itu bertanya. Bahasa akan-akan Imam Malik membolehkan orang berdoa menghadap ke kubur Nabi SAW. Dan dia motivasi. Padahal dalam madhab Imam Malik, masyhur sekali bahwa beliau melarang orang untuk berdoa menghadap ke kuburan Nabi SAW. Bagaimana beliau menisbahkan Imam Malik untuk menyalahi istisna para salaf? Ini adalah jimat para kaum. Ya. Karena Imam Malik adalah orang paling berilmu di zamannya dari kalangan penduduk Madinah. Tak mungkin Imam Malik akan menyalahi apa yang dilihatnya di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, murid-murid para sahabat, wa yushahidu tabi'in alladzina syahadu sahabat. Karena Imam Malik bertemu dengan para ya, ulama tabi'in yang mengikuti para sahabat. So, menadir mi'tianu qabar wa yukhalifu ijma'il am. Kemudian dia melarang seorang bernazar ya, untuk menatangi kubur, lalu dia menyalahi ijma'. Wala yadhunnu illa jahin kadhibun ala sahabat tabi'in wa ahli bid'ah wa ahli ijma'. Ini tidak ada prasangka ini kecuali lahir dari orang yang bodoh, orang yang kurang ilmu, pendusta terhadap para sahabat para tabi'in. Wa qad naha Ali bin Husayd Zainul Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi SAW. Ini kisahnya. Itu juga juga sekaligus bantahan bagi mana kalau kita lihat yang paling banyak melakukan kesyirikan di kuburan itu adalah kaum Syi'arof itu. Boleh lihat bagaimana mereka lakukan ketika ziarah kubur ke Baqi, ketika mereka waktu masih dulu di Madinah. Kita lihat mereka kedatangan kuburan-kuburan itu, mereka adalah istiqosah berdoa kepada ahli kubur. Dan sampai hari ini banyak di YouTube bagaimana mereka memanggil Husain dan seterusnya ulama-ulama yang mereka agungkan, imam-imam mereka dalam doa-doa mereka. Nah, tetapi salah satu imam yang mereka agungkan adalah itu Ali bin Husain Zainul Abidin. Ini sangat berbeda, maka tidak ada satupun ahlul bait yang meyakini keyakinan seperti mana yang dianut oleh orang Syiar itu tersebut. Ali bin Husain Zainul Abidin melarang, dan dia adalah afdhu ahli baitihi wa alamuhum fi waqtihi. Dia adalah seorang ulama yang paling mulia dalam antara keluarganya ahli bait saat itu dan paling berilmu pada masanya. Dari rajul ladzi kana yaji'u ila furjatin kanat 'inda al-qabr. Dia melarang seseorang yang datang ke suatu lorong dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadkhul fiha. Suatu pojok gitu ya. Masuk dia di situ. Lalu fayadkhul, lalu berdoa di pojok itu dekat kuburan Nabi SAW. Kemudian wahtaja alaihi bima sami'ahu min abihi an jaddi. Lalu Ali bin Husain bin Abi Abi Talib ini menyebutkan hadis yang dia dengar dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, anahu qala. Jadi Zainul Abidin ini, Ali bin Husain ini berhujjah melarang orang tadi. La tattakhidhu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat untuk yang diulang-ulangi. Idan itu, id itu, kata-kata id ada dua maknanya. Id dalam bentuk zaman, id dalam bentuk apa namanya masa dan tempat. Jadi ada waktu yang selalu dirayakan, ada tempat yang selalu dikunjungi, dibesarkan. Kalau id zamani contohnya kita berlebaran setiap satu Syawal, berlebaran setiap 10 Zulhijjah. Itu id zamani, semua orang di dunia merayakannya. Ada id makani, adalah id yaitu pada Arafah. Di sanalah umat Islam melaksanakan ibadah haji. Yaitu takbiras ibadah. Itu id makani, terkait dengan tempat dan juga waktu. Ya, kalau id makani ini yang di pemanya tawaf haji itu di ada waktunya, ada tempat di bulan Zulhijjah, dan kita mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah. Itu id zamannya. Makaninya di mana? Di Mekah. Mekah. Tidak boleh berhaji di tempat lain. Di Mekah. Itu makaninya. Maka ada Arafah. Di sana mereka berkumpul semua. Gitu. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah. Jadi di sini tempat yang diulang-ulangi. Itu masuk dalam hadis itu, kalau kita lihat penjelasan para ulama hadis, musyarah hadis ini. Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai kuburanku, kata Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi SAW sebagai tempat yang selalu kalian ulang-ulangi. Wala buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Ada dua faedah disebut para ulama itu. Larang menjadikan rumah sebuah kuburan, pertama memang tidak boleh berkubur di rumah. Di halaman rumah, ya, ataupun di dalam rumah sendiri, di pemunya digali di dalam rumah kuburan dia, itu larangan ada. Yang kedua larangannya kata ulama, jangan jadikan kuburan kalian, jadikan rumah kalian seperti kuburan artinya tidak dilaksanakan di rumah itu ibadah-ibadah. Kenapa? Memang kuburan bukan tempat beribadah. Nah ini juga sebagai ulama berhujjah larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Kan memang kuburan bukan tempat ibadah. Mana dalilnya ketika Nabi SAW menyalang rumah kita seperti kuburan yang tidak dilakukan ibadah. Ini ada dua makna dari la wala buyutakum kubur. Kemudian fa inna taslimakum yablughuni ainama kuntum. Nah, kalau tujuan kalian untuk menyampaikan salawat dan salam kepadaku, kata Nabi SAW, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Apa tujuan kamu masuk ke sana? Kalau ingin memberi salam, Berikanlah salam dimanapun saja. Atau mungkin di masa sekarang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang banyak pergi haji, ada yang menitip salam buat Nabi SAW. Tidak perlu nitip salam buat Nabi SAW. Langsung saja ucapkan salam kepada Nabi SAW. Kenapa harus tunggu seseorang nitip, sampaikan salam kita kepada Nabi SAW? Karena boleh jadi dia lupa. Maka Nabi SAW ya, sama. Semua umatnya memiliki kesempatan untuk mengucapkan salam salam kepada Nabi SAW manapun mereka berada. Fa'inas taslimakum ya beluni aynamakum. Hadis ini diungkapkan oleh Ali bin Al-Husain bin Ali Abi Talib ya, kepada seseorang yang dilihat oleh dia masuk kepada satu celah dekat kubur Nabi SAW lalu berdoa. Lalu apa yang kita pahami dari hal itu? Kenapa dia? Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Apa tujuan kamu masuk ke situ dalam bahasa kita? Kenapa kamu masuk ke situ? Kalau kamu ingin berdoa, bukan tempat berdoa sih. Karena tidak ada Nabi SAW ketika ditanya doa yang makbul bila berdoa di kubur orang soleh atau kuburan Nabi. Atau ketika Nabi tanya, ajarkan kepada aku bagaimana supaya aku mujab berdoa kepada seorang sahabat, maka jadikan aku orang selalu terkabul doanya Rasulullah. So tidak katakan, datang ke kuburanku, doa pasti makbul. Tapi Rasulullah SAW, maka perbaiki apa yang kamu konsumsi. Jadi, ini jelas hadisnya. Tidak ada syubhat, tidak ada ta'wil. Jelas sekali. Makanya Ali bin Husain menjelaskan, kalau tujuan kamu memberikan salam, dimanapun kamu bisa sampai salam kepada Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, inna lillahi malaikat siyahin yabuluni an umatis salam. Di sana Allah telah menugaskan malaikat melalang buana untuk menyampaikan kepada umat, kepadaku salam umatku. Ya. Kemudian waqada ibnu ammihi al-Hasan ibnu al-Hasan ibnu Ali Syekh Ali Baiti karya afsad ar-rajul qabr assalam alaihi wa nahwi inda qabr dukul masjid. Kemudian juga anak pamannya ya, saudara sepupu dari Ali ibnu al-Husain ini yaitu Hasan ibnu al-Hasan. Kalau Hasan ke saudara dari Husain. Nah, kalau Husain anaknya namanya Ali, kalau Hasan anaknya Hasan. Hasan bin Hasan bin Ali. Ini juga ya, Syekh Ali Baiti, artinya seorang tokoh dari kalangan keluarganya. Ali Bait, kariha ayak sudah rajul qabra risalam alaih. Membenci, tidak suka seseorang, ya, kalau ingin beri salam, harus pergi ke dekat kubur. Wanahwi indah gairi dukul masjid. Ya, bukan karena dia masuk ke dalam. Wa ra'a anna dhalika min takhaddi 'idan. Dan di sini dipahami bagian dari mana hadis tadi oleh Ali bin Husain. Wa menjadikan tempat itu sebagai tempat yang kamu ulang-ulang itu menjadikan 'idan sebagai tempat yang selalu ulang. Maka dia katakan kita khadu 'idan, dibacakanlah hadis itu. Wa qala rajul ladhi ra'ahu 'inda qabr, bahkan dia berkata kepada orang dilihatnya di si kubur Nabi SAW, Mali ra'aituka indal qabr. Ya. Mali. Kenapa saya selalu melihat engkau dekat kuburan ini? Faqala samtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam tu. Ya. Jawab orang tadi, aku menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, "Idza dakhalta al-masjid fa salli." Engkau bila masuk masjid, baca salawat dan salam. Kan di antara zikir atau doa masuk masjid adalah Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Ya. Suma qala inna Rasulullah sallam qala. Lalu disebutkan kepada orang tersebut, "La tattakhidhu baiti 'idan aw qabri 'idan." Ya. "Wa la tattakhidhu buyutakum maqabira. La'ana Allah yahuda yattakhidhu qubura min masajida." Kemudian dia menyebutkan hadis, "Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat yang dilanglangi. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan." Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempatmu atau tempat beribadah. Wasallu alayya fa inna salatakum tabluuni haitsu ma kuntum. Ucapkanlah salam-salam kepadaku, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada, karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak perlu datang ke aku, kuburan Nabi SAW. Lalu dia katakan, ma antum waman bin Andalus, ma antum waman bin bil Andalus, ini salat. Tidak ada perbedaan kalian di sini atau di Andalus, sama saja. ya, kamu berada di sini di Madinah ataupun di Andalus, katanya Ali bin Husain, sama selawatmu sama sampai kepada Nabi SAW. Kemudian juga Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, salah satu ulama yang masyhur, qadi Madinah, seorang tabi'in, dia seorang qadi di masa tabi'in. Anaknya Ibrahim menyebutkan, "Naukana la ya'til qabr qad," bahwa dia tidak pernah berulang-ulang mendatangi kubur Nabi SAW sama sekali. "Wa kana yakrahu itiyanu," bahkan dia tidak suka untuk mendatangi. Apa itu nubi haulai sada ala alam annahum qalaful ijma. Dan tadi, apakah mereka ini menyalahi ijma? Dimana dikatakan oleh Ahmad Zaini Dahlan tadi, mengatakan ini orang menyalahi ijma. Dimana? Disuruh amalan para sahabat, amalan para tabi'in, para tokoh tabi'in, para tokoh sahabat, mana melakukan hal yang sama. Kalau seandainya ada ijma, tentu mereka tidak akan pernah menyalahi ijma. Kemudian, wataraku ta'zima sahibul qabr, wataraka subihi, apakah ini dianggap mereka telah ya mengurangi penghormatan kepada sahibul qabr, yaitu pada Nabi SAW? Apakah dia tidak telah meninggalkan penghormatan dan mengurangi penghormatan kepada Nabi SAW? Tidak. Karena hakikat yang paling tinggi dari penghormat itu adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah sebagian nukilan yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang bagaimana hakikat jihad. Walaysa ma'iwadil kubur min al-ijma' illa mara'u alaihi awam wa tawab fil a'sar lati qalla fiha al-ilm wa-d-din. Lalu ditanggapi, orang-orang yang biasa mengkultuskan kuburan itu, mereka tidak punya dalil tentang ijma' kecuali ijma' yang di perbuatan-perbuatan orang awam, orang-orang yang di berbagai kota yang di sana kurang ilmu dan juga kurang ulama dan lemahnya sunnah. Wasara ma'ruf fiha munkaran, sehingga di sana dianggap itu sebagai perbuatan yang sudah lumrah. Ya. Dianggap perbuatan-perbuatan yang tadi menyalahi sunnah sampai kita dianggap dia hal yang lumrah. Ya, wal munkar ma'rufan min i'tiqad al-qubur dan wal haji ilaihi. Itu yang munkar menjadi ma'ruf. Dianggap baik seperti menjadi kuburan sebagai tempat yang selalu diulang-ulangi setiap tahun, ya, atau berhaji kepadanya. Akan sampai begitu hulunya sebagai menganggap bahwa barang siapa tidak bisa haji ke Mekah cukup berhaji ke kuburan tertentu. Ya. Bisa yang mau mencari bukti-bukti banyak sekali perintah penyataan ataupun hal ini di tengah masyarakat itu. Menjadikan kuburan sebagai tempat mansakan, sebagai tempat melaksanakan ibadah, berdiri dan berdoa di situ. Kama yafalu inda mawaqifil hajj bi Arafah wa Muzdalifah. Sebenarnya orang melakukan berdoa di waktu musim haji di Arafah dan Muzdalifah. Wa inda jamarat, atau ketika lempar jumrah. Atau ketika di sekitar Ka'bah. Tidak ada gua perbuatan puasa seperti itu adalah ya. An hadha al-amthul fi qulubi 'ibad al-qubur. Ini terdapat dalam ya hati orang-orang yang mengkutuk kuburan. Orang-orang yang dalam hatinya terbiasa mengkutuskan kuburan, hal itu tidak anggap mungkar oleh mereka. Ya, dan tidak akan mencegah. Bahkan mereka mengajak melakukan dan motivasi. Zannina anu min ta'zim Rasul. Kelas. Mereka anggap itu bagian dari bentuk pengagung kepada Rasul SAW. Dan menjaga haknya Rasulullah SAW. Itu menurut mereka. Wa anna man lam yawafiqhum ala dalika. Orang yang tidak sesuai, tidak menerima, tidak setuju dengan perbuatan itu. Fa huwa muntaqisun. Lalu dituduh sebagai orang yang melecehkan hak Rasulullah SAW. Meninggalkan pengagungan yang wajib pada Rasulullah SAW. Wa hadha qalbun bi dinil Islam. Ini sebetulnya membalik fakta. Justru orang yang melarang mengkultuskan kuburan, kuburan siapapun saja, itulah orang sebetulnya berjalan sesuai dengan ajar Rasulullah SAW. Itulah bagian orang yang mengagungkan Rasulullah SAW. Mengagungkan perintahnya. Ya. Walau la'an Allah subhanahu wa ta'ala dhamina lihadha din an la yazalu ta'ifun ummati qa'imah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga di tengah umat ini akan ada segolongan orang yang berupaya menegakkan agama ini dengan benar. La yadurruhum man khalaq man khadharhum wala man khalaqahum. Mereka tidak takut, tidak terusik, terganggu dengan orang-orang yang menyalahi dan menghina mereka. Sampai hari kiamat akan ada satu golongan dari umat ini yang berupaya menegakkan ajaran pengagungan Rasulullah sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama. Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Majaru ala din ahli kitab qablah. Kalau seandainya tidak ada ulama-ulama yang menyiasati perkara ini, tentu akan terjadi dalam agama ini sebenarnya yang terjadi pada agama Al-Kitab sebelum. Hal itu muncul karena mereka ikuti hal-hal yang mutasyabih, hal-hal yang meragukan, wala wa ma la yasmi min al-hadis, atau ikuti hadis-hadis yang tidak sahih. Wa tarku nus al-muhkamah as-sahih as-sarih. Dan meninggalkan dalil-dalil yang sahih dan sarih yang tadi sudah sebutkan berbagai dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian beliau berkata lagi, ana mana aziyata qabrihi faqad syara'a min adima lam ya'zan bihi Allah wa laysa lana dzalik. Lalu dia menuduh. Kata Syekh Al-Zainilam, barang siapa melarang ziarah kuburan Nabi SAW, sungguh dia telah membuat satu syariat ya, dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan Allah. Di sini kita tidak melarang ziarah kubur Nabi SAW. Telah kita sebutkan berbagai pandang ulama. Boleh ziarah kubur Nabi SAW, tidak ada larang. Apalagi bagi jemaah haji yang sekarang sedang berada di Madinah, pemain, atau nanti setelah haji akan datang ke Madinah, boleh ziarah kubur Nabi SAW. Tapi tetap membaca doa ziarah kubur bukan dalam rangka apa? Minta-minta kepada Nabi SAW atau minta berkah dan sebagainya. Kemudian jawabannya adalah anna mana Allah wa Rasuluhu, adapun mencegah apa yang dicegah oleh Allah, melarang apa yang dilarang oleh Allah SWT dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadhara mimma hadhara minhu Rasulullah SAW bi'aini. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW secara tegas dalam hal tersebut. Ya, dimana Rasulullah menyebutkan la'natul alaihi nasar ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Kemudian ini hadar mimma sana'u. Rasulullah mengatakan hal itu ketika di hari-hari akhir hidup beliau dalam waktu sakit. Beberapa hari atau satu atau dua hari sebelum meninggal mengulangi hadis ini dah. Ya. La'anallahu yahuda wa nasar. Orang Yahudi Nasar. Allah melakna orang Yahudi Nasar yang menjadi kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat itu. Tujuannya adalah untuk memperingatkan umat ini tidak berperilaku seperti umat yang berlalu terhadap Nabi SAW. Terhadap kubur Nabi SAW. Nah itu intinya. Bukan muhkam. Hadis-hadisnya muhkam. Tidak perlu lagi dicarikan makna penjelasan-penjelasan. Maka apa yang mencegah di sini bukan artinya membuat sesuatu ya, pokok syara' min ad-din. Membuat syariat agama. Atau syariat Nabi SAW sendiri yang melarang hal seperti itu. Bukan syariat yang baru. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah melarang hal-hal perkara yang mendekatkan kepada syirik. Dari mengagungkan kuburan, menjadikannya tempat sebagai tempat diulang-ulangi, ya, kemudian menjadikan tempat beribadah, atau melakukan ritual-ritual di kuburan dalam rangka ngalap berkah sebagainya. Ada juga yang bernazar, ada juga menyembelih korban, ada juga yang berdoa, ada sebagainya di kuburan. Yang maksud doa di sini berdoa meminta kepada Allah di kuburan, itu adalah bid'ah. Tapi kalau minta kepada orang dalam kuburan, itu bagian dari bentuk kesyirikan. Wa yuqifu indaha addu'a wa tadarru'. Ketika berdoa di kuburan itu dengan penuh khusyuk, bahkan seakan-akan berdoa di kuburan lebih dekat, lebih diterima oleh Allah SWT daripada di masjid. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan, ahabbul biqa'illah masajid duha. Tempat yang paling disintai Allah itu masjid. Maka oleh sebab itu beribadah berdoa lebih afdal di masjid daripada di kuburan. Kemudian wa ibtihal, ada orang ketika ziarah kubur itu khusyuk ya, dalam doanya ibtihal sebagainya. Sebenarnya mereka melaksanakan doa-doa di berbagai momen ketika di Arafah, di Musdalifah, ya, di Mina sebagainya. Wal mustaqatil alamin maqsadan lil hajat, atau menjadikan tempat ziarah kubur tadi tujuannya untuk meminta bantu, meminta pertolongan, menyelesaikan semua hajat, wa nailul raghabat, mendapat segala harapan, tafridil qurubat, selesaikan semua masalahnya, ya. Fa in lam ya. Fa innahu lam syar' dinan wa lam yadzim. Ini bukan buat-buat syariat dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Justru syariat yang diturunkan Allah adalah itu. Inna masyara'ahu Allah man khalafa dzalika wa da'a ilaihi. Wa inna masyara'ahu man khalafa. Tapi ini adalah syariat ini justru melarang melakukan hal-hal yang tadi, bukan syariat. Itu adalah sebalik. Di mana agama kita justru melarang. Ya, orang-orang berhaji ke kuburan, menjadinya sebagai tempat yang diulang-ulangi, ya, berkumpul-kumpul di tempat tersebut, sebenarnya berkumpul di waktu Id, waja'al mansakan lil quf was-su'al wa istighatsah bihi, sebagai tempat beribadah, berdoa, istighatsah dan sebagainya. Maka siapa sebenarnya yang telah membuat syariat dalam agama ini? Apakah orang yang mencegahnya atau orang yang melakukannya? Orang yang melakukan pernah-pernah diperintahkan Nabi SAW. Disuruh Nabi SAW mencegah orang-orang melakukan perbuatan itu. Kehakikatnya yang melakukan, melanggar perintah Nabi, itulah orang-orang yang telah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Kemudian setelah itu, baru menyebutkan. Wal-Quran kulluhu wal-ijma' al-ma'lum min ad-din bidurur. Tafsir Sahabat dan Tabiin, wajib ulama Muslimin dan Salaf Salihin ada wujud ta'zim Nabi SAW. Wal mubalaghatu fi dhalik. Berkata Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini. Jadi ungkapan-ungkapan dalam beliau ini perlu dicermati. Beliau mengambil hal-hal yang umum lalu memasukkan satu-satu hal yang salah. Jadi menggabung antara hak dan batil. Kalau Al-Quran betul menjelaskan. Al-Quran, seluruhnya hadis, ijma' para ulama, ya, sejarah para sahabat, ulama kaum muslimin, itu wajib mengagungkan Nabi SAW, sepakat. Tidak ada perbedaan di situ. Walakin wal mughalatu fi dzalika, ini tambahan ungkapan beliau. Dan berlebih-lebihan dalam itu, ini tidak ada. Berlebih-lebihan ini justru yang dilarang oleh Nabi SAW dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. La taturuni kaputatin Nasara Maryam, jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan anak Maryam. Ya, kata Rasulullah SAW juga menegur, la taghlu fi diniku. Kata Rasulullah dalam hadisnya, wa iyyakum al-ghulu fa innama anaka man kana qablakum al-ghulu fi din. Hati-hatilah kalian terhadap hal yang berlebihan, karena yang berlebihan itulah binasanya umat-umat sebelum kalian. Waqad arafa ya anqad arafa bima karnahu ahlul ta'zim tabi'un lahu, kan kita mengakui pengagungan Nabi SAW itu adalah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan melakukan amalan-amalan bid'ah, apalagi membawa amalan-amalan syirik yang jelas bertentangan dengan asas dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka seharusnya kalau kita betul-betul mengagungkan Nabi SAW, maka kita tentu mengagungkan perintah dan larangan beliau. Berarti apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian setelah itu ya, beliau mengatakan lagi, wa man ta'amal al-Quran wa matadamanahu min at-tasrih wa ima ila wujubil mubalaghah fi ta'zim. Wujub mubalaghah. Yaitu berkata beliau, barang siapa merenungkan Al-Quran dan apa yang dikandung dalamnya dari pernyataan wal ima secara tidak langsung maupun langsung tentang wajibnya mubalaghah fi ta'zimihi wa tawqirihi, berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan menghormati. Ini yang tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu malah justru melarang ya, untuk berlebih-lebihan dalam agama ini. Maka Allah tegur ahli kitab, ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wa ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kemudian jangan kalian berbicara sesuatu membuat-buat atas nama Allah. Kemudian, maka kita katakan, maka orang-orang yang tadi mengatakan mengagungkan kuburan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak syariatkan oleh Nabi SAW, jelas dia telah orang melecehkan Nabi SAW secara perintah. Walaupun tujuan mereka dalam artian mereka mengatakan ini pengagungan yang tidak sesuai dengan syariat. Intinya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama kaum muslimin, sekarang kaum muslimin seluruhnya, tentang wajib mengagungkan Nabi SAW. Tapi mengagungkan Nabi SAW sesuai dengan aturan agama, aturan syariat. Nah, yang diperselisihkan apa? Hal-hal yang dilarang dalam agama ini, lalu dianggap itu bagian dari bentuk pengagungan. Ini yang menjadi perdebatan. Maka Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Hujurat bagaimana hak Nabi SAW. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Mendahului perintah Allah, melanggarnya, atau berkata di luar sesuatu yang tidak disyariatkan Allah. Mendahului perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih. Jangan. Kemudian ayat berikutnya, ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu bil qawli. Ini ada adab yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang hidup di masa Rasul. Yang kalian angkat suara kalian. Data suatu tokoh suatu di atas suara Nabi. Itu secara konteksnya. Secara apa namanya, makna jabarannya, tafsirannya adalah termasuk dalam makna mengangkat suara di atas Nabi, orang yang mengangkat pendapat orang lain di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam ayat lain, surat Al-Ahzab, Allah katakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan itu, apabila Allah dan Rasul memutuskan suatu urusan, dia memilih urusan diri sendiri. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Mereka memilih dari pendapat itu. Juga dan lain-lain, kalau yahtar lalu khalifu ana amri, antusibu fitah usibu au yusibu azabun. Kalau yahtar lalu khalifu ana amri, hati-hatilah, ingatkan kepada orang menyalahi perintah-perintah Rasulullah SAW. Nah, antusibu fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah, akan ditimpa oleh azab yang sama. Sepakat kita, wajib mengagungkan Nabi SAW, tetapi sesuai batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Atau bahkan ditentukan oleh Rasulullah SAW itu sendiri dalam bagaimana mengagungkan beliau. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada rahmat kita di studio.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Dari pembahasan mengenai menjawab tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang begitu dahsyat tuduhannya kepada beliau ini. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon di 021-823-6543 untuk menghubungi di layanan telepon biasa ataupun layanan telepon WhatsApp. Silakan untuk kesempatan pertama ini kami berikan kesempatan. Nah, halo. Ya, mungkin sambil menunggu Ustaz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga kadang tidak lepas dari tuduhan Wahabi. Lantas sebenarnya siapakah yang lahir lebih dahulu, Ustaz? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataukah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mohon penjelasannya.
0: Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita semua. Pertama, begitu kadang-kadang orang, bila dia tidak berbicara secara fakta ilmiah maupun fakta sejarah, dia akan menimbulkan suatu hal yang aneh, suatu hal yang memalukan di dalam pernyataan dan perkataannya. Bagaimana dia mengatakan Syekhul Islam itu Wahabi, padahal Wahabi ini menurut mereka itu adalah yaitu orang-orang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan Syekh Muhammad bin Wahhab lahir pada tahun 1152. Ya. Kemudian Syekh Islam Taimiyah telah wafat beliau pada abad yang ke-12 Hijriah. Ya. Sedangkan Syekh Islam Taimiyah telah hidup sebelumnya berabad-abad, itu pada abad ke-8 Hijriah. Syekh Islam Taimiyah lahir pada tahun 664 Hijriah. kemudian wafat pada tahun 727 Hijriah. 728 Hijriah. Ya, beliau wafat 728 Hijriah. Jadi berapa abad itu? Setelah wafatnya Syekh Islam Taimiyah yang dikatakan Wahabi, sedangkan yang membawa alirannya belum lahir. Abad ke-8 belum lahir, abad ke-9 belum lahir, 10 belum lahir, baru abad ke-11, abad ke-12 baru lahir. Mungkinkah segitu jauh alirannya mundur ke belakang baru yang Wahabi telah ada mazhab? Gimana? Ini kan suatu hal yang kayak bagaimana gitu ya. Begitu orang ini semangatnya untuk berikan kesesatan lah ya, pengaburan tentang fakta sejarah, ya dia ingin memutar balikan. Maka sama dengan orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan Ibrahim itu beragama Yahudi Nasrani. Orang Yahudi mengatakan agama Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Sedangkan Ibrahim itulah dahulu. Belum ada agama Yahudi Nasrani. Maka Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudi yang wala Nasranian. Walakin kan hanifan muslimu makana minal musyrikin. Jadi kok muridnya sudah wafat berabad-abad, ini alirannya baru lahir setelah sekian abad. Ada sekitar 5 abad baru lahir Ali. Nah gimana? Itu kan jelas kebohongan mereka. Kok dikatakan Syekh Islam Wahabi, sedangkan dia sudah wafat sebelum lahirnya Muhammad Wahab berabad-abad lah. Ini tidak perlu panjang kita bongkar, ya sudah jelas kebodohannya. Justru kalau semakin panjang terlihat bahwa kita juga bodoh melawan orang-orang yang memang dia di dalam melakukan sebuah kebodohannya ingin mengelabui orang-orang yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Maka tidak satu kebelingeran lah kata orangnya, kenawuran lah gitu. Lalu dia katakan Muhammad Wahab itu Wahabi, sedangkan Muhammad Wahab mengatakan Syekh Islam Taimiyah Wahabi, sedangkan Muhammad Wahab itu lahir setelah wafatnya Syekh Islam Taimiyah sekitar 4 abad, 5 abad. Nah, mana mungkin murid telah mati berapa abad baru guru lahir setelah itu. Tapi kalau mungkin-mungkin dia tuduhkan Muhammad Wahab itu beraliran hukumnya, ya, bisa masuk akal sih secara sejarah begitu. Karena Syekh Islam Taimiyah beliau bukan membawa sebuah aliran tertentu, dan juga Muhammad Wahab tidak membawa aliran tertentu. Boleh kita baca kitab-kitab beliau. Beliau yang beliau pegang itu adalah pendapat para ulama yang bila tidak temukan hadis-hadis Al-Quran, ayat dan Al-Quran hadisnya, beliau berpegang pada pendapat ulama yang majmu'. Maka tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi beliau bukan maksud. Mungkin ada pendapat-pendapatnya secara fikih ijtihadi ya, akan memiliki suatu pandangan-pandangan yang memang bisa dikritisi, bisa saja. Dan itu terdapat pada semua ulama. Karena semua ulama itu tidak maksud. Tapi kita juga berarti, saya bukan pengikut Muhammad Wahab. Tapi kenapa kita harus banyak menukil perkataan beliau? Karena berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa beliau itu lebih banyak, dan beliau menjelaskan hukum-hukumnya dengan melihat perkataan-perkataan ulama. Serta dalil-dalil syar'i tentunya. Ya. Ini tentu dengan dalil syar'i, setelah itu beliau komentar dengan pendapat para ulama. Dan bahkan beliau menulis sebuah kitab Tauhid. Itu beliau sebutkan hanya hadis dan ayat. Ayat hadis. Silakan membaca kitab Tauhid itu beliau tulis. Ya. Beliau tidak menukil, tidak mencampuri pensyarah-syarah dari beliau sendiri. Silakan kalian paham. Gitu. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan secara teratur dalam kitab Tauhid itu beliau bahas. Ya, ada sekitar 65 bab kitab Tauhid itu sangat bagus untuk mengambil faedahnya. Bagi orang-orang yang ingin tahu apakah Muhammad Wahab itu membawa sebuah ajaran baru atau bagaimana, silakan baca buku-buku beliau. Ya, dan sudah pernah juga kita bahas, dan mereka juga ada tulisan, yaitu membahas tentang jawaban Syekh Muhammad Wahab terhadap atau risalah. Ya, beliau mengirim surat kepada masyarakat Tasim yang meminta penjelasan akidah beliau, karena sampai kepada mereka tuduhan-tuduhan tentang Syekh Muhammad Wahab, lalu Syekh Muhammad Wahab menjawab tuduhan-tuduhan itu. Itu jawaban klarifikasi Syekh Muhammad Wahab, ya, tentang pahamnya kepada rakyat Qasim. Itu ada sebuah tulisan, artikel jurnal yang kami tulis begini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallahu, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban yang disampaikan. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa kriteria seseorang disebut dalam Islam Syekhul Islam seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam itu tidak layak disandangkan kepadanya Syekhul Islam. Apakah benar Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, yang memberi beliau gelar Syekhul Islam bukan kita, adalah ulama-ulama di masa beliau, ulama setelahnya. Dan boleh ditulis, baca biografi beliau yang ditulis oleh Bazzar, Imam Bazzar, juga Ibn Abdul Hadi yang menulis tentang biografi beliau. Siapa ulama yang mengatakan beliau sebagai Syekhul Islam? Ulama dikatakan Syekhul Islam bukan yang pertama itu bukan Syekhul Islam. Banyak ulama-ulama sebelum juga disebutkan sebagai Syekhul Islam. Itu ulama yang betul-betul dalam ilmunya, dalam berbagai bidang disiplin ilmu agama, baik secara akidahnya, ya, fikirnya, ya, kemudian juga pembahasan-pembahasan ilmiah lainnya. Yang beliau Syekhul Islam Taimiyah ini memang mausu'ah, betul-betul banyak mengapa sebenarnya mengumpulkan keahlian ilmu. Beliau ahli dalam mantik, maka beliau menulis beberapa kitab tentang itu. Jawab al-mantiqiyyah, jawab al-jahmiyyah, As-Sakadiyah, ada beberapa kitab-kitab beliau yang berkenaan dengan hal itu. Ya, dan juga ahli dengan bidang filsafat dan juga membantah al-kalam, seperti bantah beliau dalam kitab yang fenomenal, ada sekitar 8-9 jilid, yaitu Dar Ta'ar Anak Al-Nakal. Ya, itu banyak sekali kitab-kitab beliau yang luar biasa, maka boleh dibaca biografi beliau dalam biografi biografi terutama itu Ustaz Muhammad Al-Hadi dan juga Al-Bajjar. Di situ beliau mengomentari berbagai tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad dan juga pengakuan ulama tentang keilmuan Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah mengakui keahlian beliau bukan hanya orang-orang yang sepakat dengan ilmu beliau, tapi bahkan sebagian orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau secara akidah pun mengakui ke dalam ilmu Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan sebagian tokoh-tokoh ahli mantik pernah mengatakan bahwa kami dapat memahami istilah-istilah mantik itu melalui kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah. Begitu beliau dalam. Maka seakan ilmu itu sangat seperti hidangan di hadapan beliau, kata ulama, ya, di mana kalau beliau bicara satu bidang ilmu, seakan-akan beliau tidak akan dalam hal lainnya. Begitu dalamnya beliau membahas sebuah bidang ilmu. Bagi orang-orang yang mencoba ingin tahu berapa dalam dan kurangnya ilmu beliau, ya silakan baca kitab-kitab beliau. Bayangkan kalau melihat ada kitab namanya Aqidah Tahawiyah, Aqidah Al-Wasatiyah, Aqidah Al-Wasatiyah. Itu beliau tulis kapan? Beliau tulis tanpa ada merajik, tanpa ada apa, dari sholat asar sampai maghrib. Kalau kita hari ini mungkin itu bertahun-tahun baru bisa mengumpulkan dalil-dalil masalah sebanyak itu. Beliau menulisnya hanya dari sholat asar ke sholat maghrib. Ya, ada lagi kitab beliau yang beliau tulis itu dari maghrib ke isya. Ada berapa kitab. Luar biasa. Beliau ada yang menulis kitab dalam perjalanan, bahkan ada yang menulis kitab saat beliau sedang dalam tahanan. Tidak ada merajik. Cuma pula dari hafal. Maka dalam suatu biografi beliau yang kami baca itu ada kisah seseorang dari Mesir datang ke Syam, Damaskus, ingin melihat siapa itu Ibnu Taimiyah. Dia seorang anak yang saya dengar dia sangat cerdas. Tunjukkan itulah anak Ibnu Taimiyah yang berlari bersama anak-anak yang sedang berjalan mau ke berangkat sore hari mau ke TPA lah gitu ya. Dan ditanya oleh dia hafalannya, dites oleh dia. Orang tersebut mengetes ini punya hafalan Quran habis-habis dan umur yang masih sangat ya di bawah apa yang belasan tahun beliau sudah luar biasa taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah biografinya sebelum kita agar kita dapat mengetahui hakikat dengan hanya mendengar apa kata orang sekarang sudah sangat mudah mendapatkan informasi. Ya, boleh dicari yang ditulis secara mod dalam bahasa Indonesia, bahkan juga Google terjemah tidak bisa menerjemahkan. Ya, cari saja di Wikipedia banyak sekali tentang Syekhul Islam Taimiyah tulis. Ya, siapa Syekhul Islam Taimiyah akan datang nanti biografi beliau, siapa guru beliau, bagaimana hafalannya, karang-karangannya, hujan ulama kepada beliau. Siap. Dan repot orang-orang yang membenci, ya pasti dia akan mengatakan bukan Syekhul Islam Taimiyah, tidak apa-apa. Dia mengatakan tidak bukan Syekhul Islam, tidak perlu. Karena tidak perlu pula kepalitan dari dia sendiri. untuk mengatasi resistensi ilmu untuk dia, tidak perlu palitan dari dia. Kalau orangnya hatinya untuk mengatasi seorang tidak, itu ya orang selevel. Bahkan social economy itu mengatakan bahwa social economy bukan satu dua orang, ratusan ulama mengakui keilmuan itu. Dan hampir setiap hari nama beliau tidak sepi disebut orang tentang bagaimana penjelasan-penjelasan beliau yang sangat luar biasa tentang masalah-masalah beliau putus yang kita beli. Wallahualam sahab, barakallahu fiik.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, silakan satu kesempatan di layanan yang telepon kami berikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Agus Kustiwa di Serang.
1: Silakan, Pak Agus.
2: Agus Kustiwa di Serang.
1: Iya, silakan, Pak Agus.
2: Nah, begini Pak Ustaz, langsung saja saya ke poinnya. Ya, saya langsung aja nih ke poinnya bahwa banyak yang mengkeramatkan kuburan. Kuburan dikeramatkan, tapi ketika kami tanyakan alasannya, toh kuburan Rasul juga ditinggi-tinggikan, kuburan Umar juga ditinggi-tinggikan, kuburan Abu Bakar juga ditinggi-tinggikan. Maksud saya, supaya tidak mereka beralasan demikian, kenapa kuburan-kuburan Rasul itu, kuburan sahabatnya itu tidak diratakan saja sehingga tidak ada kesan mereka itu meniru yang sudah ada. Kira-kira begitu. Maaf, ini terima kasih.
1: Baik. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Agus dari Serang. Melalui semua talam menjaga diri untuk tersebut. Banyak orang berhujah dengan membangun masjid di kuburan atau berkubur di dengan apa alasannya adalah bahwa Nabi SAW berkuburan di masjid. Barangkali dia belum mendapat informasi atau belum mengetahui hakikat yang sebenarnya tentang kuburan Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW tidak berkubur di masjid. Belum berkubur di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah itu berdekatan dengan masjid Galib. Dindingnya menempel dengan dinding masjid, dinding rumah Aisyah. Lalu kenapa kalau Nabi dikubur di situ? Saat Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat berbeda pendapat. Mau di mana dimakamkan Nabi SAW? Mau di mana dikuburkan? Apakah dibawa ke Mekah sebagai tempat kelahiran beliau? Atau apakah dikuburkan di Uhud? Di sana banyak syuhada yang dikuburkan? Atau di kuburan Baqi? Atau dibawa ke Baitul Maqdis? Mana penjelasan para ulama Islam. Lalu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-anbiya yudfan haitsu yamutun, bahwa nabi itu dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal. Semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Maka nabi itu dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Saat itu Rasulullah meninggal di kamar Aisyah, di rumah beliau. Maka digalilah di tempat tidur bawah tempat tidur beliau itu kuburan beliau. Di kamar Aisyah itu, ya, 2 meter kali 2 meter. Nah, kemudian, setelah meninggalnya Abu Bakar, ya, dikuburkan di samping Nabi SAW. Kemudian, setelah wafatnya Umar, juga minta izin kepada Aisyah, dikuburkan di samping dua sahabat, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Dan masih tersisa satu kuburan lagi, di mana dalam riwayat bahwa nanti akan dikubur di sana Isa alaihi salam seterusnya dari riwayat mereka. Maka kuburan Nabi SAW tidak berada di masjid. Beliau berkubur di rumah. Kenapa ditinggikan kapan dipagar? Di masa Abdul Malik bin Marwan. Itu beliau memperluas masjid. Lalu masjid itu sudah diperluas. Baik di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman. Ya, ada itu nanti kalau ingin juga bisa mencari Google juga tentang bagaimana perluas-perluas masjid yang berlangsung Masjid Nabawi itu dari waktu ke waktu. Di masa Malik bin Marwan perluasannya luar biasa sehingga diperluas arah ke belakang ke kiri tapi tidak di samping kuburan, sebab kuburan tidak berada di dalam masjid, maka kuburan itu sampai hari ini tidak di dalam masjid, berada di samping di situ rumah Rasulullah SAW. Sampai hari ini maka tidak ada perluasan yang di sebelahnya. Yang ada hanya di belakang, bagian samping belakang. Kemudian keperluasan yang lebih banyak itu adalah kalau arah kiblat sebelah kanannya kan, kalau kiblatnya itu lebih luasnya ke sana. Untuk antisipasi supaya tidak kubur termasuk ke dalam. Nah di masa Malik bin Marwan ini, itu juga Malik bin Abdul Malik ya juga disebutkan ya Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah di salah satu kulafa Bani Umayyah itu dipagar secara runcing ketika di belakang kuburan itu diperluas dipagar secara runcing supaya orang tidak mengarah ke kubur langsung. Kemudian dipagar pula rumah Aisyah itu sekarang ini menurut penjelasan ahli sejarah itu ada tiga tembok. Tembok kamarnya Aisyah. Kemudian tembok rumahnya Rasulullah. Kemudian ada tembok lagi. Disulit untuk orang sampai ke kuburan itu kalaupun bagaimanapun sekarang. Nah dulu dibuat secara pagar ke belakang itu merunting supaya orang tidak menghadap ke arah kuburan dalam salatnya. Itu di antara isyarat. Nah, kemudian dia para ulama Aisyah lah menjawab apa yang Bapak tanya tadi. Kenapa tidak dibuka saja kubur Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma la taj'ali qabri watan yu. Allahumma la taj'al qabri watan yu. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Laula zalika la ubriza qabru Rasulullah SAW. Atau dalam hadis, la taj'ali qabri idan. Laula zalika la ubriza qabru Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, kalau bukan karena sungai Rasulullah, kuburan dibuka. Kalau dibuka, akan lebih parah mungkin. Maka di antara hikmahnya Allah SWT memberikan ilham kepada para penjabat khalifah setelah itu membuat tembok. Ya. Supaya kalau dahulu waktu kami awal-awal di Madinah itu masih muda akses segala macam ke Raudhah, sering banyak orang melempar foto-fotonya ke dalam lubang-lubang yang ada sekitar pagar-pagar itu. Bahkan di bawah kita tuh banyak sekali foto-foto disimpan sebagainya. Ada juga melempar uang sedikit. Nah ini bentuk. Nah, maka Aisyah menyebutkan, kalau bukan karena itu, sungguhlah dibuka lah kuburan Rasulullah. Tapi takut akan dijadikan sebagai berhala yang akan disembah. Nah ini istijab doa. Bahkan ulama mengatakan dalam penjelasan hadis tersebut ini, doa Nabi SAW diterima oleh Allah SWT sehingga tidak ada mungkin orang untuk bisa berakses ke kuburan itu sama sekali sekarang. Karena ada tiga tembok yang membatasi untuk sampai ke kubur. Wallahu'alam bishawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Pak Agus. Dan pertanyaan di layanan yang telepon tadi, Ustaz, menutup pertemuan kita di kesempatan hari ini. Karena waktu yang sudah cukup kita pakai di kesempatan hari ini, Ustaz. Dan mungkin ada khitam yang dapat disampaikan. Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih untuk kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik inayah kepada kita, selalu memberikan kepada kita pertolongan untuk beribadah kepada-Nya. Di mana 10 hari ini, ya, awal Zulhijjah ini sudah lewat beberapa hari, mari kita manfaatkan untuk banyak istighfar, berdoa, berselawat, berdoa, salam-salam, serta berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal soleh lainnya, karena Rasulullah SAW sangat motivasi untuk beramal soleh di 10 awal Zulhijjah. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan inayahnya agar kita dapat mengisi hari-hari yang begitu besar berkah ini dengan berbagai-bagai. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faedah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji,
3: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
9: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

Surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 57. Yang demikian itu, kata beliau, merupakan pernyataan yang jelas bahwa jin dan manusia itu diciptakan supaya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mereka memperhatikan untuk apa mereka diciptakan, seraya berpaling dari kemewahan yang tidak akan pernah kekal. Dunia hanyalah merupakan jembatan yang menghubungkan ke alam akhirat, bukan tempat bersenang-senang dan tempat tinggal yang abadi. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang sadar lagi memahami, itulah yang benar-benar melaksanakan ibadah, dan orang-orang yang paling sehat pikirannya, di antara mereka adalah orang-orang yang zuhud. Allah Ta'ala berfirman, Innama mathalul hayatid dunya, kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, mimma ya'kulun nas wal an'am, hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha, وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ini. Seorang penyair berkata, Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan, wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas, yaitu mereka yang tidak mementingkan urusan dunia dan takut akan fitnah. Mereka senantiasa memperhatikannya. Maka ketika mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal selama-lamanya bagi orang yang hidup, mereka pun menjadikannya bagaikan samudra dan menjadikan amalan-amalan saleh sebagai bahtera untuk berlayar mengarunginya. Jika demikian itu keadaan dunia dan juga keadaan kita semua, serta tujuan Allah menciptakan kita seperti yang saya kemukakan tadi, maka sudah seharusnya seorang mukallaf mencurahkan seluruh tenaga untuk mengikuti jejak langkah orang-orang pilihan, serta menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang benar-benar sehat, serta mempersiapkan diri untuk menyambut apa yang telah saya isyaratkan tersebut dan memperhatikan apa yang saya peringatkan. Sebenar-benar dan seluruhnya jalan baginya dalam hal tersebut adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tokoh utama, penghulu orang-orang yang terdahulu dan akhir, serta orang yang paling mulia di antara manusia terdahulu dan yang akan datang. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau dan juga nabi-nabi lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Dan Allah selalu menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Beliau bersabda, "Man dalla 'ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Beliau juga bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa menyeru kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan hal itu sama sekali tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui diri kamu, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu daripada unta yang berwarna merah. Demikian kata beliau menjelaskan setelah itu

0: ya, tentang tujuan yang beliau inginkan. Semoga Allah memberikan balasan kepada Imam Nawawi dan menjadikan beliau dimasukkan ke dalam surga Firdausnya yang merupakan surga yang paling tinggi di sisi Allah. Fadhal Syekh.
1: Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala قول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا كسابقه مثل لبيان حال الحياة الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وتصرمها، أن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، لكن قبل ذلك قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا بيان لحقيقة الحياة الدنيا، أنها أولا لعب ولهو، أنها لعب ولهو. فحقيقة الحياة الدنيا أنها لعب ولهو، لهو بالقلوب ولعب بالأبدان، أبدان تلعب وقلوب لاهية. وهذا حال أكثر أهل الدنيا وأكثر الناس، أنهم منشغلون باللهو واللعب عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وزينة أي تزين في اللباس والمركب والبيت والفراش وغير ذلك من الأمور. وتفاخر بينكم، كل يفتخر على الآخر، أنا أقوى منك وأنا أجمل منك وأنا أحسن مسكنا منك وإلى آخر ذلك. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في ماله وأكثر من الآخر في ولده، فهي أمور يتنافسون فيها. لكن ما مثلها؟ قال كمثل غيث، يعني هذه الدنيا بهذا الوصف الذي ذكر عنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي طاب لهم منظره حيث أزهت الأرض وأثمرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأعجب بها أهلها وطابت في منظرهم وإبصارهم لها وما اشتملت عليه. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي أن هذا النبات الجميل والزرع البهيج يتحول إلى هذه الحال، يكون يصفر ثم يكون حطاما. هذا زوال الدنيا، مثله زوال العبد من هذه الحياة ومفارقته لها. لكن ماذا بعد مفارقة الحياة؟ قال الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن ألهته الحياة الدنيا وأشغلته وأصبح من أبنائها وطلابها وقاصديها، والرضوان من الله والمغفرة هذا الذين لم تلههم الدنيا ولم تشغلهم عما خلقوا له. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بقوله جل في علاه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ما هي وما شأنها إلا متاع يتمتع به صاحبه وينتفع به لأوقات محددة، ثم مآله إلى الزوال. فالعاقل لا يغتر به ولا يطمئن إليه، بل تكون همته ومقصوده الدار الآخرة بالاستعداد لها والعمل لما يجب أن يعمله من أعمال صالحات يسعد بها يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى.
0: Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Ta'ala: I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathari ghaythin a'jaba al-kuffar a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Perumpamaannya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian melihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di dalam kehidupan akhirat nanti akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Beliau mengatakan ayat ini, kata beliau, sama dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang keadaan dunia, betapa dunia itu cepat sekali hancurnya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebelumnya, i'lamu, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah la'ibu walahu, permainan, demikian pula sesuatu yang melalaikan. Artinya, kata beliau, ya, bahwasanya kehidupan dunia dan hakikat dunia demikian, tempatnya bermain, demikian pula tempatnya hati-hati orang yang lalai karena sibuk dengan kehidupan dunia. Dan ini tentunya, kata beliau, kebanyakan keadaan manusia di mana mereka lupa dari tujuan penciptaan mereka sendiri, mereka sendiri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan karenanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman lagi mensifati dunia wazinatun. Artinya, ya, manusia suka sekali berhias-hias dengan pakaian-pakaian yang mewah, dengan kendaraan-kendaraan yang megah, dengan rumah-rumah yang cantik. Wazinatun watafakhurun bainakum, di mana ya hal itu dijadikan sebagai alat untuk berbangga-bangga. Berbangga seakan ia berkata, aku yang paling indah rumahnya, aku yang paling cantik dan tampan, aku yang paling begini dan begitu, sehingga itu menjadi sebuah alat untuk berbangga-bangga. Watakathurun, artinya setiap mereka ingin sekali supaya mereka yang terlihat terbanyak ya hartanya, sehingga akhirnya mereka pun berlomba-lomba yang mencari dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dunia itu kamathali ghaithin a'jabal kuffar, seperti air hujan, seperti air hujan ya yang membuat kagum para petani itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanaman-tanamannya. Ya, artinya, kata beliau, tanaman-tanaman tersebut yang memberikan sebuah pemandangan-pemandangan yang indah, buah-buahannya yang ranum, yang membuat kagum para petaninya. Ya, demikian pula manusia melihatnya pun merasa ya terasa indah sekali. Thumma yahij, tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba ia berubah. Ya fatarahu musfarra, kamu melihatnya menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, ia berubah yang tadinya indah, yang tadinya cantik, elok, rupawan, membuat hati-hati ia tertarik kepadanya dan kagum kepadanya. Ternyata ia berubah menjadi ia kuning, kemudian lama-lama menjadi hancur. Demikianlah kata beliau. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala perumpamaan tentang kehidupan dunia. Sementara Allah berfirman lagi, wa fil akhirati adzabun syadid. Sementara dalam kehidupan akhirat itu kata Allah, ya sedangkan dalam kehidupan akhirat itu ada azab yang pedih untuk siapa? Untuk orang-orang yang tertipu dengan dunia, untuk orang-orang yang berlomba-lomba yang ia pikirkan hanya dunia. Ya wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dan keridhaan dari Allah untuk siapa? Itu mereka yang berlomba-lomba menuju kehidupan akhirat. Ya mereka-mereka yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, ya dunia telah pergi meninggalkan, akan pergi meninggalkan kita. Dan akhirat akan datang, ya menjelang kita. Setiap dunia, setiap dari mereka itu dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Hari ini hanya ada amal tanpa ada hisab. Kelak pada hari kiamat, ya ada hisab tapi tidak ada amal lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka, ya akhal Islam, ya kita berusaha untuk menyadari tentang ya hakikat kehidupan dunia ini. Lalu Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Artinya ia akan ia hancur. Ia menipu manusia, tapi ia akan hancur kelak ya. Setiap manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk bersiap-siap menuju hari itu dengan banyak-banyak beramal saleh, dengan banyak-banyak yaitu dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fadhal Syekh.
2: Wa madha al-imam النووي رحمه الله تعالى يسوق
1: من الآيات والأحاديث في هذا الباب العظيم فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب.
0: Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini, itu bab tentang keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Dan akhirnya kata beliau, kita memohon kepada Allah ya agar menjadikan makan menambahkan keilmuan kita dan agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa memberikan hidayah dan mendapatkan hidayah dan agar ya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
1: Wa asallallahu azza wa jal lana ajma'in at-tawfiq was-sadad والعون على كل خير وإلى أن ألقاكم بخير استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راديو رجا بندون 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatifillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
7: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semuanya akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
8: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi.
7: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
8: Walam adri ma hisabiyah.
7: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
8: halaka
7: aku tidak berguna.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasi antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haus. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haus.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
4: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
0: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un Allah katakan, fawailul.
0: Celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasulullah SAW, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
1: Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أجمعين marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah bekal terbaik dalam menghadapi ujian kehidupan, termasuk ujian berupa kesulitan ekonomi yang kita rasakan di hari-hari ini. Umat al-Islam, salah satu prinsip besar dalam akidah Islam adalah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Seorang muslim meyakini bahwasannya seluruh kejadian di alam semesta ini terjadi dengan ilmu, dengan kehendak dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Yang artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Kesulitan ekonomi, sempitnya rezeki, hilangnya pekerjaan, menurunnya penghasilan, semuanya terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatikanlah ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berkurangnya harta sebagai salah satu bentuk ujian yang pasti akan dialami oleh seorang anak manusia. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala berkata, menjelaskan bahwasannya Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam kesulitan agar tampak siapa yang sabar dan siapa yang berkeluh kesah. dan berputus asa. Karena itu, ketika seorang muslim menghadapi kesulitan ekonomi, hendaknya ia tidak marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya berbuah kebaikan bagi dirinya, dan kebaikan tersebut, kata Nabi, tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang beriman. Kata Nabi yang mulia, seorang mukmin ketika diberikan nikmat, maka dia sikapi nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mun'im, sang pemberi nikmat. Dan seorang mukmin ketika ditimpa kesempitan, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar, maka dia pun bersabar atas ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur dan sabar inilah yang membuahkan kebaikan dalam kehidupan orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di tengah kesulitan ekonomi, banyak di antara kita hanya fokus mencari solusi-solusi duniawi, padahal solusi terbesar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dalam urusannya. Saudaraku yang Allah muliakan, ayat di atas adalah janji Allah Subhanahu wa taala, bukan janji manusia, bukan perkiraan ahli ekonomi, tetapi janji Rabbul Alamin, janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya setiap orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tabaraka wa taala akan berikan dia makhraj, solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwa setiap orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya, memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, dan mencukupkan rezekinya dari arah yang tidak pernah ia duga. Maka ketika rezeki terasa sempit, hendaknya kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu kita, memperbanyak sedekah, menjauhi muamalah ribawiyah, meninggalkan segala bentuk kecurangan dan harta haram, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Oleh karena itu, muhasabah dan memperbaiki diri merupakan bagian penting dari solusi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang Allah muliakan, kesulitan ekonomi tidak boleh mendorong seorang mukmin mencari rezeki dengan cara yang haram. Tidak boleh karena alasan kebutuhan lalu kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, memakan harta riba, korupsi, penipuan, menerima suap, pencurian, atau berbagai bentuk harta haram lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima dari hamba-Nya kecuali hal-hal yang baik, kecuali harta-harta yang baik. Maka harta yang haram, saudaraku yang Allah muliakan, tidak akan membawa keberkahan. Mungkin tampak banyak, tetapi akan menjadi sebab kesengsaraan di dunia dan akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nabata lahmun min suhtin illa fannaru awla bihi." Tidak ada satupun daging yang tumbuh dari harta yang haram melainkan neraka Allah lebih layak menjadi tempat daging tersebut. Karena itu, bersabarlah dalam mencari rezeki yang halal, walaupun sedikit, karena yang sedikit tapi halal jauh lebih baik daripada yang banyak namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khathiatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ajma'in, marilah kita mengingat kembali pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka dengan tanpa batasan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarlah dan tidaklah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, kesabaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti pasrah tanpa usaha. Seorang muslim tetap berusaha dan berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita bersabar, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sebab itulah kita mendapatkan ketenangan. Karena kita yakin rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar, tugas kita adalah berusaha mencari rezeki dari jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, pasti Allah berikan kalian rezeki. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung berangkat di pagi hari meninggalkan sarangnya dalam kondisi perut kosong. Dan dia kembali ke sarangnya di sore hari dalam kondisi kenyang. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan urusannya hanya kepada Allah. Dan kita berusaha mencari jalan-jalan rezeki dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, hadapi kondisi ekonomi yang sulit dengan tiga bekal utama. Yang pertama, kuatkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya setiap kita telah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin seorang anak manusia meninggal dunia kecuali jatah rezekinya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa adalah sebab datangnya solusi dan keberkahan di dalam kehidupan umat manusia. Bekal yang ketiga adalah bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita terus berikhtiar mencari rezeki dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala melapangkan rezeki kaum muslimin, mengangkat kesulitan dari tengah-tengah kita semuanya, menganugerahkan untuk kita semua rezeki yang halal dan berkah, dan menjadikan kita semua termasuk ke dalam hamba-hambanya yang bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin warḍa 'an khulafa'ihi rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an sa'iri sahabati Rasulillahi ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih shababal muslimin wa khudh binawasihim ila albirri wa taqwa ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara tugas yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membersihkan hati kita dan membaguskan akhlak kita. Sebagaimana dalam sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan sungguh bagaimana keutamaan akhlak itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, bahkan ada dampak negatif yang sangat besar pula yang akan kita dapatkan tatkala kita meninggalkan akhlak yang baik. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling terbaik akhlaknya. Maka di sana kemudian mengandung mafhum mukhalafahnya bahwa seorang mukmin yang juga imannya yang rendah adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling buruk tentunya. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kedudukan akhlak menjadi tugas dari tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul tentunya semuanya, dan juga itu menjadi kewajiban kita untuk membaguskan akhlak kita. Akhwana fi dinillah jazanallahu wa iyakum. Contoh akhlak yang baik sangat banyak tentunya. Dan salah satu yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu tentang akhlak murah senyum. Akhlak murah senyum. Tentu ya, akhlak murah senyum ini adalah bagian dari interaksi kita satu dengan yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tentang amalan senyum ini sebagai amalan yang barangkali termasuk amalan yang kecil dalam pandangan orang lain, dalam pandangan umumnya kebanyakan manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan sabdanya, beliau bersabda, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaqin." Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri. Saya yakin, atau kita semua barangkali sepakat, tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Semuanya senang. Ya, kita tersenyum karena kita bahagia. Andai kita tidak tersenyum, kita melihat atau mendapati orang tersenyum, walaupun kita tidak tahu apa kebahagiaan yang sedang dia rasakan, kita pun akan terasa senang melihat orang yang tersenyum. Ya, seolah-olah kita berada di dalam kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Maka jadikan diri kita, hidup kita, hiasi hidup kita dengan akhlak murah senyum. Yang barangkali sebagian orang menganggap ini amalan yang sepele, tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah dalam hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan gambaran sempurnanya keimanan seseorang ketika dia berakhlak baik. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda menggambarkan bahwa senyum merupakan bagian dari sedekah-sedekah yang diberikan oleh seorang mukmin kepada saudaranya. Sebagaimana beliau bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika lahu sadaqah." Tersenyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah. Kita barangkali termasuk orang yang tidak memiliki simpanan yang banyak, baik di kantong kita ataupun di tempat-tempat yang lain. tapi kita masih memiliki wajah yang bisa kita bangun untuk kita mudah tersenyum. Maka belajarlah kita untuk mudah tersenyum kepada saudara kita. Setelah kita ucapkan salam, idalah kita fasalim alaihi, merupakan hak seorang muslim, ada bertemu dengan saudara dengan mengucapkan salam, maka iringi senyuman kita bertemu dengan mereka. Senyum kita ketika bertemu dengan mereka menunjukkan hangatnya suasana. Ini merupakan pembuka awal dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bahkan, sebuah kesalahan pun bisa jadi dimaafkan hanya dengan modal senyum. Kadang-kadang, ya, kita dapati barangkali seseorang berbuat salah sama kita atau kita berbuat salah pada dirinya. Kemudian kita senyum. Ya, senyum kemudian minta maaf begitu kan. Biasanya dalam detik itu pula hatinya tiba-tiba luluh dan memaafkan kesalahan kita. Apa jadinya seseorang yang sudah berbuat salah sambil wajahnya seolah-olah ingin marah, menunjukkan pembanggangannya seolah-olah demikian. Maka urusannya bisa jadi lebih parah dari kesalahan pertama yang dia lakukan. Banyak manfaat senyum. Ya, secara kesehatan, senyum itu adalah wujud dari ketenangan jiwa, secara psikologi, ya, manfaatnya banyak. Ya, oleh karena itu, ikhwan sekalian, jangan kita bakhil dengan senyum kita. Barangkali kita bukan orang yang termasuk kebiasaan kita susah senyum. Kadang kita dapati sebagian orang susah sekali tersenyum. Mengapa? Karena mungkin hampaan penderitaan kesulitan hidup yang dia alami. Banyak orang yang kemudian sejak dari kecil sampai dia dewasa penuh dengan kesulitan hidupnya. Kesulitan itu memaksa dirinya untuk berpikir dan bekerja keras. Sehingga tidak ada waktu baginya untuk santai dan apalagi sampai tersenyum barangkali. Tetapi kita lihat bahwa akhlak senyum ini adalah akhlak yang bisa kita usahakan. Kita tidak boleh menghargakan harga mati bahwa saya ini sejak lahirnya sudah menangis gitu kan. Tidak pernah tersenyum sampai saya besar. Dan ini sudah karakter dan sifat saya, tidak bisa dirubah. Lah ya akhi, tidak. Kawan sekalian, kita tidak boleh mematok dan mengunci mati hati kita seolah-olah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tingkatkan dan kita tambah. Salah satunya dengan apa? Dengan kita berakhlak senyum. Maka ikhwan sekalian, murahkanlah senyum kita. Insya Allah, kebaikan-kebaikan banyak akan Allah bukakan. Baik kebaikan di dunia, terlebih lagi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat kita. Dan ini, kata Rasul menyebutkan amalan yang mudah sebenarnya, tapi banyak diremehkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita jangan meremehkan hal itu. Dan ini merupakan akhlak yang sangat baik. Dan bagaimana itu merupakan sempurnanya keimanan kita. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, innal husnal khuluq ya la yudriku darajat shaim wal qaim. Sesungguhnya akhlak baik itu dapat mencapai derajat orang yang senantiasa saum dan yang selalu salat malam. Akhlak baik. Ya, kita barangkali orang yang malas saum, malas salat malam. Ya. Tapi akhlak baik itu menjadi sebuah hal yang bisa kita biasakan karena kita hidup setiap hari bertemu dan berinteraksi dengan manusia yang banyak. Dan sungguh orang yang paling terbaik kita berikan senyum pertama adalah siapa? Kedua, orang tua kita. Berikutnya siapa? Itu orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, siapapun itu. Apalagi bila dia memiliki ya, hubungan yang sangat khusus kepada kita, maka belajarlah kita untuk selalu memberikan senyum kita ya, dengan tulus tentunya, tanpa ada pesan-pesan yang ada yang tersembunyi di balik senyuman kita. Jujurlah kita dengan senyum kita, berikan senyum kita yang terbaik, dan itu lahir dari keikhlasan kita untuk memberikan kebaikan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita temui. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap Allah menjadikan akhlak kita baik, menjadikan sempurnanya kehidupan kita dan mendatangkan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya?

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Lembaga Produksi Siaran LPS-PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ancam ekosistem laut, HNSI Pangandaran siapkan gugatan perusahaan tongkang yang tumpahkan batu bara. Warga dan mahasiswa Sukajaya gelar aksi di kantor Bupati Bogor. Alih fungsi lahan nanas ke tebu berdampak pada UMKM. Pasokan nanas Subang kian langka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bereaksi keras terhadap karamnya kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa hari yang lalu yang mengancam ekosistem laut Pangandaran.
2: Reaksi disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata. JJ menyatakan kecelakaan kapal tongkang itu diduga bukan hanya lantaran akibat faktor alam atau force major semata, namun ada unsur kecerobohan dan salah kalkulasi. Dampaknya, insiden dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Ia menegaskan kondisi air laut di sekitar lokasi kejadian telah berubah drastis menjadi hitam pekat, tidak lagi hijau seperti biasanya. Perubahan visual yang kontras ini diduga kuat membawa dampak buruk bagi biota laut secara kimiawi dan biologis. Dirinya mengkhawatirkan arus laut akan membawa material tumpahan batu bara itu meluas ke titik-titik lain mengikuti pergerakan air. Menurutnya, kawasan perairan yang terdampak dikenal sebagai area terumbu karang yang kaya akan komoditas bernilai tinggi, salah satunya lobster. HNSI mendesak Pemkab Pangandaran untuk segera bergerak cepat mengukur luasan dampak polusi. Tak cukup sampai di situ, HNSI juga menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan tongkang batu bara pengangkut pasokan menuju PLTU Cilacap itu.
3: Di sekitar ini tentu pengaruh dari sisi kimiawinya tentu akan mengganggu dari sisi kondisi ekosistem biologi yang ada di sini. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk difasilitasi lah ya mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah atau apa pemilik perusahaan atau siapapun namanya yang mengakibatkan kondisi lautan seperti ini.
2: Sebelumnya, kapal tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam Selasa 16 Juni sore. Kapten kapal memutuskan untuk mendamparkan kapal ke wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam.
1: Ratusan mahasiswa dan masyarakat Sukajaya mendatangi kantor Bupati Bogor untuk menyampaikan aspirasi permasalahan lahan yang telah digarap masyarakat selama bertahun-tahun. Sebelum menggelar aksi di kantor Bupati, massa terlebih dahulu melakukan aksi di Markas Komando Polres Bogor.
4: Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut demonstrasi termasuk keranda dan hasil bumi sebagai simbol perjuangan petani, serta membentangkan spanduk bertuliskan Sukajaya Melawan. Situasi sempat memanas ketika terjadi adu argumen antara peserta aksi dan petugas keamanan, namun kondisi berhasil dikendalikan sehingga aksi dapat berlangsung dengan tertib. Menurut perwakilan peserta aksi, sengketa lahan yang menjadi persoalan saat ini menyangkut area yang selama ini digarap oleh petani dan warga di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, namun kini diklaim telah dikuasai oleh pihak perusahaan.
5: Ditantara untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai. PTPN.
4: Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya menolak perpanjangan dan oper alih sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, mendorong dilakukannya investigasi dan audit terhadap pihak terkait, serta meminta penghentian tindakan yang mereka nilai sebagai kriminalisasi terhadap warga Sukajaya. Hingga aksi berakhir, peserta demonstrasi berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan solusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
1: Sejumlah warga Kampung Cipicung, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, bergantian menandu seorang pasien menuju mobil ambulans akibat akses jalan menuju rumahnya tidak bisa dilalui mobil.
6: Menurut Setiawan yang merupakan ketua RW 03 Kampung Cipicung, pasien yang digotong tersebut bernama Rina Fitri Yulianti, 39 tahun, yang harus dibawa kembali ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah luka bekas operasi yang dijalaninya mengalami masalah. Setiawan menjelaskan warga terpaksa menandu pasien karena ambulan tidak bisa masuk hingga ke depan rumah.
7: Warga di sini mah biasa gitu, Pak. Soalnya nggak ada jalan mobil, gitu. Nggak ada akses jalan, cuma pakai motor, gitu. Sangat berisiko, Pak. Tapi gimana lagi, nggak ada jalan yang lain, gitu.
6: Menyikapi video warga yang bergantian menandu pasien, Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail membenarkan adanya peristiwa warga sakit yang harus ditandu menuju ambulan tersebut. JJ menjelaskan akses utama yang selama ini digunakan warga berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia. JJ juga membenarkan adanya pengajuan izin dari warga kepada PT KAI agar akses tersebut bisa dilalui mobil. Namun izin tersebut hingga kini belum dikabulkan. Lebih lanjut, JJ menambahkan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
8: Kami memahami kondisi ini menimbulkan kesulitan, terutama dalam situasi darurat kesehatan yang membutuhkan penanganan cepat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini.
9: Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI, Muhammad Rafiq, usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung, Kamis 18 Juni, mengatakan, perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
10: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Orang nonton TV udah nggak di depan TV. Orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu nggak diatur sama sekali.
9: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
1: Rencana alih fungsi sebagian lahan nanas menjadi lahan pembibitan tebu di wilayah Jalan Cagak dan Kasomalang mulai menimbulkan dampak terhadap pelaku UMKM pengolahan nanas di Kabupaten Subang. Berkurangnya luas lahan nanas menyebabkan pasokan buah semakin sulit diperoleh dan harga bahan baku terus mengalami kenaikan.
11: Pelaku UMKM sekaligus owner olahan Alam Sari Serba Nanas, Ade Patas, mengaku kondisi tersebut sudah mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, lahan nanas di kawasan Subang Selatan selama ini menjadi penopang utama kebutuhan bahan baku bagi para pelaku usaha walahan nanas. Ade mengatakan pasokan nanas yang sebelumnya mudah didapat kini semakin terbatas. Jika beberapa tahun lalu dirinya mampu memperoleh 1 ton nanas setiap 2 hari, saat ini jumlah tersebut sulit dipenuhi. Dalam sehari, pasokan yang tersedia hanya sekitar 2 karung atau setara 50 kg.
12: Kenapa tebu itu bisa di daerah atas dan fungsi lahan pun itu sangat terlalu salah lah, tidak menghargai pemerintah setempat, tidak menghargai petani gitu kan.
1: Aksi puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan, Kabupaten Kuningan, Kamis sore. Mereka menggelar aksi demo dengan menumpahkan 1 karung berisi katak serta jangkrik di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan. Aksi dilakukan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD. Merasa kecewa atas kinerja Kejari, massa membuang ratusan katak, ulat, dan jangkrik saat aksi.
13: Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan atau Alamku Kabupaten Kuningan, Kamis sore menggelar aksi demo di depan kantor Kejari Kabupaten Kuningan. Dalam orasinya, massa mempertanyakan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD Kuningan yang dinilai cacat hukum.
14: Ini adalah aksi keprihatinan tentunya terkait permasalahan tunjangan DPRD. Ini adalah aksi keprihatinan dan kekecewaan kami kepada kejaksaan yang harusnya harapan kami bisa cepat menyelesaikan, karena beberapa kabupaten kota lain juga menyelesaikan dengan cepat. Bahkan beberapa sudah ditetapkan sebagai tersangka.
13: Masa kemudian membuang ratusan katak, jangkrik 1 karung di hadapan petugas saat menjaga aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan tersebut. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada Kejari Kuningan yang dinilai lamban dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD selama ini.
15: Harapan kami, kasus tunjangan DPRD ini tidak sama seperti kasus BJU yang kita sempat aksikan kemarin. Bayangkan betapa kasus yang luar biasa, 19 miliar anggaran negara, sudah 5 kali ganti Kejari dengan bahwa tidak ada unsur pidana. Jadi kami harap kasus tunjangan DPRD ini bisa melihat kabupaten yang lain. Kabupaten lainnya sangat cepat. Sebetulnya kasus Kuningan itu lebih parah daripada yang terjadi di kabupaten yang lain. Kenapa? Karena hanya Kuninganlah tunjangan dikeluarkan tanpa perbuk dan juga tanpa melalui aprisial.
13: Aksi unjuk rasa oleh puluhan massa di depan kantor Kejari dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Kuningan. Setelah melakukan orasi, massa membubarkan diri dan akan terus mengawal proses dugaan korupsi oleh Kejari sampai dengan tuntas.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
16: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radi Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Jumpa kembali bersama kami di program Kajian Islam Ilmiah yang pada kesempatan kali ini akan kami hadirkan dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita Wa'idut Tahdits min fununi mustalahil hadis. Kita masuk ke adab talibil hadis. Kemarin sudah kita sebutkan tentang adabul muhaddis, adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang ahli hadis. Sekarang ya, adab-adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu hadis. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adab Fiddin, yaktubul masyhur wala yaktubul gharib wala yaktubul manakir wa yaktubu anis siqat. Hendaknya dia menulis ya hadis-hadis yang masyhur, jangan menulis hadis-hadis yang aneh. Ya, terkadang banyak sekali berseliweran ya hadis-hadis yang aneh, yang ternyata kalau kita rujuk kepada kitab-kitab para ulama, kita tidak mendapatkan hadis tersebut. Wala yaktubul manakir, dan juga jangan menulis hadis-hadis yang mungkar. Ya, dan hendaklah ia menulis dari para perawi yang thiqah, yang bisa terpercaya. Wala yaglibuhu syuhratul hadith ala qarinihi wala yashghaluhu talabu an muru'atihi wa salatihi. Dan kata beliau, jangan sampai ketika kita sudah menemukan suatu hadith yang masyhur, ya, kemasyhuran hadis itu menjadikan kita ini lalai untuk mencari apa jalan-jalan hadis tersebut. Karena terkadang suatu hadis bisa saja masyhur, ya terkenal, tapi ternyata hadis tersebut ya secara sanad lemah. Ya. Bisa saja hadis tersebut masyhur ya di lisan manusia, tapi ternyata hadis itu bisa saja palsu ataupun yang lainnya. Dan janganlah menuntut ilmu hadis itu ya menyibukkan atau mencegah dia dari menjaga adab-adab, demikian pula ibadahnya. Ya, justru kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sambil kita amalkan. Ya, kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya sambil kita ya memperbaiki amal ibadah kita. Ya, jitanibul ghibah, jauhi ghibah. Ya, seringkali terkadang para penuntut ilmu ya ketika berkumpul ya mereka disibukkan dengan membicarakan aib-aib manusia. Dan seperti ini akal Islam azan ya Allah wa yakum adalah merupakan aib bagi seorang penuntut ilmu. Ya, apalagi ghibah, telah kita ketahui bagaimana besarnya dosa ghibah itu. Wa yunsitu lis-sama', dan halaklah penuntut ilmu hadis itu diam ya ketika mendengarkan penjelasan ataupun ya ilmu yang disampaikan oleh syaikh. Ini ikhwatul Islam, adab yang harus diperhatikan ini, kita diam. Ya, memperhatikan baik-baik. Terkadang ustaz syekhnya sedang menyampaikan ilmu, murid pun juga sibuk ngobrol. Ya, ketika seorang ustadz misalnya menjelaskan pelajaran, ya apa yang terjadi, murid ya tidak apa memperhatikan, bahkan di antara mereka ada yang tidur. Ini jelas ya bertentangan dengan adab. Wa yalzam as-samt baina yaday muhaddithihi, dan hendaklah ia memelihara sikap diam ini di hadapan ya gurunya muhaddits. Wa yukthir at-talaffuz 'inda islahi nuskhatihi, dan berusaha terus memperbanyak apa namanya memperbaiki naskahnya. Jadi periksa ya, jangan sampai tulisannya itu ada yang salah. Ya tulisannya itu ya terkadang mungkin salah dengar atau gimana ya. Maka dahulu para ahli hadis ya ketika siang hari mereka biasanya mendengar hadis dari syekhnya. Kemudian di malam hari ya mereka ya apa namanya memuqabalah, istilahnya itu membetul-betulkan kesalahan-kesalahan yang ada pada tulisan mereka. Wala yaqulu sami'tu wa huwa ma sami'a. Jangan ia berkata aku mendengar sementara ia tidak mendengar langsung, sebab ini termasuk kedustaan. Wala yansyuruhu li talabil 'ulu fa yaktub min ghairi thiqah. Dan juga jangan ya mencari ilmu hadis dan menyebarkan hadis karena untuk mencari ketenaran. Ya, biar si fulan disebut Masya Allah hadisnya banyak, pengetahuannya banyak, ternyata dia menulis dari setiap orang, tidak peduli apakah perawi itu thiqah atau tidak. Wa yalzam ahlal ma'rifati bil hadis min ahli din, dan hendaklah yang dia ambil adalah orang-orang yang mempunyai agama, ketakwaan, kesolehan. Ya, adapun ya seorang guru yang jelek akhlaknya ya dan dangkal ilmunya, apalagi demikian pula ringan agamanya, maka ya akhul Islam, ya kita jangan mengambil dari orang-orang seperti itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Ya. Wala yaktub amman la ya'rif al-hadis minas salihin. Dan jangan menulis dari orang yang tidak tahu hadis dari orang-orang yang saleh. Ini barangkali ada orang saleh ya, Masya Allah. Ya begitu semangatnya menyampaikan hadis. Ya, tapi dia tidak tahu hadis itu sahih atau dhaif. Ya sering kita lihat ya dari orang-orang yang begitu girohnya kuat ya semangat. Ya pergi misalnya ke masjid sana 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari. Ya. Menyampaikan hadis-hadis yang dia sendiri tidak faham apakah hadisnya sahih atau dhaif. Ya, maka kata para ulama, jangan menulis ya dari orang seperti itu. Sebab ya kalau kita tulis hadis dari orang-orang seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Tercampur padanya hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Akhirnya apa yang terjadi? Kita termasuk orang yang berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ma yaftaqiru ilaihin muhaddits." Apa yang dibutuhkan oleh seorang ahli hadis? Seorang muhaddits adalah ya ahli hadis. Apa sih yang harus dibutuhkan? Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Mimma yaftaqiru ilaihi min anwa'il 'ulum sahibi hadhihi as-sina'." Yang sangat dibutuhkan ya. Ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan oleh sahibu hadis sina'ah, pemilik atau namanya para ahli hadis ya, yaitu ma'rifatul fiqh. Yang pertama, betul-betul faham fikih, faqih dia ya, karena terkadang seorang muhadis yang tidak faqih, barangkali dia tidak faham kalau ternyata yang dia bawakan hadisnya tersebut ya tidak sesuai atau berubah maknanya atau yang lainnya, maka butuh kepada kefaqihan. Wal usul lain, demikian pula pokok-pokok ilmu agama seperti usul fikih ya, demikian pula ilmu-ilmu yang bersifat pokok ya, usul fikih, demikian pula kaidah fikih dan yang lainnya, sehingga dia betul-betul memahami mana yang berbentuk perintah, mana yang berbentuk larangan, mana yang mempunyai makna wajib, mana yang mempunyai makna sunnah, Ya, mana yang berbentuk umum, mana berbentuk khusus, mana yang berbentuk mutlak, mana yang berbentuk muqayyad, mana yang mujmal, mana yang mubayyan, dan yang lainnya dari pembahasan ilmu usul fiqh. Wal Arabiyah, dan menguasai bahasa Arab. Ya, mungkinkah seorang ahli hadis tidak bisa bahasa Arab? Ya, tidak mungkin. Ya, kalau ada orang mengaku-ngaku saya sebagai ahli hadis, ternyata dia tidak bisa bahasa Arab, abadan ini orang bukan muhaddis. Sebab ya akhul Islam, ya, untuk mencari ataupun kitab-kitab ulama hadis rata-rata itu berbahasa Arab. Maka orang yang lemah ya pemahamannya terhadap bahasa Arab, otomatis ia pun akan lemah ya terhadap ilmu-ilmu hadis tersebut. Wa asma'ur rijal, juga dia harus menguasai dan banyak mengetahui nama-nama perawi. Ya. Dan tentunya ini tidak mungkin kecuali dengan sering kita membaca sejarah para perawi. Ya, siapa itu? Ya, misalnya ya, Hammad bin Salamah. Siapa Hammad bin Zaid? Ya. Demikian pula siapa itu Imam Malik, apalagi itu masyhur. Siapa itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan yang lainnya. Wa daqa'iq ilmi al-asanid, demikian pula ilmu sanad. Itu pun harus dia fahami betul. Ya, bagaimana mencari sanad, bagaimana mentakhrijnya, ya, bagaimana menilai sebuah sanad, apakah sanad itu sahih atau dhaif, bagaimana menilai seorang perawi hadis, apakah thiqah atau tidak, itu harus dikuasai oleh seorang ahli hadis. Wa tarikh, demikian pula ia menguasai sejarah. Ya. Wa mu'asyarati ahli hadis sun'ah wa mubahathatihim, dan selalu bergaul dengan para muhaddis lain dan mengadakan pembahasan bersama mereka. Sebagaimana sering kali ya Imam Bukhari misalnya bertemu dengan Imam Tirmidzi. Ya, kalau mereka bertemu maka mereka saling murojaah ya hafalan hadis-hadis mereka dengan cara apa? Menyebutkan ujung-ujung hadis. Ya, misalnya Imam Bukhari berkata hadis tentang ini. Maka Imam Tirmidzi segera membawakan sanadnya, haddatsana ya qala Rasulullah, kemudian saling bergantian. Subhanallah. Ma husnil fikri wa nabahati dhihni wa mudawamati al-ishtighali, disertai dengan pemikiran yang jernih ya dan pandangan yang tajam dan selalu disibukkan dengan memikirkan ilmu ya, sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, kesungguhan dia adalah untuk mencari ilmu, kesungguhan dia adalah untuk memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab orang yang pikirannya bercabang ya, terkadang sulit sekali dia untuk menguasai hadis atau suatu ilmu itu. Kenapa? Karena pikirannya sudah bercabang. Ya, seperti di Indonesia ini subhanallah. Ya. Terkadang seorang ustaz dia harus mencari nafkah, harus mengurus keluarga, ya, belum lagi harus mengurus umat, belum lagi untuk persiapan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pikiran bercabang ke sana kemari, ya, terkadang subhanallah untuk menguasai suatu ilmu ya lumayan sulit. Kenapa? Karena untuk menguasai sebuah ilmu membutuhkan kepada kejernihan pikiran dan pemfokusan yang luar biasa. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muhaddis di dalam ya pengetahuannya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja untuk pembahasan qaidut tahdits. Sekarang kita masuk kepada pembacaan kitab silsilah al-ahadits al-dha'ifah wal-mawdu'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-15, yaitu Asyam kinanati faman aradaha bisu ramaituhu bisahmin minha. Negeri Syam adalah ya kantong panahku. Siapa yang menginginkan keburukan terhadap negeri Syam, maka aku akan lempar ia dengan panah-panah darinya. Syekh Albani berkata, la aslalahu fil marfu', tidak ada asalnya ya, secara marfu'. Barangkali ini termasuk Israiliyat ya. Dimana Al-Hafidh Abul Hasan Ar-Rab'i mengeluarkan dalam Fadailus Syam dari Aun bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, qara'tu fima anzalallahu azza wa jalla ala ba'dil anbiya anna Allah ta'ala yaqul asyam kinanati fa'idha ghadibtu ala qawmin ramaitu minha bisahmin. Ia kata Aun, aku membaca dalam apa-apa yang Allah turunkan kepada sebagian para nabi terdahulu bahwa Allah berfirman, negeri Syam adalah kantung ya panahku, apabila aku murka kepada suatu kaum, aku akan lempar ia darinya. Namun di dalam sanadnya ada Al-Mas'udi yang namanya Abdurrahman bin Abdullah, dia lemah ya, mukhtalit. Demikian pula perawi-perawi lain yang tidak ditemukan padanya biografinya. Ya, dan tampak sekali di sini bahwa itu adalah Israiliyat dan bukan sama sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-16. Sinfani min ummati idza salaha salahan nas, al-umara wal fuqaha. Fi riwayatin al-ulama. Ada dua kelompok dari umatku, apabila keduanya baik maka orang-orang akan baik. Apa itu? Yaitu ya para umara dan para ulama. Syekh Al-Albani berkata hadis ini palsu. Lafaz hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Tamam dalam Al-Fawaid, demikian pula Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Demikian pula Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm, dari jalan Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri, dari Maimun bin Mihran, dari Ibn Abbas secara marfu. Jadi dalam sanadnya ada Muhammad bin Ziyad. Imam Ahmad berkata tentang Muhammad bin Ziyad ini, kadzab, ya tukang berdusta. Yadu'ul hadith. Demikian pula Ibn Ma'in Ad-Darqutni pun, ya keduanya menilai bahwa Muhammad bin Ziyad ini tukang pemalsu hadis. Demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Maka lafaz hadis ini dengan mengatakan dua, kalau ada orang berkata Rasulullah SAW bersabda, dua kelompok dari umatku apabila keduanya baik, maka orang-orang akan baik, itu para pemimpin dan para fuqaha dalam satu riwayat al-ulama. Maka kita katakan lafaz itu palsu. Ya. Walaupun memang secara makna betul, kalau para pemimpin, para umara baik, para fuqaha dan para ulama yang juga luar biasa, maka Allah yang terjadi adalah ya kebaikan terhadap negeri itu. Ya, namun kita tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan membawakan hadis-hadis seperti ini. Hadis yang ke-17, man adznaba wa huwa yadhhaq dakhala an-nar wa huwa yabki. Siapa yang berbuat dosa dalam keadaan sambil tertawa, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, maka ia akan masuk neraka sambil menangis. Hadis ini kata Syekh Albani maudhu, palsu. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari jalan Umar bin Ayyub, haddatsana Ibrahim at-Turjuman, haddatsana Muhammad bin Ziyad al-Yashkuri. Rupanya di dalam sanadnya kembali ada Muhammad bin Ziyad al-Yashkuri. Ya. Yang telah kita sebutkan terjemahnya tadi. Ya. Di mana ia dianggap ya pemalsu hadis atau tukang memalsukan hadis. Ya. Demikian pula di dalamnya ada Umar bin Ayyub. Di mana Adz-Dzahabi berkata jarrahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menganggapnya majruh, ya, sebagai perawi yang tertolak. Hadis yang ke-18 yaitu hadis ittakhidhu al-hamam al-maqasis fa innaha tulhil jin an sibyanikum, peliharalah burung merpati al-maqasis karena ia melalaikan jin dari anak-anak kalian. Hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Ibn Adi dalam Al-Kamilnya, demikian pula Al-Khatib dan Ibn Asakir, ia kembali dari jalan Muhammad bin Ziyad. Dan sudah kita ketahui bagaimana ya kedudukan Muhammad bin Ziyad yang dinilai oleh Imam Ahmad, Ibn Ma'in, ya Abu Zur'ah, bahwa dia ini adalah kadzab, wadda', ya tukang memasukkan hadis. Ya. Hadis yang ke-19, zayyinu majalisa nisa'ikum bil migzal. Hiasilah majlis-majlis wanita kalian dengan migzal. Migzal itu sejenis apa namanya syair-syair yang apa namanya berisi tentang sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Ya. Kata beliau maudhu. Hadis ini palsu, dikeluarkan oleh Ibnu Adi. Al-Khatib juga ya dari yang tadi Muhammad bin Ziyad al-Yashkuri. Ya, ternyata di dalam sanadnya juga sama. Ya. Ada Muhammad bin Ziyad al-Yashkuri, dia pun juga apa penyebab hadis ini menjadi palsu. Hadis yang ke-20, Zayyinu mawa'idakum bil baqli fa innahu matradatun lisyaitani ma'at tasmiyah. Hiasilah ya meja makan kalian dengan bakal, sejenis sayur-sayuran. Ya, bakal ini itu apa, kayak lobak gitu ya, karena ia mengusir setan bila disertai dengan membaca bismillah. Kata Syekh Al-Albani maudhu, hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Nasr Ad-Dimashqi dalam Al-Fawaid, demikian pula Ibn Hibban dalam Ad-Du'afa wal-Maturkin, demikian pula dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, dari Jalan Al-Ala bin Maslamah, dari Ismail bin Maghra Al-Karmani, dari Ibn Ayyash, dari Burd, dari Makhul, dari Abu Umama secara marfu'. Penyakit sanad ini adalah Al-Ala bin Maslamah. Ya. Berkata Al-Azdi, la tahillu riwayatu anhu, tidak halal meriwayatkan darinya. Berkata Ibn Tahir, kana yadha'ul hadith, dia suka memalsukan hadith. Berkata Ibn Hibban, yarwil mawdu'at anithiqat, dia suka meriwayatkan hadith-hadith yang palsu dari perawi-perawi yang thiqat. Ya. Kemudian hadis yang ke-21. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah dari pertanyaanku pengetahuan dia tentang keadaanku. Ya, kata Syekh Al-Albani, hadis ini tidak ada asalnya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ini dari perkataan Nabi Ibrahim, dan ini termasuk Israiliyat dan tidak ada asalnya secara marfu. Dan Al-Baghawi menyebutkan hadis ini juga di dalam tafsir surat Al-Anbiya sambil mengisyaratkan kepada kadhaifannya, di mana Al-Baghawi berkata, ruwiya an Ka'ab al-Ahbar anna Ibrahim alaihi salatu wassalam lamma ramau bihi fil manjanik ilan nar istaqbalahu Jibril faqala ya Jibril alaka haja qala ama ilaika fala faqala Jibril fasal rabbak faqala Ibrahim hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya, bahwa Nabi Ibrahim ketika hendak dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim lalu berkata, Ibrahim, apakah engkau punya kebutuhan? Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, adapun kepada kamu saya tidak butuh. Kata malaikat Jibril, kalau begitu mintalah kepada Rabbmu. Maka Nabi Ibrahim berkata, cukuplah ya permintaanku bahwa Allah tahu tentang keadaanku ini. Ya, hadis ini tidak ada asalnya, dan hadis ini apa namanya termasuk hadis-hadis Israiliyat. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah hadis yang ke-21, dan insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis silsilah hadis as-sahih wal dha'ifa ini pada pertemuan yang akan datang. Naam.
3: Jazakallah khair Ustaz, dan pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan Ustaz Badru berkenaan dengan adab penuntut ilmu hadis. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya perihal pembahasan kita siang ini di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Yang berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan sebelumnya kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa pertanyaan sama berkaitan dengan istilah Israiliyat yang tadi disebutkan di awal kajian. Apa makna dari istilah tersebut, Ustaz? Jazakallah khair.
2: Hadis Israiliyat adalah hadis atau ya hikayat-hikayat dan cerita-cerita yang diambil dari ahli kitab. Dan meriwayatkan Israiliyat itu diperbolehkan, ya. Karena Rasulullah bersabda haditsu an bani Israil wa la haraj. Silakan kalian menceritakan dari Bani Israil dan tidak apa-apa. Namun sikap kita terhadap Israiliyat adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan. Dan para ulama ya menyebutkan bahwa kabar-kabar Israiliyat ini ada tiga keadaan, ya. Ada yang memang didustakan oleh Al-Qur'an, maka wajib kita dustakan. Ada juga yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, ya, maka wajib kita benarkan. Ya, dan ada yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan, maka menggantung demikian.
3: Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk santai telepon. Ada pendengar kita di Tanjung Priok. Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Minggu lalu, Pak Ustaz, saya pernah menanyakan masalah zakat mal. Alhamdulillah saya sudah memahaminya. Tapi saya masih mempunyai sedikit masalah teknis, Pak Ustaz, mengenai zakat mal yang akan saya bayarkan. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Misalkan keuntungan saya tiap bulan 10 juta begitu. Kemudian setiap bulannya saya tabungkan, ada yang saya tabungkan dari 10 juta itu. Tapi dari 10 juta itu lebih banyak yang saya putarkan lagi. Keuntungan itu misalkan 3 juta saya untuk ditabungkan, 7 jutanya saya putarkan menjadi barang lagi begitu. Dan saya tabungan saya ini sudah mencapai nisab dan haulnya begitu. Dan insya Allah akan saya bayarkan di tahun ini karena memang setiap Ramadan biasanya saya bayarkan zakat mal itu. Cuma begini pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Karena saya takut apa yang saya bayarkan nanti ini kurang begitu. Karena sebetulnya keuntungan saya misalkan 10 juta. Kalau saya bayarkan sebagiannya berarti kan gak nyampe. Bukan semua keuntungan saya yang saya bayarin begitu, Pak Ustaz. Saya takut juga karena saya takut disebut sebagai penjemuni harta begitu. Karena saya takut mempertanggungjawabannya nanti karena tidak semua zakat saya yang dikeluarkan begitu keuntungan saya begitu. Kira-kira menurut Ustaz bagusnya seperti apa untuk masalah saya ini? Jazakallahu khairan.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak.
2: Pertama bahwa ya kalau kita menabung dari keuntungan-keuntungan bisnis kita kemudian telah sampai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan sejumlah 2,5%. Ya, yang kedua yaitu permasalahan yang berhubungan dengan zakat urudut tijarah, yaitu zakat barang dagangan. Apakah zakat barang dagangan itu harus dikeluarkan atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah ini dan sudah kita pernah sebutkan ya tentang masalah ini bahwa saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat barang dagangan itu tidak ada. Ya, walaupun demikian jumhur ulama berpendapat bahwa zakat barang dagangan itu adalah hukumnya wajib. Ya. Maka kalau atas pendapat jumhur yang mewajibkan zakat barang dagangan, maka ya keuntungan yang Anda putarkan lagi berupa barang dagangan lagi itu tetap terhitung ya sebagai apa yang harus dikeluarkan padanya zakat. Maka barang-barang dagangan itu harus Anda hitung semuanya ya, kemudian sudahkah sesuai dengan nisab emas, kemudian ditunggu haulnya lalu kemudian dikeluarkan padanya zakat. Ini atas pendapat jumhur.
3: Jazakallah khair. Dan demikian Bapak yang bertanya mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali, ada pendengar kita Ummu Latifah di Jakarta. Silakan Ummu.
5: Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan, benarkah dari 8 asnaf yang perlu mendapatkan zakat itu antara lain adalah orang yang sedang berhutang, kesulitan membayar hutang, Ustaz. Kemudian yang kedua, apabila suami kita sudah meninggal, terus zakat malnya itu perlu dikeluarkan juga atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairamu.
2: Iya, iya. Orang yang terlilit hutang ada di dalam termasuk 8 asnaf yang Allah Subhanahu sebutkan di dalam surat At-Taubah, wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit hutang. Maka orang-orang yang terlilit hutang ini termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Adapun harta suami yang sudah meninggal, maka itu menjadi hak milik ahli warisnya. maka ahli warislah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau memang ternyata ahli waris mendapatkan ya warisan dari apa namanya suami, sebagai seorang istri mendapatkan warisan dari suami dan ternyata hartanya cukup banyak ya, kemudian ditunggu sampai tahun depan ternyata juga tidak berkurang dari nisab, maka wajib dikeluarkan 2,5%.
3: Nah, jazakallah khairan Ustaz. Kita berikan kesempatan yang ketiga untuk pendengar kita, ada Ibu Rini di Bekasi. Silakan Ibu.
6: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ya mungkin ini lain dari ini Pak, di luar tema. Saya hanya ingin ini Pak menanyakan mengenai salat duha. Di sini saya baca ada hadis Nabi Muhammad SAW yang direwayatkan oleh Anas, itu barang siapa yang melaksanakan salat duha membaca pada rakaat yang pertama surat Fatihah dan ayat kursi 10 kali serta pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah membaca surat Ikhlas 10 kali, pasti ia mendapat keriduan yang terbesar dari Allah. Bagaimana itu hadisnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Allah. Tafadhal Ustaz.
2: Ya, hadis itu ya, seingat saya bukan, tidak termasuk hadis yang sahih. Ia masuk dalam golongan hadis-hadis imma dhaif atau palsu. Namun saya lupa ya, nanti insyaallah akan saya cari kembali, namun seingat saya demikian. Nah.
3: Jazakallah khair Ustaz. Kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan larangan salat bagi seorang laki-laki yang menggunakan celana atau sarung di bawah mata kaki, dan benarkah salat dengan keadaan seperti itu salatnya tidak sah? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair.
2: Memang ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, la yakbalullahu salatal musbil izarahu. Allah tidak menerima salat yang apa namanya orang yang memakai kain yang melebihi mata kaki. Akan tetapi hadis itu dhaif, ya termasuk hadis yang mungkar. Akan tetapi ada riwayat-riwayat lain yang mengancam apa namanya orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Di antaranya hadis Nabi SAW yang dikutukkan Muslim, thalathatun la yanzurullahu ilaihi yawmal qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim wala yukal thalathatun la yukallimullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak juga akan dilihat oleh Allah dan bagi mereka, dan tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antaranya? Kata Rasulullah, al-musbil izarahu, itu orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Ya, ini hadis dikutukkan Muslim. Ya, adapun hadis yang menyebutkan bahwa orang yang musbil solatnya tidak sah, maka hadis itu tidak sah. Sehingga yang rajih bahwa solat yang musbil sah solatnya, tapi ia telah berbuat dosa besar. Nah,
3: taib saja jazakallah khair. Terus jawabannya kita angkat kembali dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Seringkali ketika mendengar kisah Nabi Muhammad SAW melihat kondisi penghuni neraka dan surga pada saat tertentu, yang ingin saya tanyakan, bukankah seorang manusia setelah meninggal akan berada di dalam kubur dari manusia terdahulu sampai masa yang akan datang, sebelum hari kiamat mereka belum dihisab? Berarti yang Rasulullah maksudkan ketika melihat keadaan seorang manusia di neraka atau di surga itu siapa Ustaz? Jazakallah khair.
2: Yang jelas ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk ya menyiksa orang-orang yang ada dalam kubur itu, ya dimasukkan ke dalam api neraka dan Rasulullah melihatnya. Karena alam kubur adalah alam arwah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang hubungan roh dengan badan, beliau mengatakan bahwa hubungan roh dengan badan itu ada empat fase. Yang pertama fase janin. Ini hubungan antara roh dengan badan sangat lemah sekali. Yang kedua fase dunia, ketika telah keluar dari kandungan ibu, maka lebih banyak dominan ya apa badan daripada roh. Yang kedua yaitu fase alam kubur. Maka ini adalah fase yang lebih dominan padanya ruh daripada badan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mampu mengadzab ruh itu dan dimasukkan ke dalam api neraka sebagai adab kubur, ya. karena itu adalah merupakan alam barzakh, dan bisa saja Allah memperlihatkan hal itu kepada Rasul, dan Allah ala kulli syai'in qadir, ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Naam.
3: Aisyah, jazakallah khair atas jawabannya. Kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa dari Afif di Bandung, apakah hadis yang tidak sahih, misalnya hadis hasan, adalah sabda Rasulullah juga? Jazakallah khair.
2: Hadis yang tidak sahih atau hadis hasan, sebetulnya hadis hasan itu adalah merupakan bagian dari hadis-hadis yang sah. Ya, namun derajat perawinya tidak sekuat perawi hadis sahih. Biasanya para ulama, ya, ketika menilai seorang perawi yang derajatnya hadisnya hasan, mereka menyebutnya dengan istilah saduq atau la ba'sa bih atau laisa bihi ba's. Ya, maka yang seperti ini derajatnya hasan. Dan hadisnya hasan itu wajib kita pastikan bahwa itu adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hadis yang tidak sahih yaitu yang termasuk hadis yang lemah, ini pun juga berderajat-derajat. Ada yang lemahnya ringan, ada yang lemahnya berat, bahkan ada yang merupakan palsu. Ya. Nah, hadis yang lemahnya ringan adalah seperti hadis seorang perawi yang disebut oleh Ibnu Hajar dengan perkataan saduq sayyul hafiz, seorang perawi yang saduq namun buruk hafalannya. Maka dinyatakan lemah oleh para ulama. Kenapa? Karena sisi benar dan sisi salahnya itu seimbang. Iya. Dan kita tidak bisa memastikan apakah itu sabda Rasulullah ya atau bukan. Tidak bisa memastikan apakah itu termasuk kesalahan perawi ataukah termasuk ya sesuatu yang memang perawi itu benar padanya. Dan ini masih menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang ragu. Rasulullah SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Nah.
3: Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon, dan kita berikan untuk satu penelpon, silakan. Halo.
7: Ustaz.
3: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
7: Ya, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa, di mana mu?
7: Dengan Anissa Mulaila.
3: Di mana?
7: Di Permata Hijau.
3: Baik, silakan.
7: Begini Ustaz, saya diberitahu satu hadis tentang qada sholat-sholat yang terlampau. Katanya untuk sholat 4 rakaat pada Jumat ini, yaitu Jumat ya hari ini, dilakukan sesudah sholat fardu. Tata caranya yaitu membaca Fatihah, kemudian ayat kursi 7 kali, kemudian...
3: Umu Afan,
2: sholat apa itu?
7: Sholat untuk mengqada sholat-sholat yang terlampau yang ditinggalkan.
2: Mm-hmm.
7: Ya, katanya tata caranya membaca Fatihah.
2: Mm-hmm.
7: Kemudian membaca ayat kursi 7 kali.
2: Mm-hmm.
7: Kemudian membaca surat Al-Kautsar 15 kali. Dan sholat tersebut dikatakan akan dapat membayar 75 ribu sholat di masa lampau yang pernah ditinggalkan.
3: Itu saja.
2: Iya.
3: Oh, iya.
2: Hadis itu tidak ragu lagi akan palsunya, Ibu. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda hadis palsu adalah ya, amalnya sangat ringan tapi pahalanya sangat besar sekali. Bayangkan ya, dengan 4 rakaat saja lalu kemudian membaca ya setiap rakaatnya ayat-ayat ini, apa surat ini, bisa mengqada 75 ribu salat.

0: Maka sebagian ulama mengatakan wajib qadha. Kenapa? Kata mereka, kalau yang berudhur saja wajib qadha, apalagi yang tidak punya udhur. Bagaimana caranya, kata mereka? Yaitu, ya dia kalau misalnya 20 tahun dia tinggalkan sholat, berarti dia setiap sholat zuhur dia berusaha untuk mengqadha sholat-sholat yang telah terdahulu tertinggal. Nanti setiap sholat asar demikian pula demikian. Setelah sholat asar yang wajib, kemudian dia bangkit lagi sholat asar. Ya, demikian setiap hari sampai pas, ya impas dengan sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Adapun pendapat yang kedua adalah, ya, bahwasannya tidak ada kewajiban qadha buat mereka yang sholatnya apa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dan ini wallahu alam pendapat yang rajih. Kenapa demikian? Pertama, bahwa perintah untuk mengqadha butuh kepada dalil. Dan pada asalnya segala sesuatu itu tidak boleh diqadha kecuali dengan dalil. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apakah wanita haid itu mengqadha sholat juga, ya, selain mengqadha puasa, kata Aisyah, kami dahulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Ya, itu menunjukkan bahwa itu semua menunggu perintah. Dan tidak ada perintah dari Rasulullah SAW bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja untuk mengqadha. Adapun yang kedua, perkataan mereka yang mengatakan bahwa wajib qadha, bahwa orang yang lupa saja wajib qadha, apalagi yang enggak lupa. Kita katakan kias Anda adalah kias yang sangat berbeda. Bagaimana Anda kiaskan antara orang yang lupa dengan orang yang tidak lupa? Bagaimana Anda kiaskan antara orang yang pingsan dengan orang yang tidak pingsan? Sejelas ini merupakan kiasun ma'al farik, kata para ulama, ya, yang merujukkan pendapat yang kedua ini. Kias yang sangat jauh berbeda. Ya, sementara syarat daripada kias adalah ilatnya sama, dan ternyata ilatnya sangat jauh berbeda. Maka dari itu yang rajih wallahu alam bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak ada kewajiban qadha sama sekali. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab qadha sudah tidak ada manfaatnya lagi tatkala dia meninggalkan sholat secara sengaja tersebut. Nah,
1: baik, jazakallah khair. Dan demikian ibu yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada Ibu Yuni di Ciledug. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, saya ingin menanyakan mengenai zakat fitrah. Saya pernah mendengar kalau zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok. Nah, yang saya tanyakan, boleh nggak diganti dengan uang yang senilai 3,5 liter ya umumnya di sini, Ustaz?
1: Baik.
2: Nah, kemudian ini, Ustaz, dibagikannya itu katanya kepada orang miskin. Nah, yang digolongkan orang miskin itu siapa aja? Apa pekerja bangunan atau yang penghasilannya kurang dari ini? Itu yang bagaimana,
1: Ustaz? Baik, itu saja.
2: Terus ini
1: cukup ya, Bu, ya. Mungkin lagi kita berikan kesempatan bagi yang lain.
2: Oh iya.
1: Ya, jazakallahu khair. Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah membayar zakat fitrah? Ya, jangan zakat fitr, ya, bukan zakat fitrah. Zakat fitr dengan uang atau tidak? Jumhur ulama ia berpendapat bahwa zakat fitr tidak boleh diberikan dengan uang, tidak boleh dikeluarkan secara harganya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih hanya ia mewajibkan untuk dikeluarkan satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, ya, yang merupakan makanan-makanan pokok. Sementara di zaman Rasul ada emas dan perak yang merupakan sesuatu yang senilai dengan uang. Tapi tatkala emas dan perak ada di zaman Rasulullah, namun Rasulullah tidak memerintahkan untuk memberikan makan tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr dengan emas dan perak, ya, itu menunjukkan bahwa tidak boleh diganti. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat fitr, ya, dengan harganya. Apa alasannya? Alasan Abu Hanifah adalah karena bahwa tujuan

0: zakat itu adalah limwasatil fuqara, untuk membantu fakir miskin. Ya, barangkali ada fakir miskin yang dari sisi makanan mereka sebetulnya ya tidak terlalu butuh, tapi mereka sangat butuh bantuan uang. Ya. Seperti misalnya ada seorang ibu misalnya sangat butuh bantuan uang untuk mengurus ya anaknya yang sedang sakit, yang dirawat. Ya, atau seorang yang butuh uang untuk pengurusan apa namanya? Sesar ya istrinya, sementara ia tidak punya uang sama sekali ataupun kurang. Ya. Nah, tidak mungkin kita kasih dia dengan beras. Ya, sementara tujuan zakat itulah untuk membantu mereka. Ya, sementara Syekhul Islam Taimiyah berkata bahwa pada asalnya tidak boleh. Tidak boleh, ya, kecuali kalau memang keadaannya sangat dibutuhkan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ya, orang yang sangat butuh kepada uang, ya, seperti orang yang saya sebutkan tadi keadaannya. Dan ini yang rajih, wallahu a'lam. Nah.
1: Dan mengenai ta'rif daripada orang yang berhak menerima zakat,
0: ketahuilah para ulama ketika menyebutkan tentang siapa yang berhak ya mengeluarkan zakat fitr, yaitu setiap orang yang mempunyai kelebihan makanan di malam Idul Fitr. Siapa saja yang mempunyai kelebihan makanan di malam Idul Fitr ya, walaupun dia hanya untuk cukup buat suaminya doang sementara istri dan anak-anaknya tidak cukup, maka hendaknya ya dia mengeluarkan untuk dia saja. Ya. Berarti siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr, yaitu yang di malam itu sama sekali tidak punya makanan. Tidak punya kemampuan untuk membeli beras ya, mengeluarkan zakat fitr. Ya, wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khair. Demikian ibu yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan berikutnya. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, untuk pembayaran fidyah yang lebih utama apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Jazakallahu khair.
0: Tidak ada ketentuan. Yang jelas kalau dia setiap puasa tidak puasa langsung membayar fidyah, bagus. Tapi kalau dia mau mengumpulkan misalnya 30 orang ya, setelah selesai Ramadan dia tidak puasa, kemudian dia kumpulkan 30 orang ya untuk makan di rumahnya, maka itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Nah.
1: Kembali kita angkat dari pesan singkat, masih berkaitan dengan fidyah. Ustaz, bagaimana afwan, berkaitan dengan zakat, bagaimana dengan anak yang masih di dalam kandungan? Batasan usia berapa yang diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakatnya? Jazakallahu khair.
0: Rasulullah hanya mewajibkan zakat fitr itu kepada anak kecil dan orang dewasa. Sementara ya, janin tidak disebut anak kecil. Maka dari itu, ya tidak ada zakat fitr untuk janin. Memang ada riwayat bahwa Utsman bin Affan mengeluarkan zakat untuk janin, namun riwayatnya lemah sekali. Ya karena tidak ada riwayat dan tidak ada dalil yang sahih, maka pada waktu itu tidak ada zakat untuk janin. Nah.
1: Baik, satu lagi kita angkat berkaitan dengan zakat. Ustaz, berkaitan dengan pembayaran zakat apabila seorang anak sudah memiliki kemampuan, bolehkah dia membayarkan zakat untuk kedua orang tuanya? Jazakallahu khair.
0: Apabila anak tersebut ya mempunyai kemampuan dan kemudian dia memberikan uang kepada orang tuanya sebagai bakti dia, maka orang tua itu kemudian mengeluarkan zakat dari hasil uang pembelian anaknya, maka itu tidak apa-apa. Nah.
1: Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Kita angkat telepon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Dengan Rasulullah dari Pamulang.
1: Dari Pamulang, mohon maaf Pak, suaranya agak terganggu. Mungkin bisa dicari tempat yang lain posisinya. Tidak jelas suaranya. Dengan siapa, diulangi kembali?
2: Halo, dengan hamba Allah dari Pamulang.
1: Baik, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Ya Ustaz, ini berapa lama ini saya punya beberapa persoalan yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama adalah masalah sholat isya. Itu banyak di hadis yang saya baca di Bukhari, di mana Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat isya agak malam. Ya, jadi seperti Abu Musa, Aisyah atau Anas pun mengatakan yang sama. Ya, Rasulullah pun mengatakan salat pada saat ini adalah hanya kita yang sholat. Jadi itu perintah dari Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini saya agak terkejut kalau selama ini banyak yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu adalah ibu dari wanita-wanita muslimah. Tapi kalau kita lihat gurunya surat Al-Fahrim ya, ayat 1-4, di mana Rasulullah itu mengharamkan yang dihalalkan Allah. Jadi menurut saya Rasulullah itu melakukan perbuatan dosa hanya karena untuk menyenangkan istrinya yang dua orang itu, yaitu Aisyah dan Aisyah. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Silakan, Ustaz.
0: Berarti ada dua pertanyaan.
1: Naam, Ustaz. Dua pertanyaan.
0: Pertama, bahwa tentang masalah mengakhirkan sholat isya. Naam. Ya, ada riwayat-riwayat yang sahih dalam masalah ini. Bahkan Rasulullah SAW sabda, innaha la waqtuha laula an asyuqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama kalau aku tidak takut memberatkan umatku. Ya. Namun menjadi permasalahan adalah, apakah dahulu Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya itu sendirian di rumah ataukah secara berjamaah dengan kaum muslimin? Al-jawab, berjamaah. Ya, dengan kaum muslimin. Sekarang menjadi permasalahan adalah ketika di zaman kita tidak ada orang yang mengakhirkan sholat isya. Rata-rata ya, di awal waktu mereka sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Lalu kemudian kita ingin mengakhirkan sholat isya, tapi akibatnya kita sholat sendirian di rumah. Mana yang lebih utama? Kita mengakhirkan sholat isya tapi sendirian di rumah, ataukah kita ikut sholat berjamaah tapi di awal waktu? Nah, di sini terjadi pertentangan. Yang sahih bahwa yang paling utama adalah dia sholat berjamaah kaum muslim dengan kaum muslimin. Ya, kenapa? Kenapa yang pertama bahwa Rasulullah dahulu mengakhirkan sholat isya itu secara berjamaah dengan kaum muslimin. Yang kedua, bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Ya. Maka dari itu, ya wallahu alam, bahwa yang paling utama hendaknya dia sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ada pun yang kedua tentang masalah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharyu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Kisahnya adalah pada waktu itu ya adalah Zainab bintu Jahash dikirimi madu, dan memang Rasulullah orang yang sangat suka kepada madu. Ya. Sehingga setiap hari beliau singgah di rumah Zainab untuk minum madu itu. Akibatnya apa yang terjadi? Cemburulah ya beberapa istri Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah ya mendatangi istri-istri Nabi yang lain dan disuruh untuk mengatakan bahwa aku mencium bau busuk dari mulutmu ya Rasulullah. Ya, kemudian ketika Rasulullah masuk ke Aisyah, Aisyah mengatakan begitu. Ketika masuk ke yang lainnya, semuanya mengatakan begitu. Maka kemudian Rasulullah sadar. Maka kemudian Rasulullah berkata, kalau begitu aku tidak akan pernah lagi minum ya madunya Zainab. Maka Allah turunkan ayat ini, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Ya. Ini dalil yang dipegang oleh sebagian ulama, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, demikian pula Syekhul Islam Taimiyah, bahwa para nabi jatuh kepada dosa. Namun mereka mereka dilindungi oleh Allah dari terus-menerus berbuat dosa. Ya. Naam, mereka jatuh kepada dosa untuk sebuah hikmah. Ya, hikmah apa itu? Hikmah pensyariatan. Dan hikmah-hikmah yang lainnya hanya Allah yang Maha tahu. Tapi para nabi itu tidak pernah ya terus-menerus tidak di atas kesalahan. Setiap kali mereka berbuat kesalahan, segera Allah tegur. Dan kesalahan yang dilakukan oleh para nabi pun juga ada hikmah-hikmah yang besar di balik itu semuanya. Ya Allah. Nah.
1: Dan ini juga tidak menjadi celah buat Aisyah, ya?
0: Iya, sama sekali tidak menjadi celah. Nah.
1: Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Dengan Pak Syafiq nih, Kampung Melayu.
1: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ana mau nanya Ustaz, itu kunut itu dilakukan sebelum ruku apa sesudah ruku Ustaz?
1: Menurut witir Pak ya?
3: Di mana gitu?
1: Baik. Itu saja ya Afwan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah SAW apabila mendoakan kecelakaan atau kebaikan kepada suatu kaum, beliau kunut setelah ruku. Ya. Dan apabila mendoakan untuk selain itu, maka beliau kunut sebelum ruku. Itu menunjukkan dibedakan antara kunut nazilah yang isinya mendoakan kecelakaan terhadap suatu kaum dan kebaikan terhadap suatu kaum, maka kunut yang nazilah seperti ini tempatnya setelah ruku. Ya. Adapun selain kunut nazilah, maka ya ada dua riwayat, sebagian mengatakan sebelum ruku dan riwayat ini juga sahih. Ya, di antaranya hadis Abu Hurairah tadi dan demikian pula hadis dari riwayat subhanallah Rafi atau siapa saya lupa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Ya. Maka dari itu untuk kunut witir terutama ada riwayat juga yang menunjukkan bahwa itu dilakukan sebelum ruku. Maka dari itu wallahu alam ya, untuk kunut selain nazilah maka yang lebih baik kita lakukan sebelum ruku berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan selanjutnya untuk pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat apabila kita dalam menjalani puasa Ramadan kemudian pada malam hari lupa untuk berniat puasa pada besok harinya, apakah puasanya sah atau diulang kembali? Jazakallahu khair.
0: Sesuatu yang lupa maka Allah maafkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan yang dipaksa. Bila antum lupa, maka itu di luar kemampuan anda dan puasa anda tetap sah. Nah.
1: Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat dari Bu Esti. Ustaz, bagaimana kasusnya ketika seorang wanita menyusui di saat haid, apakah dia harus mengqadha dan atau tetap membayar fidyah?
0: Adapun wanita nifas dan wanita haid maka hukumnya sama, yaitu wajib padanya untuk qadha. Allahu a'lam.
1: Baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya tidak berpuasa selama 6 hari kemudian meninggal. Apakah saya sebagai anaknya mengqadha puasanya atau cukup membayarkan fidyah untuk bapak saya dari Pak Rus Rutsadi di Tambun?
0: Yang menjadi fatwa dari para ulama dan para sahabat yang saya ketahui, ini juga fatwa Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwa cukup membayarkan fidyah saja. Nah.
1: Baik. Walaupun pada masa hidupnya ayahnya mampu saja untuk berpuasa.
0: Ketika dia dia tidak berpuasa pasti karena sakit. Baik. Adapun dia mampu kemudian dia tidak berpuasa, berarti itu adalah merupakan puasa yang ditinggalkan secara sengaja. Dan sudah kita sebutkan bahwa puasa yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak ada qadha baginya dan qadha pun tidak bermanfaat. Nah.
1: Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Abu Mawan di Cikarang. Tadi dikatakan bahwasanya yang rajih dari pembayaran zakat fitrah adalah dengan makanan. Lalu bagaimana dengan fidyah, Ustaz? Apakah boleh mencukupkan dengan memberikan uang? Jazakallahu khair.
0: Ya akhal Islam, fidyah. Jadi dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan dengan membayar uang. Ya, selalu Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Ta'am berupa apa? Makanan. Maka dari itu, ya fidyah tidak bisa diganti dengan uang. Wajib dengan makanan. Nah.
1: Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan baca tentang hadis riwayat At-Tirmidzi di mana disebutkan barang siapa mengimami suatu kaum kemudian ia mengkhususkan doa untuknya maka ia telah mengkhianati mereka. Mohon penjelasan.
0: Allah alam, tidak tahu tentang hadis itu, saya lupa. Dahulu memang pernah ingat, tapi apakah hadisnya saya tahu atau saya tidak tahu. Nah.
1: Baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Muhdi di Kalimantan Tengah. Kalau hendak mengundang sesama muslim berbuka puasa di rumah, apakah ada doa tertentu yang dibaca atau tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
0: Pertama ya akhi, ia mengundang seorang muslim untuk berbuka di rumahnya, maka ini pahala yang besar. Karena Rasulullah memberikan janji, siapa yang memberikan buka puasa kepada seorang muslim, maka dia mendapatkan pahala ya puasanya serupa. Ini merupakan pahala yang besar. Namun ya, kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan doa-doa khusus buat orang yang memberikan makanan. Adapun orang yang diundang sangat dianjurkan mendoakan dengan mengatakan Allahumma at'iman atama man at'amana wasqi man saqana. Demikian pula Rasulullah yang mengajarkan athara aftara indakum saimun. Ya. Subhanallah, lupa ya. Doa itu coba untuk merujuk ya kitab-kitab tentang zikir dan doa dalam masalah ini. Nah.
1: Baik, kita angkat kami dari pendengar, dari ada Ummu Fitri di Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana hendak safar dan berangkat dari rumah ba'da zuhur, kemungkinan sampai di bandara waktu asar, karena khawatir tempat salat di sana terbatas dan bercampur baur dengan antar ikhwan dan akhwat di musala. Bolehkah ana menjamak salat asar di waktu zuhur? Jazakallah khair.
0: Dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat ya pergi untuk safar sebelum salat zuhur, maka beliau akhirkan salat zuhur ke waktu asar. Jadi jamak takhir. Tapi beliau kalau mau berangkat setelah zuhur, maka beliau tarik waktu asar di waktu zuhur dan di jamak takdim. Jadi lebih bagusnya ya ibu tadi atau penanya tadi, ketika dia ingin berangkat sebelum setelah zuhur, lebih baik asarnya ditarik di waktu zuhur dan di jamak ya di rumah dengan tanpa qasar. Nah.
1: Dan ini juga sama dengan keadaan orang yang pergi di hari Jumat. Apakah boleh menjamak antara salat Jumat dengan asar atau mungkin zuhurnya?
0: Terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Apakah salat Jumat bisa dijamak dengan asar atau tidak? Yang rajih Allahu a'lam, yang saya contoh kepadanya bahwa ya boleh. Kenapa? Karena salat Jumat pada hakikatnya adalah ganti daripada salat zuhur. Dan kaidah mengatakan bahwa al-badal fi hukmil mubaddal, ya ganti itu sama dengan hukumnya yang diganti. Maka dari itu tidak apa-apa ya menjamak antara Jumat dengan asar. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
5: Ikhwat al-Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badru Salam Elsi Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
8: dan sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul
13: sallallahu alaihi wasallam
14: an Anas radhiyallahu anhu
9: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
12: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
6: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
2: yaqulu ya laitani lam uta kitabiya
0: wa lam adri ma hisabiya,
2: wa lam adri ma hisabiya,
0: ya laitaha kanatil qadhi,
2: ya laitaha kanatil qadhi.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka anni.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمين تنكب ما سوك.
1: وأما من أوتي كتابه بشماله.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in shalahat shalaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik solatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk solatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka solat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana solat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Karena beliau Rasulullah SAW mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam solatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun sholat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun sholatnya dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu sholatan. Ada orang, kata Nabi, yang sholat selama 60 tahun la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW, la'allahu yutimu ruku'a wa la yutimu sujud, wa yutimu sujuda wa la yutimu ruku'a. Yani bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladzi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan Faidah sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi, dua lengannya, in bisatal kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha. Ya, dahinya, wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah 2 poin rukuk dan sujud harus diperbaiki, dan dia rukun di antara rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Qul

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa solat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Solat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القراءات القرآنية.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, Ikhwatal Islam, para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kembali kami menyapa Anda di ruang dengar Anda untuk menyiarkan sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama pemateri dan juga guru kita semua, Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga nantinya kita bisa mengambil faedah apa yang akan disampaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
4: Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sunnawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan Jumat sore ini kita akan membahas kitab yang sangat penting, Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dengan judul Nalap Berkah. Dan insya Allah Anda dapat menyimak kajian ini juga sekaligus bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan insya Allah nanti di sesi tanya jawab Anda juga dapat berpartisipasi melalui line telepon di nomor yang sama. Baiklah saudaraku seiman dan sakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio Roja di beberapa kota dan radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita akan bahas adalah bab man tabarruka bisyajaratin au hajarin wa nahwihima. Bab orang yang ngalap berkah, bertabarruk baik kepada pohon, batu ataupun yang sejenisnya. Tabarruk artinya talabul barakah, ngalap berkah, mencari berkah. Berkah maknanya adalah kafratul khair, banyaknya kebaikan. Satu akar kata dengan birkah. Birkah itu bahasa kitanya bak. Kalau di desa, di pegunungan ada sumber air, mata air, lalu mengalir terus, orang-orang membuat pancuran terus membuat bak untuk menampung air itu sampai penuh. Setelah penuh, luber. Karena mata air tidak bisa ditutup. Ditutup pasti bakal mendorong terus. Jadi dibiarkan air itu melimpah. Maka tempat penampungan air yang melimpah itu disebut birkah karena melimpahnya air. Makna barokah melimpahnya kebaikan. Kebaikannya beragam jenis kebaikan. Itu adalah barokah. Tabarruk artinya mencari barokah, mencari kebaikan yang dianggap baik menurut syariat. Tabarruk atau ngalap berkah ada beberapa macam. Pertama, mencari barokah dengan cara-cara yang disyariatkan. Dan ini terpuji dengan syarat dilakukan sesuai dengan tata cara yang dijelaskan oleh syariat. Seperti tabarruk kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Dengan cara gimana? Salat di dalamnya. Di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat dibanding di Masjid Al-Ukhuwah. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 250 kali lipat. Itu pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Jadi ngalap berkah di masjid itu dengan cara sholat. Barokahnya apa? Pahala yang berlipat di samping ampunan yang sangat besar. Adapun mencari barokah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dengan cara-cara mengusap-ngusap dindingnya, tiangnya, Ka'bahnya, atau benda apapun yang ada di sana, maka berarti ngalap barokah dengan cara yang tidak disyariatkan. Maka tidak boleh, kalau dia meyakini itu bagian dari agama, berarti kebid'ahan. Contoh lainnya, umpama ngalap barakah kepada air zam-zam. Boleh? Boleh. Air zam-zam itu barakah dengan cara diminum. Ketika minumnya meniatkan untuk semua niat baik. Ma'u zam-zam, kata Nabi SAW, lima syuribalahu. Berhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya. Niatkan untuk semua niat kebaikan. Atau diusapkan ke orang yang sakit. Adapun dengan cara lain seperti ngalap berkah ke air zam-zam dengan cara merendam pakaian ke air zam-zam. Lalu pakaian diyakini barokah, maka ini tidak disyariatkan. Atau Ramadan, waktu yang barokah. Dan seterusnya, inilah tabarruk yang disyariatkan dan terpuji orang-orang yang melakukannya. Kedua, jenis tabarruk yang diketahui secara realita, kenyataannya betul, seperti mencari barokah, mencari kebaikan dari ilmu seorang ulama. Ilmunya diajarkan dengan cara dituliskan menjadi kitab, lalu disebar, dipelajari banyak orang, diceramahkan, dijelaskan. Ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Maka manfaat tersebut adalah kebaikan yang luar biasa sampai ke akhirat. Itu barokah. Makanya Usaid bin Hudair berkata kepada Abu Bakar, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar?" Apa barokah awal yang kalian miliki wahai keluarga Abu Bakar? Jadi mengambil barokah dari ilmunya, dari amal solehnya, dari kemuliaan akhlaknya, menebar kebaikan, hati yang keras jadi luluh, orang yang anti menjadi simpati, orang yang memusuhi menjadi bersahabat karena amalnya, karena kemuliaan akhlaknya. Kita mengikuti dia untuk ngambil faedah dari akhlaknya, dari adabnya, dari ilmunya. Itu tabarruk kepada ahli ilmu dari ilmu dan amalnya. Adapun tabarruknya kepada badannya, diusap-usap, digesek-gesek badan kita, maka itu tidak disyariatkan dan termasuk tabarruk yang tercela. Ini yang kedua. Ketiga, at-tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'arqihi wa sya'rihi wa hadha yahtasu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tabarruk kepada barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin keringatnya, mungkin rambutnya, dan ini khusus untuk Nabi. Karena perbuatan para sahabat, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, air wudunya itu diperbutkan, diusapkan ke wajahnya, ke bagian tubuhnya. Nabi melihat dan diam. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampung. Beliau berkeringat di bajunya, bajunya diperes, ditampung menjadi parfum. Atau rambutnya, atau pakaiannya. Iya, boleh, boleh. Para sahabat melakukan itu dan Nabi membiarkannya. Adapun selain kepada Nabi, tidak boleh. Siapa sih orang yang lebih soleh daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat? Enggak ada yang lebih soleh dari mereka. Mereka manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat tidak ada yang bertabaruk kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali atau sahabat-sahabat utama yang lainnya. Enggak. Jadi bertabaruk kepada orang yang disyariatkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bagian tubuh beliau mengandung barokah, semua peninggalan beliau, rambutnya, pakaiannya, keringatnya mengandung kebaikan. Silakan bertabaruk. Asal dipastikan itu peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau orang sekarang ngaku nih punya selendang Nabi, tapi masih bagus, enggak lusuh, diciumi, maka enggak boleh. Dari mana kita yakin bahwa dia itu peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Imitasinya lalu di aku peninggalan Nabi alaihi salatu wasallam tanpa data bukti yang valid, maka tidak boleh bertabaruk kepada hal itu. Wa amma tabaruk bil amakin allati nazala fiha fa hadza ghairu mashru'. Adapun bertabaruk kepada tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak disyariatkan. Betul, ada sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar suka singgah dan melakukan amalan di tempat yang Nabi biasa singgah dan melakukan amalan di tempat itu. Kalau habis bepergian, safar, pulang, Nabi singgah di tempat itu, Ibnu Umar selalu singgah. Tapi itu hanya karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tabarruk kepada tempat tersebut. Karena itu dikhawatirkan tempat-tempat yang pernah dianggap bersejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dikhawatirkan menjadi penyebab orang berbuat syirik, oleh Umar dihancurkan. Seperti pohon di Hudaybiyah. Pohon itu bersejarah, yaitu Nabi membaiat 1400 sahabat, dikenal dengan sebutan Bai'atul Ridwan. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fath ayat 18, Allah menyatakan, Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah sebatang pohon. Jadi itu bersejarah banget. Nah, begitu Nabi wafat, banyak orang menganggap itu tempat keramat. khawatir orang berbuat syirik dengan cara bertabaruk ke tempat itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menebang itu. Jadi karena itulah maka ketika orang-orang menganggap tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap keramat atau mengandung barokah, maka ini yang dibantah oleh para sahabat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawa, "Wala tusra'u ziyaratu ghairi al-masajidi thalatha. Wa min thamma fala tusra'u ziyaratu Jabal Thur wala ghar Hira li adamin naqli anis sahabatil kiram radhiyallahu anhu. فَإِنَّ زِيَارَةَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ يُفْدِي بِالْعَبْدِ إِلَىٰ أَيُّعَذِّمَهَا." Tidak disyariatkan ziarah selain ketiga masjid yang tadi disebutkan. Tidak disyariatkan ziarah ke Gunung Thur ataupun Gua Hira. Karena tidak adanya riwayat dari para sahabat tentang sunnahnya berziarah. Rata-rata jamaah haji atau umroh kalau di Madinah ada tur luar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tiga tempat biasa, Quba, Uhud, dan satu lagi tempat pembuangan uang, pasar kurma. Kalau ke Kuba ya disyariatkan, man tatahhara fi baiti thumma ata masjid Kuba thumma shalla fi raqatain kana ka ajril umrah. Siapa yang wudu di rumahnya terus pergi ke masjid Kuba salat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umrah. Ya disyariatkan. Ke Uhud disyariatkan karena ada kuburan para syuhada, Uhud, ziarah ke sana dengan ziarah yang disyariatkan. Kalau di Mekah biasanya yang diziarahi Bukit Thur karena di dalamnya ada, di atasnya ada Gua Thur, tempat bersembunyi Nabi dan Abu Bakar menjelang hijrah, bersejarah. Ada Gua Hira di Bukit Nur, sangat bersejarah, tempat apa turunnya wahyu yang pertama kali di sana. Terus biasanya ziarah ke Armuna, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat haji. Nah, menziarahi tiga tempat di Mekah itu tidaklah disyariatkan, tidak ada sunnahnya. Siapa yang berziarah ke sana dalam rangka menganggap ini sunnah dan ada pahala bagian dari agama, dia telah berbuat kebidahan. Tapi kalau berziarah ke sana sekedar ingin tahu, oh ini Bukit Thur, ini dulu Nabi begini, enggak masalah, tidak diniatkan bahwa itu sunnah, bahwa itu berpahala, bahwa itu bagian dari ibadah. Demikian juga mengetahui, oh ini Arafah tempat wukufnya jamaah haji di musim haji, oh ini Muzdalifah jaraknya sekian, oh ini Mina, oh itu Jamarat tempat tempat lontar jumrah. Hanya ingin tahu enggak masalah. Di Mina ada tugu konon, wallahu alam valid tidaknya. Tugu itu tempat ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ada di sana tempatnya, ada tugunya tuh. Wallahu alam benar tidaknya. Kalau sekedar ingin tahu enggak masalah. Asal tidak diyakini ini disyariatkan enggak. Ya. Karena apa? Menziarahi tempat-tempat tersebut dikhawatirkan orang mengagungkannya. Kalau saya tidak meminjam omongan orang, lihat langsung di sana. Duisberg langsung pemimpinnya menyatakan, hayu sholat. Sholatnya menghadap Bukit Thur, bukan menghadap kiblat. Nah ini yang keliru besar gitu ya. Mengagungkan Gua Thur di Bukit Thur sehingga diperlakukan sebagai kiblat ketika sholat. Oh ini bahaya banget. Oleh karena itu ketika Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ditanya tentang boleh gak menghidupkan jalan-jalan hijrah yang pernah dilewati oleh Nabi SAW, kita hidupkan, kita bangun ini, bangun itu. Angkara dzalika asyaddal ingkar wa qala bitahrim. Beliau mengingkari dengan pengingkaran yang dahsyat dan menyatakan haram, tidak boleh. Kenapa? Hadza yufdi bin nas ila ayatabarruku bihadzal amakin. Karena itu bisa menyeret orang-orang untuk bertabarruk kepada tempat-tempat tersebut, ya. Inilah tiga jenis tabarruk yang disyariatkan, yang dibolehkan. Pertama, tabarruk kepada benda tempat yang memang oleh syariat diperintahkan, seperti tiga masjid. Tabarruknya dengan cara sholat 100.000 kali lipat di Masjidil Haram di Mekah, 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi di Madinah, 250 kali lipat di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Iya. Kalau tabaruknya mengusap-ngusap dinding, menggesek-gesekan badan, maka itu tidak boleh. Kedua, tabaruk kepada orang yang memang orang itu menyebar barokah kebaikan dari ilmunya dan dari amalnya. Boleh, bukan dengan badannya. Ketiga, tabarruk kepada benda peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain ketiga itu tidak boleh bertabarruk, atau kepada tiga itu tapi dengan cara yang keliru, yang salah, maka tidak boleh. Seperti tabarruk ke Masjidil Haram dengan cara menggesek-gesekan badan ke tiangnya, atau sorban kopiah diusap-usap ke Ka'bah lalu diyakini ini barokah pulang ke tanah air, saya jual kopiah ini 10 juta, barokah sudah diusap-usapkan ke Ka'bah. Berbuat orang itu enggak boleh, ya. Adapun selain itu maka tercela. Nah, pertama yang dibahas oleh muallif dalam bab ini adalah ayat yang terdapat dalam surah An-Najm ayat yang ke-19 dan 20. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian perhatikan Lata, Uzza, dan Manat yang ketiganya? Pertama Lata, kedua Uzza, ketiga Manat. Tidakkah kalian perhatikan? Ini oleh Allah disampaikan setelah menjelaskan keagungan Allah yang digambarkan ketika Nabi dimi'rajkan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zagal basar wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Lalu ke sini, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Kata Allah, Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang asli ketika itu. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Saat itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Cahaya warna-warni yang indah. Mazagol basaru wa matogo, pandangan mata itu tidak berkedip dan tidak berpaling ke yang lain. Sampai laqadro amin ayati rabbihil kubra, sungguh Nabi telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat dahsyat. Begitulah Allah dengan kedahsyatan alam yang diciptakan. Lalu sekarang kalian perhatikan Lata, Uzza dan Manat. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatul ukhra alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Ketika menjelaskan ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, annal muallif istadalla bihadhil ayah wa hiya fi syirkil akbar istadalla biha ala syirkil asghar. Wa wajhul muqaranah anna kufar Quraisy kanu yatabarrakun bil asnam fayakunu tabarruk bima dunaha madhmuman fi syar'illahi azza wa jalla. Muallif atau pengarang kitab ini berdalil dengan ayat yang menerangkan syirik besar beribadah tabarruk kepada Lata, Uzza, Manat itu syirik besar. Ayat tentang syirik besar ini oleh muallif dijadikan dalil tentang haramnya syirik kecil, yaitu tabarruk kepada benda lain selain patung sesembahan. Bagaimana penjelasannya? Karena orang-orang kafir Quraisy dulu bertabaruk kepada berhala patung. Maka bertabaruk kepada sesuatu yang tidak ada berkah di dalamnya ini tercela secara syar'i. Patung enggak ada berkahnya. Kenapa dimintai berkahnya? Demikian juga batu, demikian juga pohon, demikian juga yang lain-lain selain tiga yang dijelaskan tadi. Intinya sama, tabarruk kepada sesuatu yang tidak Allah tetapkan barokah di sana tercela. Hanya ada yang syirik besar seperti kepada berhala, ada yang syirik kecil seperti kepada benda-benda yang lainnya. Kedua, anna dzikral lata wal uzza wa manatuna ghairiha minal asnam ma anna hunaka asnaman ukhra kahubal li anna hadhil ma'budat yu'azzimunaha asyad min ghairiha. Disebutnya tiga berhala, Lata, Uzza, Manat. Berhala lain tidak, padahal banyak. Ada Hubal juga berhala, tapi yang disebut cuma tiga, Lata, Uzza dan Manat. Karena ketiga sesembahan ini yang paling diagungkan, disakralkan oleh para penyembahnya. Rajanya berhala ini tiga ini. Makanya cukup ini yang disebut tiga, yang lainnya sudah tercakup di dalam celaan kepada ketiga berhala ini. Faidah ketiga, annallaha azza wa jalla wasofa manat bi annaha ukhra, yakni wadhi'ah, fakaifa yatabarraku bi asjar au ahjar la tanfa'u wa la tadur. Walihada jaa bihamzatil istifhamil inkari afara'aytumul lata wal uzza. Allah menerangkan sifat manat, bahwa manat itu yang lain, disebut afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra wa manatan thalithatan ukhra. Apakah kau perhatikan Lata, Uzza? Ini disatukan. Terus yang ketiganya adalah Manat. Ini sindiran. Bagaimana kalian itu akan bertabaruk kepada pohon atau batu yang tidak memberi manfaat atau tidak memberi mudharat. Karena itu ayat ini diawali oleh hamzah istifham ingkari. Afaro'aitumul lata wal uzza, ada a. A ini apakah? Disebut huruf istifham. Istifham itu bahasa kitanya, bahasa kitanya kata tanya, apakah. Tapi dengan mana ingkari, bertanya untuk mengingkari. Pantas enggak yang kayak begitu di alap berkahnya gitu tuh. Artinya enggak pangkat, enggak pantas. Diingkarilah tabarruk kepada hal itu. Seolah-olah Allah mengatakan, "Aina uqulukum fit tabarruk bi hadhil asya?" Mana akal kalian kok ngalap berkah dengan perkara-perkara ini? Makanya di ayat yang berikutnya Allah menyatakan, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Itu tiada lain, berhala-berhala itu tiada lain kecuali hanya nama-nama yang kalian tetapkan dan nenek moyang kalian tetapkan. Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Inilah ayat pertama tentang tercelaknya tabarruk kepada sesuatu yang tidak disyariatkan. Kedua, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, seorang sahabat. Dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau 'ahdin bikufrin. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwaq." Qal famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwaq kama lahum dhatu anwaq. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahu akbar, innaha sunan." Qultu, "Walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa ij'an lana ilahan kama lahum alihah, qal innakum qawmun tajhalun latarkabunna sunnana mankana qablakum." Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Hunain satu lembah yang mereka lewati dari Mekah ke Madinah. Saat itu baru aja Futuh Mekah, baru ditaklukkan kota Mekah, dan banyak yang baru masuk Islam. Setelah beres mengurus kota Mekah, Nabi dan para sahabat kembali pulang ke Madinah. Para mu'allaf yang baru masuk Islam ikut ke Madinah. Jumlah mereka mencapai 12.000 orang. Sampai sahabat takjub, sampai mereka menyatakan, "Lan nuglaba bikathratina, kita tidak akan lagi ada yang bisa mengalahkan." Saking banyaknya tuh, banyaknya jumlah pasukan kita 12.000, dengan 300 orang di perang Badar bisa mengalahkan 1.000, di perang Uhud 700 melawan 3.000. Di perang-perang lain sedikit jumlah selalu menang. Ini 12.000 tuh. Mereka berkurang ketawakalannya kepada Allah. Mereka beralih tawakal bersandar kepada jumlah. Sampai menyatakan, "Lan nuglaba bikathratina, kita tidak akan lagi bisa dikalahkan saking banyak." Apa yang terjadi di Hunain itu? Diserbu oleh pasukan musuh kocar kacir. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah 25, "Id a'jabatkum kasratukum walam tugni ankum syai'a." Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, karena banyaknya jumlah itu enggak manfaat sedikit pun bagi kalian. menang kalah di peperangan itu karena turun atau tidaknya pertolongan Allah. Kalau Allah menurunkan pertolongan, menang walaupun jumlahnya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Menangnya gimana? Pertolongan Allah turun. Dan pertolongan Allah turun hanya karena iman, takwa, tawakal, taat, itu tuh. Kalau tawakalnya kepada jumlah, kepada pasukan, kepada persenjataan, Allah berlepas diri. Dia dibiarkan tawakal kepada apa yang dia jadikan sandarannya. Kocar kacir itu. Perangnya tidak akan kita bahas sebab bukan itu pembahasan kita. Nah, ketika kata Abu Waqid Al-Laythi, kami keluar bersama Nabi menuju Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bil kufr. Kami baru saja terlepas dari kekufuran. Baru masuk Islam, mu'allaf. Kalau mu'allaf, pengaruh Islamnya belum begitu kuat dan pengaruh keyakinan sebelumnya masih kuat. Karena baru masuk Islam. Saat itu orang-orang musyrik di Hunain punya satu sidrah. Sidrah itu kayu dari sebatang pohon. Mereka suka iktikaf di sana, beribadah ke pohon itu dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Pohon itu disebut Zatu Anwapo. Kalau senjatanya digantung di sana, senjata itu jadi senjata pusaka, jadi sakti mandraguna, bisa gerak sendiri, jadi jagoan, kayak gitulah. Bertuah. Disebut Zatu Anwapo. Maka fakulna kamu

Men tangannya. Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya banyak patung sesembahan. Minta zatu anwat sama dengan minta patung untuk disembah. Qal, maka Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh. Bani Israel baru saja diselamatkan dari kekuasaan Fir'aun, penjajahan yang luar biasa dahsyat, panjang waktunya, menderita, diperbudak, terus dibebaskan oleh Allah dengan cara si Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di lautan. Mereka baru bebas berjalan. Lihat patung-patung sesembahan yang disembah orang. Minta ke Musa, hei Musa, buatkan bagi kami satu patung sembahan sebagaimana mereka punya beberapa patung sembahan. Apa kata Nabi Musa? Dasar kalian kaum yang bodoh. Jadi minta zatu anwa sama dengan minta patung sesembahan. Kalau Nabi mengatakan latarkabunna sunana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang terdahulu sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dira'an wa dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila mereka masuk ke lubang bayawak pun pasti kalian mengikutinya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu beliau mensahihkannya. Dari hadis ini ada beberapa faedah, pelajaran yang sangat berharga. Pertama, anna man kana saliha wa qudira alaihi ayyakuna fi mautini syubhah au ayyasdura minhu kalamun yadhunnu minhu ku'uhu fit tuhma ayyunazziha nafsahu bitibyanin haqiq bitibyani haqiqati amrih fa inal abda ma'murun binafi tuhmah anhu. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa orang yang soleh, tapi ditakdirkan dia berada di posisi yang samar atau di posisi yang menyebabkan mungkin saja dia dituduh, dicurigai oleh orang lain. Maka boleh dia memberi klarifikasi tentang dirinya, menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Karena sebagai hamba kita diperintahkan untuk menepis tuduhan yang tidak benar. Contoh, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Sofiyah malam-malam keluar jalan. Tiba-tiba ada dua orang bertemu berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Nabi sedang berjalan bersama perempuan, keduanya langsung balik arah dan segera pergi. Melihat itu oleh Nabi dipanggil, ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Qal inna syaitan yajri minal insan majrad dam wa inni khashitu ayuqdhafa fi qulubiki fi qulubikuma syarra. Tenang dulu wahai saudaraku, jangan terburu-buru. Ala rizqikuma, ini Sufiyah bin Luha bin Huyai, ini istriku gitu, bukan perempuan lain. Jadi Nabi mengklarifikasi, khawatir mereka menuduh ini perempuan lain yang bukan istrinya. Lalu diklarifikasi. Orang itu berkata, subhanallah ya Rasulullah. Maknanya
Subhanallah, tasbih itu nafi, mengingkari

0: Mereka tidak menuduh. Tapi apa kata Nabi? Sesungguhnya setan menjalar dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Aku khawatir setan memasukkan keburukan ke dalam hati kalian berdua. Ingat, saya sering bilang, dalam masalah fitnah menuduh orang, ucapan ahli maksiat yang sudah terkenal kemaksiatannya bisa lebih dipercaya daripada ucapan seorang ulama yang soleh, seorang hamba yang soleh dan dikenal dengan kesolehannya. Saya sudah sering contohkan siapa? Jurej. Jurej kan ahli ibadah ya, ahli ibadah. Semua orang sudah maklum, sudah viral dia. Sampai-sampai ada seorang perempuan pelacur yang cantik luar biasa, ahli menggoda laki-laki. Dia dengan sombong menyatakan tak ada laki-laki yang enggak bisa saya goda. Semua bisa. Apa kata orang-orang? Coba tuh Jurej, ahli ibadah. Tertantang tuh reputasinya sebagai wanita penggoda dipertaruhkan. Dia datangi ke tempat ibadahnya, digoda. Tapi Jurej ini lalaki langit, lalanang jagat, lelaki sejati, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur ku ibun, telaas ku panas, tecuut kanu hideung, teponteng kanu koneng, telancak lincik luncat mulang, iudar tina tali gadang. Artinya istiqomah, bahasa Sunda, masya Allah indah ya. Dia tidak tergoda, tidak dilirik, jadi reret-reret acan. Yang situ si perempuan pelacur itu apa akibatnya? Dia berbuat zina dengan seorang pengembala sampai hamil, lalu mengaku ke orang-orang, anak Jurej nih, anak Jurej. Fitnah. Orang-orang kaget, wah Jurej ini ahli ibadah, usap cabul, kiai mesum, kan gitu ya. Marah. Walaupun Jurej membantah, mengklarifikasi, mereka lebih percaya kepada wanita pezina dalam urusan fitnah daripada ucapan ahli ibadah yang sudah terkenal dengan ibadah. Babak belur sampai dihancurkan tempat ibadahnya tuh. Jadi lihat, dalam masalah fitnah, ucapan seorang ahli maksiat lebih dipercaya. Makanya Nabi SAW ketika berjalan dengan Sofiyah istrinya, ada dua orang, orang itu langsung balik arah. Dia tegur, ini Sofiyah istri saya. Kata mereka, subhanallah ya Rasul, kami tidak menuduhmu. Apa kata Nabi? Syaitan bisa memasukkan keburukan ke dalam hatimu. Jadi klarifikasi ya harus, boleh. Kalau ada tuduhan yang tidak benar, klarifikasi saja, jangan diam. Dan itu dibolehkan. Karena itu Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an mengatakan, "Wa nahnu hudatsau 'ahdin bi kufr." Kami saat itu baru masuk Islam, baru terlepas dari kekufuran. Dia menjelaskan keadaan baru masuk Islam mu'allaf. Sebagai mu'allaf, dia tidak aman dari pengaruh syirik keyakinan sebelumnya. Makanya terbukti ketika melihat ada dhatu anwat milik orang, minta dhatu anwat. Dan ini menunjukkan riskannya mu'allaf dari penyimpangan. Kalau tidak dibina, tidak diajari, tidak dibimbing, itu bisa sangat mudah belot lagi, mundur lagi, murtad lagi. Karena itu kewajiban mu'allaf adalah belajar jangan baru masuk Islam langsung ceramah. Dia baca buku terjemahan pasti nauge. Dia belajar Islam baru setahun dua tahun jadi ustadz mu'allaf. Bahaya besar itu ya. Inilah faedah pertama. Kedua, anna tabarruka mawjudun fil umamis sabiqah kama qala sallallahu alaihi wasallam kama qala azza wa jalla an ashabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hadis ini menjelaskan tabarruk itu sudah ada sejak zaman baheula, di zaman umat terdahulu, di zaman Nabi Musa, dengan menyatakan buatkan bagi kami patung sesembahan untuk ngalap berkah kepada patung itu sebagaimana mereka juga punya itu. Ini menunjukkan tabarruk kepada patung berhala sudah ada sejak lama. Ketiga, anna man intaqala min halatin sayyi'ah ila halatin hasanah qad tasdaru minhu alfadhu af'alun i'tada 'alayha wa min thamma fa inna 'ala ad-da'iyah yakunu hakima. Hadis ini pun menerangkan orang yang pindah hijrah dari kondisi buruk kepada kondisi baik seperti mu'allaf atau tadinya ahli maksiat lalu hijrah ikut ngaji, kadang-kadang ada celetukan ucapan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan sebelum hijrah. Kebiasaan ibahnya, kebiasaan pas dengar musik ikut unggut-unggutan, ikut menyanyikan. Kebiasaan buruk sebelum hijrah itu kadang secara spontan. Nalurinya itu tidak langsung hilang. Maka dari sini setiap da'i wajib berbijaksana bersikap kepada mereka. Jangan langsung ditardik seperti orang yang sudah lama ngaji, jangan. Maklumi, perlakukan secara bijak. Nih akhwat perhatikan, yang sudah lama ngaji belasan tahun, puluhan tahun ngaji. Kalau suatu saat ada akhwat yang datang ke pengajian pakai jilbab gaul, pakai lipstik sampai merahnya itu menyala, pakai eyeshadow, pakai alisnya dikerok atau dikeruk, lalu bikin garis alis baru dengan spidol. Kelihatan menor. Maka maklumi dia baru hijrah atau ingin hijrah. Survei dulu, jajaki dulu gitu. Kondisi yang akan dijadikan tempat dia hijrah menyenangkan apa tidak. Kalau yang begitu langsung sambut ahlan ya ukhti, masya Allah, si cantik, silakan, nyamankan, sambut, jangan langsung ditegur keras, ini mau degem atau mau ngaji, masa kayak gitu, memalukan, langsung kabur lagi, gak jadi hijrahnya itu. Ahwat lama menjadi penghalang sampainya hidayah kepada orang itu. Nyamankan dulu. Ingat, ahwat yang sekarang udah belasan tahun ngaji, awal ngaji kayak gitu tuh. Hanya pas datang dinyamankan. Jangan biarkan dia terasing begitu masuk teh ya. Karena penampilan menor beda dengan yang lain, dia merasa terasing karena baru enggak ada yang kenal. Cepat didatangi ahlan, ditegur ukhti, baru kelihatan namanya siapa. Awful, ahlan, kita saudara, ayo ngobrol-ngobrol, kenalkan, ini namanya ini. Nyaman dia, masya Allah, ini tempat saya hijrah nanti, menyenangkan, orangnya ramah, friendly, perhatian, peduli, gak ada celaan, gak ada cemoohan, gak ada yang seperti itu, menyenangkan. Akhirnya dia sadar sih semua orang gak ada yang menor. Semua orang gak ada yang pasang spidol di alisnya. Semua orang tertutup. Nanti pas ngaji lagi sudah berkurang. Sudah menyesuaikan diri. Gak sampai setahun, gak hanya beberapa kali hadir, nanti sudah berjilbab sempurna. Dan ini sikap bijak terhadap orang yang belum faham apa yang dia lakukan. Jadi ingat, orang yang baru hijrah, dia tidak mungkin langsung menanggalkan, meninggalkan, membuang semua kebiasaan buruk yang lalu. Enggak mungkin, bertahap. Dan kita harus membantu dia untuk bisa melepaskan diri dari keburukan yang dulu secara bertahap pula. Jangan jadikan kita penghalang dari hidayah. Jadi pas datang, kamu kesini mau ngapain? Masa ngaji kayak gitu, memalukan banget, pulang. Nanti dia pulang menyebar fitnah. Wah, tempat itu tempat orang-orang yang tak beradab, kasar-kasar, saya mau ngaji diusir. Nah gitu nanti menyebar aja, merusak citra dakwah ya. Itulah faedah yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Masih banyak, nanti kita akan teruskan. Sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini, dan kita masuki sesi tanya jawab kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilapkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mangga, silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Bapak Uus di Tasikmalaya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ngalap berkah selain dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah dilakukan kepada Nabi-Nabi sebelumnya? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Boleh enggak tabarruk kepada Nabi-Nabi sebelumnya? Ya gimana, kan sudah tiada ya. Kalau umatnya yang langsung berjumpa, ya syariat para nabi berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi melihat syariat bolehnya menghormat dalam bentuk sujud. Seperti di zaman Nabi Yusuf kepada ayahnya, Nabi Yakub. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat, bukan ibadah. Syariat di zaman itu boleh. Maka bertabarruk kepada Nabi di zamannya masing-masing, wallahu'ala, mungkin boleh. Dan di zaman Nabi SAW jelas boleh. Cuma, enggak mungkin kita bisa melakukan tabarruk kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Jangankan kepada Nabi sebelum, kepada Nabi Muhammad aja kita enggak bisa tabarruk. Orangnya sudah tidak ada, barang peninggalannya juga tidak ada. Ada yang ngaku-ngaku peninggalan Nabi, diragukan. Yang ngaku ini kiswah Nabi, ini rambut Nabi, ini pedang Nabi, tapi masih bagus. Ternyata di all shop banyak dijual. Gitu. Ya enggak mungkin kita percaya, enggak bisa bertabarruk kepada itu. Karena bukan asli peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat di line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ustaz Nudin di Sumatera Barat.
1: Baik, silakan.
2: ini Ustaz, katanya Ustaz enggak benar.
1: Mohon maaf Bapak, suaranya masih kurang jelas, bisa diangkat sedikit suaranya?
2: Ah, begini Ustaz. Ya, maksiat dengan amal soleh bisa bersatu Ustaz. Tapi buktinya dalam kehidupan sehari-hari orang, berorang, ada orang yang rajin baca Quran rajin, tapi dia senang juga maksiat seperti mendengar nyanyi, nonton sinetron. Bagaimana sikapi kalau begini Ustaz? Katanya tidak bisa bersatu, tapi kok dalam diri seorang itu bisa ada maksiatnya, ada
1: Baik, tampaknya sudah cukup jelas. Tafadhol Ustaz. Saya sedikit ulang Ustaz pertanyaannya terkait dengan orang yang ibadahnya rajin Ustaz, tapi maksiatnya juga rajin. Ini bagaimana bisa seperti ini Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fi. Ada orang istilahnya STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Dia rajin ibadah. Senin, Kamis, saum, baca Quran, odoj, setiap sholat pasti ke masjid, malam tahajud, rajin ibadah. Tapi rajin juga maksiatnya. Rajin ghibah, rajin mencela, rajin menghina, rajin menyinggung atau menyakiti orang lain. Rajin nipu juga, gimana bisa ya? Apakah ada fenomena seperti itu? Ya, mungkin ada. Gimana orang seperti itu? Baik, barakallahu fiik. Pertama, ketika dia beribadah, selama ibadahnya itu memenuhi rukun dan syarat, seperti sholat, seperti saum, seperti haji atau umroh, maka ibadahnya sah, diterima, dan dapat pahala sesuai dengan kualitas dari ibadahnya. Makin berkualitas, makin hebat. Dan ketika dia melakukan dosa maksiat, melanggar larangan, mengabaikan perintah, dia berdosa. Ketika beribadah, dia berpahala. Ketika melakukan dosa maksiat, dia berdosa. Dua-duanya dicatat. Rokib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Dia melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Tahajud, saum sunat, saum Ramadan, sholat dijanjikan surga. Tapi juga dia melakukan amalan yang terancam neraka. Ghibah, mencela, menghina, menyakiti orang, menipu, itu diancam neraka. Dua-duanya dia lakukan. Terus akhirnya dia ke surga atau ke neraka ditimbang. Pahalanya berapa, dosanya berapa ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau lebih berat ke pahala, dosanya ada tapi lebih ringan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang senang. Dosanya terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Katakanlah kalau dihitung dengan angka, kebaikannya 1000, dosanya 500. Lebih berat ke pahala. Maka 500 pahala dipakai untuk menghapus 500 dosa. Dosa habis, tersisa saldo 500. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh fa umuhu hawiyah. Kalau pahalanya ringan, dosanya lebih berat, fa umuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Dia kan neraka dulu sampai lunas dosanya oleh azabnya. Setelah habis, barulah diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu dari segi perhitungan antara dosa dan pahala. Nah, sekarang dari segi athar. Athar itu artinya dampak. Kalau ibadah orang itu benar, sholatnya benar, benar itu dia ikhlas sholatnya, dia khusyuk sholatnya, dia mutaba'ah sesuai dengan contoh sunnah dari Nabi tentang tata cara sholat. Dia mengerjakannya berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid. Kalau sholatnya sehebat itu, mustahil dia masih berdosa di luar sholat. Dengan dosa besar, kalau dosa kecil mungkin. Karena apa? Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang diterima, yang bagus, yang ikhlas, yang khusyuk, yang yunnah, yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dia di luar sholat gak mungkin berbuat keji dan munkar. Akan tergerus dengan sendirinya tuh. Saum juga begitu. Kalau saumnya benar, ya ikhlas, ya berkualitas, selama saumnya diisi ibadah, ngaji, ya baca Quran, zikir, berdoa, infak, sodakoh, dan seterusnya, dia pasti akan berdampak. Seusai saum, dia gak akan nyakiti orang. Karena apa? Saum pada hakikatnya menahan diri dari perkara yang mubah. Hukum asal, makan, minum, syahwat ke istri, hukum asalnya mubah. Tapi selama saum diharamkan. Apalagi yang hukum asalnya haram, pasti jauhi oleh orang yang saum. Ketika orang yang saum tapi melanggar yang haram, ucapannya, perbuatannya, saumnya ditolak. Malam yada qawla zur wal amala bihi wal jahal, falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syarabah. Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, Allah enggak butuh saumnya, ditolak. Salat, kalau salatnya umpamanya tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak sesuai sunnah, ditunda-tunda dari awal waktu hampir habis baru salat, ngebut, enggak ada kehusuan. Maka sholat seperti ini tidak akan berpengaruh kepada jiwanya. Seusai sholat, dia lalai dari tujuan sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Seusai sholat, dia tetap keji dan munkar, berdosa, bermaksiat. Dia terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Itu orang yang sahun dari sholatnya. Digunakan huruf an, bukan fi. Alladhinahum an sholatihim, bukan fi sholatihim. An di sini maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diwujudkan seusai sholat. Seusai sholat gak boleh keji, gak boleh mungkar. Siapa orang yang seusai sholat masih keji dan mungkar, berarti dia lalai dari tujuan sholatnya. Terancam azab. Jadi orang yang masih berdosa, bermaksiat dengan dosa besar di luar ibadahnya, seusai ibadahnya, indikator ibadahnya tidak berkualitas. Coba perbaiki ibadahnya. Kalau sholat, perbaiki niat, perbaiki kehusuan, perbaiki gerakan dan bacaan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba selalu berjamaah di masjid di awal waktu. Maka dengan memperbaiki sholat, dengan seni akhlak di luar sholat menjadi terperbaiki secara otomatis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, Abu Luqman, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, kembali kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Imar di Pekanbaru, Ustaz. Pertanyaannya mengenai tabaruk dengan cara haul, Ustaz. Adakah haul, Ustaz, ini dalam Islam? Dan apakah beda kalau haul dilaksanakan terkait dengan haul orang soleh, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Makna haul adalah satu tahun. Ketika orang mulai bisnis atau mulai usaha, untung, keluar zakatnya, lihat dua syarat, nisab dan haul. Wahala alaihil haul, dan telah berlalu bagi dia satu tahun. Haul itu satu tahun. Yang dimaksud haul dalam pertanyaan adalah peringatan kematian seseorang. Mungkin itu orang soleh yang dianggap soleh. Apakah ini bagian dari agama atau dunia? Ini urusan agama atau urusan dunia? Pastilah urusan agama. Makanya isinya zikir, baca Quran, solawatan. Walaupun sebagian ada yang mencampur adukan dengan dangdutannya, dengan musik, dengan joget-joget. Solawatnya dinyanyikan, dijogetin lagi. Na'udzubillah. Rusak ini agama ya. Jadi dipastikan haul itu bagian dari agama dalam keyakinan orang yang melakukannya. Siapa manusia tersoleh? Nabi dan para sahabat. Apakah nabi, para sahabat, orang-orang soleh ketika wafatnya setiap tahun di tanggal wafatnya mereka dirayakan, diperingati dengan cara-cara tertentu? Tidak pernah ada para sahabat menghaulkan Nabi SAW. Anak-anak sahabat dari kalangan tabi'in menghaulkan bapak-bapak mereka di hari kematiannya. Para ulama menghaulkan guru-guru mereka di hari kematiannya. Enggak pernah ada. Karena ini enggak pernah ada di zaman Nabi, para sahabat, para ulama, dipastikan haul ini bukan bagian dari agama Islam. Kalau ada orang yang melakukannya kemudian meyakini ini bagian dari agama, ibadah yang agung, maka mereka sudah menambah-nambah ajaran agama. Tapi kan isinya baca Quran, zikir. Kita tidak mempermasalahkan isi dari kegiatan itu, tapi mempermasalahkan momen haulnya. Kenapa harus setiap tahun? Kalau mau baca Quran, enggak perlu ditetapkan waktunya, silakan baca kapan saja. Itu barokah, di mana saja, selama di tempat yang layak, itu barokah. Zikir, sholawat, itu bagus, silakan. Jangan ditentukan momennya, waktunya. Maka membaca Al-Quran, zikir, sholawat disebut amalan yang mutlak. Mutlak itu tidak ditetapkan waktunya, tempatnya, momennya, jumlahnya, terserah. Ketika yang mutlak dimuqayyadkan, dimuqayyadkan dibatasi, waktunya harus tertentu, caranya harus tertentu, ada ritual berjamaah, berarti memuqayyad, mentakyid yang mutlak. Dan itu adalah hal yang terlarang. Yang mutlak tetapkan dalam kemutlakannya, yang muqayyad tetapkan dalam kemuqayyadan. Contoh yang muqayyad, seperti umpamanya doa keluar masuk WC, maka amalkan di sana. Jangan masuk pasar atau masuk masjid baca doa keluar masuk WC, enggak boleh. Doa umpai zikir pagi, jangan dibaca malam hari, itu muqayyad ya. Doa naik kendaraan, jangan dibaca ketika masuk pasar, itu sudah muqayyad tertentu, sudah terbatasi. Yang muqayyad amalkan dalam kemuqayyadan, yang mutlak amalkan dalam kemutlakannya. Ketika yang muqayyad diamalkan secara mutlak, kita pas masuk masjid, kemudian duduk di majlis taklim, kita baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya sesuai itu doa apa? Tidur dibaca pas mau ngaji. Pas beres kajian, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur selama ngaji dia. Jadi yang muqayyad amalkan di momennya, di waktunya, di tempatnya. Yang mutlak silakan, jangan dimuqayyadkan. Ketika yang mutlak dimuqayyadkan menjadi kebid'ahan. Dan ketika yang muqayyad diamalkan di tempat semau kita juga berupa kebid'ahan. Kalau kita pas duduk di majlis membaca bismika Allahumma amutu wa ahya dan dianggap itu bagian dari ajaran Islam, itu kebid'ahan. namanya bid'ah idhafiyah. Idhafiyah itu kebid'ahan berupa amalan yang disyariatkan tapi dilakukan di luar waktunya, di luar momennya. Itu maka tidak boleh kita melakukannya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut kajian kitab ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyub radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras Kupingkan Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: sebabkan kalian berada di neraka Sakhor. Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyimak program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
1: Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah, para ikhwan, walafatillah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Roja TV, dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, jangan berhenti kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu, itu merupakan nikmat sangat luar biasa. Ya, bagaimana mensyukurinya? Tentu kita dengan mempelajari, berusaha mengamalkan, dan juga mengajarkan, menyebarkan sunnah sebagai bentuk nasihat ya untuk Nabi. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah, wal kitabihi, wali rasulihi, wali aimatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk kaum muslimin semuanya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas poin ke-108 dari Al-Muharramat, yaitu ensiklopedia larangan, perkara yang diharamkan. Qat'u syajaril Madinah au tanfiru saydin au al-ihdathu fiha. Larangan memotong tumbuhan yang ada di Madinah, mengusir hewan buruannya, dan juga melakukan kemungkaran atau ihdas di sini lebih kepada perbuatan bid'ah, ya. Dan diterjemahkan kemungkaran karena memang bid'ah termasuk kemungkaran, ya. Kemudian di dalam kitab yang kita pelajari dibawa dua hadis, ya. Yang pertama, penulis menyampaikan qala sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun ma baina 'airin ila saurin la yukhtala khulaha wa la yunaffar sayduha wa la tultaqatu luqatuha illa liman ashada biha wa la yasluhu li rajulin an yahmila fiha silaha li qitalin wa la yasluha an yaqta'a minha shajaratun illa an ya'li farajulun ba'irahu, ya. Akhrajahu di sini Abu Dawud, tapi di dalam Sahihul Jami' nomor 6684 yaitu riwayat Imam Ahmad, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, juga Abu Dawud juga, ya, Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, ya. Yang artinya kota Madinah itu haram antara airin sampai saur. Air itu adalah nama sebuah gunung di Madinah, ya, dan juga saur nama sebuah gunung di selatan Madinah dan di utaranya Madinah, ya. Nanti kita jelaskan. Tidak boleh, ya, layuhtala kholaha, yaitu dipotong, ya. Kholaha di sini adalah pohon-pohon yang basah, pohon kecil yang basah, berumput, ya, atau pohon kecil yang ada daunnya. Begitu pula tidak boleh buruannya diusir. Ya. Hewan buruan diusir. Tidak boleh diambil barang yang hilang. Ya. Kecuali bagi orang yang mau mengumumkan. Dan juga tidak boleh bagi seorang untuk membawa senjata dalam rangka untuk berperang. Dan juga tidak boleh untuk memotong pohon-pohonan ya, yang di situ ada daunnya, kecuali orang yang ingin memberikan makan kepada ba'ir, yaitu ontanya atau hewan yang lain ya, dalam keadaan darurat. Ini hadis yang pertama, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad ya, dalam Irwa'ul Ghalil. Dalam Sahihul Jami' nomor 6684. Ya. Kemudian yang kedua, yang dibawa oleh penulis itu, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-madinatu haramun min kada ila kada, la yukta'u syajaruha wa la yuhdathu fiha hadath, man ahdatha fiha hadathan, aw awa muhdathan, ya, awa muhdisan fa'alaihi la'natullah wal malaikat wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfa wala adla. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kota Madinah itu haram dari ini dan ini ya, maksudnya itu dari tadi. Ya, airin, ada juga dengan lafad airin dan saurin. Tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh di situ melakukan suatu perbuatan bid'ah ya, barang siapa melakukan perbuatan bid'ah atau datang, apa diterjemahannya di sana, melakukan ya, disebut dengan kemungkaran ya, maka para ulama menjelaskan bid'ah atau merubah agama. Dan itu semua termasuk kemungkaran. Ya. Maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan juga laknat manusia semuanya. Allah tidak akan menerima dari orang tersebut pada hari kiamat sorfan wala adla. Ya. Sorfan wala adla ini, para ulama menjelaskan, ada yang menerjemahkan apa? Ya. Di situ, tobat. Ya. Dan adla adalah yaitu sorfan fidyah adalah tobat. Ada juga sebaliknya. Ada juga mengartikan nafilah wal faraid ya, sunnah dan ibadah wajibnya tidak diterima. Ini yang dibawa oleh penulis ya. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan isi dari kedua hadis ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan kota Madinah. Ya, tentang keutamaan kota Madinah. Oleh sebab itu, saya akan bahas, tolong bisa ditampilkan, ya, poin-poin yang akan dibahas. Pertama, mukaddimah. Ya. Mukaddimah, Allah Ta'ala memilih dan memuliakan apa yang dia kehendaki. Termasuk Allah memilih apa? Kota Madinah. Ya. Mukaddimah berikutnya, pahala dan dosa dilipat gandakan karena tiga hal. Pertama, tempat. Ya, kedua, waktu. Ketiga, pelaku. Nah, di sini kebetulan tempat. Yang pembahasan kedua, ya, tadi mukaddimah, Makkah diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Poin ketiga, Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang keempat, keutamaan kota Madinah. Ini nanti ini lumayan panjang ya. Setelah nanti memahami ini, mudah-mudahan yang sudah ke sana timbul keinginan untuk ke sana, yang belum ada cinta, rasa cinta untuk bisa menziarahi Mekah dan Madinah, ya. Yang pertama, di mukaddimah ya. Kenapa tadi disebut keutamaan kota Madinah? Pertama disebut dengan tanah haram. Ya. Yang kedua, sampai binatang buruan tidak boleh di diusir sehingga pindah tempat. Pohon-pohon kecil bagaimana dengan yang besar? Tidak boleh dipotong. Ya. Barang-barang hilang tidak boleh diambil. Kemudian juga tidak boleh melakukan peperangan. Tidak boleh melakukan kekerasan di sana. Bukan hanya peperangan saja ya. Bahkan kedzaliman. Tidak boleh memotong apa pohon-pohon ya, kecuali dalam keadaan darurat untuk memberikan makan kepada hewan-hewan. Ini yang menunjukkan keutamaan. Nah, Allah Taala pilih kota Madinah. Itu kan tempat ya. Nah, sementara di mukadimah ini ya Allah Taala memilih ya dan memuliakan apa yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-Qasas ayat 68. Ini ayat dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa Allah Taala memilih menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih. Ya. Sehingga kita tidak ada pilihan. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha" Oh yahtar makana lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Al-Qasas ayat 68. Tuhanmu, Rabbmu telah menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan memilih apa yang Allah kehendaki. Makana lahumul khiyarah. Dimana? Ketika Allah memilih, kita tidak punya pilihan. Dan pilihan kita, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, Rabbul alamin, apa yang kalian kehendaki, termasuk apa? Yang Allah kehendaki. Ya, Maha Suci Allah, dan Maha Tinggi, atas segala apa yang mereka persekutukan. Ayat ini, para ulama menjadikan sebagai dalil, bahwa Allah Ta'ala menciptakan dan memilih apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini ada tiga, tempat, waktu, dan pelaku. Ya. Madinah termasuk apa? Tempat. Ada Mekah, ada Madinah. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Itu semua tempat. Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana pahala dan dosa dilipat gandakan karena tiga hal tersebut. Ya, misalkan masalah tempat. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surat Al-Hajj ayat 25. Innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu linnasi sawa'an al-'akifu fihi wal bat wa may yurid fihi bi'ilhadin bidhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menghalangi dari Masjidil Haram yang kami jadikan Masjidil Haram itu bagi manusia sama. Baik orang yang tinggal di situ atau orang dari luar Mekah, ya. Di sini ayat berikutnya sebagai syahid, barang siapa yang menghendaki di dalam Masjidil Haram bi ilhadin bi dzulmin, perbuatan ilhad kedzaliman, nudzikhu min adzabin alim, maka akan kami rasakan kepadanya ya adab yang sangat pedih. Ya, di sini ada muqayyad dengan alim ya, bukan hanya sekedar azab tapi apa? Adzabin alim. Adab yang sangat pedih ya. Menunjukkan apa? Di tunjukkan tentang berlipatnya dosa. Ya. Dan juga pahala. Ya, pahala seperti sholat ya di Masjid Nabi ya. Maka apa? Sama dengan sholat berapa rakaat? Lebih baik 1000 ya. 1000 rakaat. Sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, solatun fi masjid hadha afdal min alfi solatin fi ma siwa min al masajid illa al masjid al haram fa inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid. Ya, solat di masjidku ini, ya, masjid Nabi di Madinah, ini termasuk keutamaan Madinah, lebih utama dibandingkan dengan solat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Ya, kalau Masjidil Haram berapa? 100 ribu, ya, 100 ribu. Ini para jamaah. Nah, oleh karena itu Allah memilih masjid itu, memilih Masjidil Aqsa, memilih tempat. Jadi perhatikan ya, kalau kita berada di tempat-tempat yang dimuliakan Allah, dipilih oleh Allah, itu hati-hati. Ada cara khusus disebut nama, ya, ya, kota Mekah, seperti Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah, ya, wada'alaha wa harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wada'autu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim alaihi salam li Makkah. Riwayat Bukhari Muslim. Ya. Bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah dan mendoakan kebaikan untuk Makkah. Berarti di sini ya, Nabi Ibrahim ya, tentu saja atas nama wahyu di sini para jemaah. Kenapa demikian? Ya, karena dijelaskan oleh dalil-dalil yang lainnya ya, bahwa Allah Ta'ala yang mengharamkan Mekah ya. Kemudian disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam hadis ya, sebutkan itu hadis Imam Bukhari Muslim. Inna Allah harrama Makkah. Itu Inna Allah harrama Makkah. Tadi Ibrahim, Inna Ibrahim harrama Makkah. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan kota tersebut. Menunjukkan itu pilihan, dipilih oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Ya. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Maka nalahumul khiyarah, tidak yang tidak pantas bagi mereka untuk milih. Kalau kita haji kemana? Ke Makkah, bukan ke Karbala. Ya. Bukan ke Irak. Bukan. Apalagi pernah dulu ada usulan bahwa karena kota haji selalu banyak, sudahlah haji itu bisa di Sumatera. Itu ada dulu usulan. Kemudian haji sepanjang tahun. Itu al-hajju ashurum ma'lumat. Allah pilih waktu-waktu. Haji itu bulan-bulan sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Al-hajju ashurum ma'lumat sudah diketahui. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini para jemaah. Allah memilih. Yang tadi surah apa? Al-Qasas 68. Ini. Berarti apa? Makkah dijadikan sebagai tempat khusus. Secara umum semua masjid. Ya. Karena masjid ini merupakan apa? Tempat yang paling dimuliakan, ya. Tempat yang paling dimuliakan, ya. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa sebaik-baik tempat itu apa? Masjid. Yeah. Masjid. Inna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul biqa'i khairun wa ayyul biqa'i syarrun. Qala la adri hatta as'ala Jibril alaihi salam. Fasa'alah Jibril alaihi salam. Faqala la adri hatta as'ala Mikail. Faja'a faqala khairul biqa' al-masajid wa syarrul biqa' al-aswaq. Ya. Akhrajul Ibn Hibban, ya, dan sahih, ya. Jakab bin Umar. Ada orang bertanya pada Nabi, tempat mana yang paling baik atau tanah, buqa'ah itu potongan tanah. Dan tempat mana, tanah mana yang paling buruk? Kata Nabi, aku tidak tahu sampai aku bertanya sama Jibril. Ya. Dan Jibril mengatakan, aku tidak tahu, aku mau sampai aku bertanya sama Mikail. Lalu Mikail mengatakan, sebaik-baiknya biqa, ya, tahan potongan tanah tempat masjid-masjid. Ya, seburuk-buruknya pasar-pasar. Dalam redaksi yang lain ya, ulama muslim dari Abi Hurairah, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat bilad di sini negeri atau tempat ya yang paling dicintai oleh Allah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci sama Allah adalah pasar-pasarnya. Nah, ini menunjukkan apa? Secara umum, masjid apa saja. Tapi tadi secara khusus, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Paham para jamaah ya? Nah, pertama, kita memiliki keyakinan tentang pilihan. Ya, memang Allah memilih. Dan surah Al-Qasas 68 tadi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Wa subhanallahi amma wa subhanahu ta'ala amma yusyrikun. Ya, bahwa Allah menciptakan apa yang kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki. Ya, ini para jemaah. Ini tempat, ya. Pahala dan dosa dilipat gandakan tadi dalam surat Al-Hajj ayat 25, ya, orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang kami jadikan untuk manusia sama, baik yang ada di Mekah maupun di luar, sama, enggak boleh dihalang-halangi. Dan barang siapa ingin mengadakan kekacauan di situ, perbuatan dolim, ilhad, menyimpang dengan kedoliman, akan kami rasakan kepadanya dengan adabin alim, adab yang pedih. Di sini menunjukkan di mana letak dosanya itu berada kan adabin alimin, ya, bukan segera adalah adab, ya, ada juga dengan adab dua kali, ya, itu mukoyat dengan bilangan dua kali, ya, ini terkait dengan tempat, ya, berarti nanti untuk tempat ini karena kita sedang berbicara di sini Madinah, ya, maka juga tidak akan kita tinggalkan Mekahnya, terutama nanti khususnya keutamaan kota Madinah. Karena yang ada di dalam dua hadis ini, yang pertama hadis apa tadi? Hadis A, Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, ya. Dan yang kedua hadis Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al Baihaqi. Dalam Sahihul Jami nomor 6684 dan 6685 menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Sehingga kita bahas tadi ya dengan poin-poin. Yang pertama, Allah memuliakan, memilih dan memuliakan apa yang Dia kehendaki. Yang poin kedua dari mukadimah, pahala dan dosa dilipat gandakan karena tiga hal. Pertama karena tempat, ya. Kedua karena waktu, ketiga karena pelaku. Sehingga kalau kita berada di tempat, di masjid, kita berbuat dosa, itu berbeda dengan di lapangan bola. Ya. Itu berbeda para jemaah. Okay. Oleh karena itu, sholat ke masjid, banyak keutamaannya. Jalan ada keutamaannya, ya. Nabi menyampaikan ala adulukum ma yamhullahu bil khotaya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya rasulullah qala isbal wudu ala al makare wa kathatul khutu ila al masajid wa intidaru salat ba'da salat fadalikumur ribat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Itu, hapus dosa, angkat derajat. Apa pertama? Menyempurnakan wudu. meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, ya dingin tetap tiga-tiga itu. Yang kedua apa? Banyak melangkah ke masjid, ya, bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Itu sama dengan ribat, ribat, ribat. Apa ribat itu? Menunggu di perbatasan perang seperti Yahudi, Israel sama Palestina misalkan. Ribat di situ, menjaga seandainya itu ada peperangan di situ. Ya. Ini. Dan itu berat. Nah itu pahalanya. Menunggu sholat setelah sholat di masjid. Dibacakan doa diampun oleh para malaikat. Mengamintaan ampun kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, berarti apa? Kita harus memiliki perhatian. Itu tuh pertama ilmu. Kalau tidak ngerti ilmunya, ya di Mekah orang ngepet lagi orang tawaf. Ya, di hadapan Ka'bah berbuat dosa. Dengan melihat, ya kasihnya kan yang tawaf macam-macam. Ya. Atau tawaf sambil nabrak orang. Maju majar aswat, itu semua dosa para jemaah. Artinya apa? Kalau kita tidak ngerti ilmunya, bisa terjerumus ke dalam dosa. Nah setelah ngerti ilmunya, maka minta ilmu manfaat apa? Agar kita ingat, ini tempat dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga secara umum pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Ya. Yang kedua adalah apa? Waktu. Waktu. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan ya, di sisi Allah ada 12 bulan di mana Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya bulan haram. Nah, ini menunjukkan apa? Waktu. Bulan kan waktu. Ya. Itulah agama yang lurus, maka jangan berubah dolim di dalamnya. Nah, sekarang bulan apa para jemaah? Bulan haram. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun wa fi riwayah thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban rawahul bukhari an abi bakr wa fa'imul harith radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya waktu zaman berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Kenapa dinyatakan begitu? Karena orang-orang musyrik jahiliyah dulu itu mengubah-ubah. Ya, digeser-geser sampai jadi 13 bulan. Untuk apa? Menghindari bulan haram. Gitu. Agar apa? Agar bisa semaunya untuk berbuat kerusakan di antara perang. Satu tahun ada 12 bulan. 4 di antaranya bulan haram, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah sudah berlalu, masuk Dzulhijjah juga dia. Ya, kemudian Dzulhijjah masuk bulan Dzulhijjah. Muharram. Nah, sekarang kita berada di Muharram. Dan nanti Rajab terpisah. Nah, ini di mana letak apa syahidnya dari surat At-Taubah 36? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di dalamnya, ya. Jangan berbuat zalim di dalamnya. Ya. Ibnu Katsir ya menukil perkataan Salafus Saleh. Ya. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas ya, bahwa Ibnu Katsir mengatakan ya kata beliau di hadil asyhur al-muharramah yaitu tidak boleh berbuat zalim di bulan-bulan yang diharamkan tadi. Ya. Ya nahu akad wa ablag fil ismi min ghairiha. Karena di dalam bulan-bulan haram tadi lebih berat dosanya, ya. Kama anil ma'asi fil baladil haram tu do'af. Sebagaimana berubah dosa di tanah haram. Mana tanah haram? Mekah sama Madinah. Nanti ada batasannya, ya. Insya Allah nanti kita jelaskan. Tudha'af, dilipat gandakan. Ya, sebagaimana tadi surah Al-Hajj ayat 25. Ini, ya, penjelasan Ibnu Katsir. Nah, kemudian menukil perkataan Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan wa ja'ala dhanba fihinna a'dham wal amal as-salih wal ajra a'dham. Ini perkataan Ibnu Abbas dinukil Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Allah menjadikan dosa, ya, di waktu bulan haram ini apa? Lebih besar. Begitu juga dengan amal-amal soleh, pahalanya lebih besar. Nah, sekarang bulan Muharram, tanggal berapa ini? Pada ada matan Selasa, ada matan Rebu. Allahu a'lam bisawab, ya. Allahu a'lam bisawab. Yang pasti kita sekarang ini berada di bulan haram, bulan Muharram, para jamaah. Nah, Allah Ta'ala memilih bulan haram ini. وَرَبُّكَ يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Tuhanmu, Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa dia pilih. Apa dia kehendaki? Allah menghendaki Muharram ini. Sekarang kita berada di dalamnya. Ini urusan apa? Urusan waktu. Paham semua? Yang penting kita pertama ngerti ilmunya. Kalau kita meyakininya, mari kita berhati-hati. Biasanya kalau orang ya naik pangkat kedudukan di kantor itu kan biasanya ada apa? Ada diklat, betul ya, untuk dapat sertifikasi. Nah, biasanya kalau diklat itu nggak lama, sepekan, paling seminggu, siapa sebulan diklat pendidikan kilat. Ya. Ini kita juga selama 3 bulan dulu qada Dzulhijjah Al-Muharram turut-turut. Nah, sekarang banyak di Muharram nih. Apakah di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah kita banyak melalaikan waktu-waktu itu sehingga terjerumus ke dalam dosa begitu mudahnya, atau susah untuk berubah kebaikan, atau sebaliknya? Mari kita masing-masing muhasabah. Jangan nunggu orang, sudah enggak usah. Enggak ada manfaatnya, bahkan banyak ruginya. Mari kita muhasabah untuk diri kita masing-masing. Kalau memang iya banyak amalnya, memuji Allah. Tapi kalau sebaliknya, ya kita segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya masih ada nih, waktu dipilih Muharram para jemaah. Ayo semangat semuanya. Di sini amal soleh apa? Umum apa saja. Kalau di 10 hari Dzulhijjah, pertama kali emang khusus itu. Ya. Ma min ayyamin al-amalu soleh fiha ahabu ila Allah min hadhihi ayyam, yakni ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah, faqala ya wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'. Abu Daud, ya, tidak ada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari itu, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah masuk apa? Bulan haram juga. Termasuk jihad, ya Rasul tidak bisa menandingi, ya termasuk jihad tidak bisa menandingi. Kecuali orang yang keluar, bawa harta dan nyawanya, perang di jalan Allah, pulang mati. Nah, ini sudah lebih khusus lagi. Nah, ketika ditaksis, diberi penghususan oleh Allah,

Dan Allah Ta'ala, walakin Allah yu'adzib min amrihi ma yasha. Allah Ta'ala mengagungkan urusannya, terserah Allah Ta'ala. Inna Allah istafa safaya min khalqih. Ya, dan juga Allah memilih, ya, mana makhluk terbaik. Istafa minal malaika rusulan, wa minal nasi rusulan, wa istafa minal kami dhikroh, wa istafa minal ardil masajid, wa istafa minal syuhur, Ramadan, wa sunuh haram, wa istafa minal ayam, yaumul jum'ah, wa istafa minal layali, laylatal qadr, fa'adimu ma'adhamallah. Ya. Allah memilih Allah kendaki dari makhluk-makhluknya. Allah memilih malaikat. Allah memilih dari apa namanya para rasul. Allah memilih dari ucapan Allah, kalam Allah untuk dikir. Memilih tanah untuk masjid. Memilih hari Jumat. Memilih malam Lailatul Qadar. Fa'adzimu ma'adzamallah. Kata beliau apa? Agungkan apa yang Allah agungkan. Dalika wa ma yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ini sebuah sikap saudara. Ya. Yang demikian, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati, ya. Jadi paling tidak pertama itu nyantol di hati dulu. Ya, ini apa yang Allah agungkan? Saya agungkan ya Allah. Tolong bantu saya. Tolong ya Allah berikan taufik kepada saya. Ini para jemaah. Ya, kalau kita dapat taufik, minimal tuh hati diam sejenak. Ya, ini diagung, ini tempat diagung sama Allah Ta'ala. Baru ya Allah, tolong hamba. Jangan sampai sudah di Mekah, sudah di Madinah, ngerokok lagi. Masa habis umroh ngerokok? Ya, ini para jemaah. Di Mekah, di Madinah, tempat yang lo pilih, di situ. Begitu mudahnya berbuat maksiat itu. Fa innama tu'azzam al-umur ma 'azzamaha Allah bihi 'inda ahli al-fahmi wa ahli al-'aqli. Maka sesungguhnya perkara-perkara itu diagungkan sebagaimana Allah agungkan, ya. Siapa yang mengagungkan? Ahlul fahmi wal aql, orang yang memiliki pemahaman dan orang yang punya akal, ya. Karena apa? Pemahaman dan akal, akal itu ilmu, pemahaman fikih. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah, maka diberikan apa? Kebaikan yang melimpah. Apa hikmah? Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Sufyan Tsauri, kalau kamu punya tafsir Mujahid cukup, karena dia berada di depan Ibnu Abbas, setiap ayat berhenti diberi penjelasan. Apa kata Mujahid? Maksud hikmahnya apa? Al-ilmu wal fikhu. Ilmu dan pemahaman, terjemah dan fikih. Nah, sekarang kita diberi ilmu dan juga pemahaman berapa dalil ayat Quran yang menjelaskan tentang bahwa tanah haram dipilih oleh Allah. Masjidil haram dipilih oleh Allah. Masjid yang lain secara umum dipilih oleh Allah Ta'ala. Secara umum. Nah, berarti apa? Ketika kita mau datang dari rumah ke masjid, kita sudah berhati-hati, saya mau mendatangi apa? Ahabbul bilad, tanah yang paling cintai yaitu masjid. Ya. Kan enak begitu. Apa ya? Hati itu, oh iya saya ingat. Pintibal berapa sih detik, apalagi kalau berlanjut subhanallah wa bihamdihi subhanallah sampai masjid, langkah satu, ingat hadis tadi, ini langkah menghapus dosa, langkah mengangkat derajat. Ketika wudu juga sama, ini menggugurkan dosa dari tangan, menggugurkan dosa dari wajah, ingat terus, itu ilmu. Meskipun apa, terkadang apa, terkadang lewat, ya, gerakan kaki, gerakan tangan begitu, ya, secara otomatis saja, tanpa terkontrol, para jemaah. Itu beda dengan ketika terkontrol. Ketika terkontrol, ya tentu saja itu apa? Ta'alluq al-qalbi billah. Nyambungnya hati dengan Allah, para jemaah. Ya, karena ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Nyambungnya hamba dengan Allah. Gak mungkin Allah, kita sambung dengan Allah tanpa ilmu. Gak mungkin, tidak mungkin, mustahil.

0: para jemaah. Ya. Sehingga apa? Tidak hanya sekedar rutinitas, formalitas, tidak. Ya. Termasuk kita ngaji, jangan hanya sekedar rutinitas, formalitas di sebuah komunitas. Ya, bawa tas, sudah merasa tuntas dan merasa pantas untuk naik pentas, tidak. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh. Maksudnya berapa ayat kita dengarkan, Bu? Berapa hadis kita dengarkan? Juga akwal para salaf, akwal para ulama. Nah itu kalau kita benar-benar nyantol di hati, tentu saja dengan taufik Allah. Taufik minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Insyaallah apa? Ada manfaatnya. Diberi pertolongan Allah taala untuk ingat dengan apa yang kita pelajari. Dan itu akan terasa, karena itu akan terasa sebagai kehidupan. Karena memang Quran dan Sunnah hidup, sumber kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, sambut suara Allah dan Rasulnya. Di mana suara Allah? Di Quran. Tadi kita dengarkan banyak ayat, berapa ayat. Dan suara Rasul, di mana? Di hadis. Kita dengar berapa hadis. Ya. Kapan? Ketika ngajak kalian. Nah, Rasul mengajak, dilanjut para ulama, dilanjut para da'i, dilanjut para ustaz. Tidak ada akum untuk apa? Lima yuhikum. Ngajak kalian untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Tapi ingat, Allah menghalangi orang dengan hatinya. Ada yang mau, ada yang tidak. Yang tidak berarti terhalang. Tapi ingat, yang mau dan tidak mau, wannahu ilaihi tusyarun. Semuanya akan dikumpulkan. Yang mau nyambut, dikumpulkan, dihisab. Mudah-mudahan dapat hisab yang mudah. Yang tidak mau, dikumpulkan. Ya. Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasyru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku akan diberikan kehidupan yang sempit, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia tanya, ya Allah, kenapa saya buta? Dulu saya tidak buta, saya melek. Apa kata Allah? Yang demikian telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu lupakan. Demikian juga sekarang kamu dilupakan. Itu pasti ada balasannya. Oleh karena itu mari kita minta kepada Allah dengan segala kerendahan diri. Ya, bukan kerendahan hati ya. Kalau kepada Allah rendah diri. Tadallul khudu itu ibadah. Minta Allahumma inni asaluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Demikian, semoga bermanfaat kepada semua saudara saya, pada antum, ya semoga manfaat dan Allah memberikan pertolongan dan taufik, semoga dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita kelak di hadapannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Demikian Ikhwatul Islam wa'azani Allah wa'ayakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan.
2: Bukan yang paling kaya,
1: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
3: tapi yang paling baik amalan.
1: Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang.
3: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
2: berlomba-lomba bersaing
1: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
4: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
1: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
3: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
1: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
4: ma aghna anni maliyah,
1: halaka anni sultaniyah,
4: halaka

0: ولوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: امبي تانكب مسوك
1: من اوتي كتابه بشمالي.
2: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala Matak Bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
8: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
9: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
10: Ba'idha ja'a ajalum.
11: Laka mayyitun. وإنهم ميتون
12: وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
13: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
14: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
15: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman,
16: enggak yakin kalau dia akan mati.
17: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
16: Semua mati.
17: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
16: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
15: Dunia

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

جعلناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qal Kana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba Rakiban wa mashiya Fayusalli fihi rak'atain Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: La yusyriku nabi syai'an.
7: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: tungkat.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, janten solusina.
2: Mutakin wala udwana ila arad darimin. Salatullah wa salamuhu ala nabiyil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pegawai maupun pemirsa Roja. Di kesempatan malam hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda program kajian ilmiah. Dan disiarkan secara langsung, dan di kesempatan ini kita akan simak kembali penjelasan dari kitab Syarah Akidah Tahawiyah bersama Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Langsung disiarkan dari Karangayar di studio Imam Bukhari, Solo. Dan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian dengan menghubungi melalui layanan telepon ke 021-823-6543. Atau pertanyaan Anda dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor yang sama 021-823-6543. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa Roja, berikut kita akan simak sesi pemaparan materi. Dan kepada Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhullah Ta'ala yang telah terhubung, kami persilakan. Faliyatafaddal mashkuran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa

نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah, kita lanjut pembahasan syarah akidah Tahawiyah yang disyarah secara garis besar, secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan kita akan bahas pembahasan kali ini pada pembahasan yang diberi nomor 126 dan pembahasan berikutnya insyaallah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Wala nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah dan kita tidak berdebat tentang agama Allah, maksudnya secara serampangan. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, la nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah, tentang zat-Nya secara serampangan tanpa ilmu. Bal nu'minu bihi, bahkan kita beriman kepada Allah. Wa bi sifatihi, beriman kepada sifat-sifat Allah yang dijelaskan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asma'ihi, dan kita beriman kepada nama-nama Allah. Wa la nu'awwiluha, dan kita tidak mentakwilkannya. Tidak mentakwilkan maksudnya tidak mengubah-ubah maknanya dari makna yang asli. Wala nasrifuha an zahiriha, dan kita tidak mengalihkan makna-makna dari ayat-ayat Allah, makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah, an zahiriha, dari makna zahirnya. Wa na'ti bima'anin ma aradahallah wala aradahan Nabi SAW. Kemudian mendatangkan makna-makna yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dimaksudkan oleh Allah, dan tidak dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh memberikan makna-makna dari ayat-ayat sifat dengan makna-makna yang datang dari diri kita sendiri, yang datang bukan dari apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ittiba'an li ahwa'ina wa 'uqulina al-qasirah, karena mengikuti hawa-hawa nafsu kita dan karena mengikuti akal-akal kita yang dangkal. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa hadza kufrun billahi azza wa jalla. Ini adalah kufur kepada Allah azza wa jalla. Karena ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah itu adalah ayat-ayat berita yang harus kita imani. Maka kita tidak boleh memberikan tafsiran-tafsiran menurut akal pikiran kita. Karena itu adalah berita. Maka kita tinggal mengimani apa yang Allah beritakan. Wa kadzalika fi dinillahi, begitu juga dalam hubungannya dengan dinullah, begitu juga tentang agama Allah al-Islam. La numari ai nujadil, kita tidak memperdebatkan agama Allah, tidak berbantah tentang agama Allah. Artinya tidak pakai ilmu.
ونقول هذا نؤمن به وهذا نتوقف في الإيمان به. Menakul dan kita katakan ini kita imani, sedangkan ini kita entar dulu di dalam imaninya. Itu kita tidak boleh, tidak memperdebatkan tentang agama Allah. Yang ini kita imani, yang ini kita tunggu dulu, kita tunda dulu. Setelah ada penelitian, ditemukan bukti-bukti ilmiah baru diimani. Itu tidak demikian di dalam memahami dinullah azza wa jalla, karena dinullah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan adalah orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul. Dan yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah adalah Jibril yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rasulnya dari kalangan malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulnya dari kalangan manusia. Famadama thabata fil kitab was sunnah falaysa fihi majalun lil khawdi bal nu'minu bihi wa nusallim. Maka selama itu jelas nyata di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi peluang untuk kita memperdebatkannya. Tetapi kita harus mengimaninya dan menerima sepenuhnya. Wa in kana fi uqulina ma la yudriku hadza syai', sekalipun dalam akal kita ada sesuatu yang tidak bisa kita fahami dengan akal. Kelihatannya sepintas tidak bisa masuk akal. Bagaimana dahulu bulan terbelah menjadi dua? Gak masuk akal, tapi fakta itu terjadi pada masa lalu dan disaksikan oleh orang banyak. Dan itu bukan sekedar mimpi, tapi benar-benar terjadi, bulan terbelah menjadi dua. Jadi sekalipun akal tidak bisa memahaminya, kalau itu ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan keterangannya sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah dijelaskan oleh para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita harus mengimaninya dan harus menerimanya. Kenapa? Fa'uquluna qasirah, karena akal kita itu pendek, akal kita itu dangkal, akal kita itu terbatas. Walau kanat kamilatan, kalau sekiranya akal kita itu sempurna, lamahtajat ilan Nabi SAW, tentu tidak butuh lagi kepada Nabi SAW. Karena akalnya sudah sempurna, bisa menjangkau semua apa yang dimaksudkan oleh Allah, tidak lagi butuh kepada Rasulullah SAW. Walamahtajat al-bashariyatu ilal rusul, dan manusia seluruhnya sejak pertama hingga akhir itu tidak lagi butuh kepada Rasul-Rasul Allah, kalau akal manusia itu sempurna, sesempurna-sempurnanya. Tapi justru karena tidak sempurna, maka diutuslah Rasul-Rasul Allah, diutuslah Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan siapa Allah, apa agamanya, bagaimana petunjuk-petunjuknya, apa itu ibadah, mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dimurkai, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah diutusnya Rasul-Rasul Allah, diutusnya Nabi Muhammad SAW, dalla ala annal uqula qasirah. Ini merupakan bukti bahwa akal pikiran manusia itu terbatas. Wa annahu la budda min irsalir rusul, dan bahwasannya harus diutus Rasul-Rasul Allah untuk menjelaskan li'ihqaqil haq wa ibtalil batil, untuk menegakkan al-haq dan untuk menyatakan bahwa yang batil adalah batil. Coba bayangkan, kalau tidak ada Rasul, tidak dijelaskan Rasul, turun Al-Quran langsung dibaca oleh kaum muslimin tanpa ada Rasul, pertama tidak mungkin itu terjadi. Yang kedua, andai kata itu bisa terjadi, maka
orang akan beda-beda pemahamannya karena akal pikiran manusia berbeda-beda dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Mengartikan kata sholat saja sudah berbeda-beda. Sholat, zakat beda-beda. Bagaimana zakat? Bagaimana sholat? Jadi harus kembali kepada penjelasan Rasul. Dan Rasul sudah mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dan yang paling paham tentang penjelasan tentang Al-Quran dan tentang penjelasan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Karena mereka hidup bersama dengan Nabi SAW, hidup ketika wahyu diturunkan. Qauluhu, kemudian Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada pembahasan yang ke-127, wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalam rabbil alamin. Kita tidak berbantah tentang Al-Qur'an. Tidak berbantah tentang Allah, tidak berbantah tentang agama Allah dan tidak berbantah tentang Al-Qur'an. Wa nashhadu, dan kita bersaksi annahu, bahwa Al-Qur'an adalah kalamu rabbil alamin, perkataan Rabbul Alamin, perkataan Allah SWT. Qauluhu lanujadil fil Qur'an, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, perkataan Imam Tahawi bahwa kita tidak berbantah, tidak mempertengkarkan masalah Al-Quran. Ini maksudnya yashmal adamil qawl, yashmal adamal qawl bi annahu laysa min indillah. Mencakup, tidak boleh berkata bahwa Al-Quran bukan dari Allah. Jadi siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu tidak berasal dari Allah, bukan perkataan Allah, itu namanya mempertentangkan Al-Quran, memperbantahkan Al-Quran. Kama yaquluhul kuffar, seperti yang dikatakan oleh orang kafir. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Wa yaquluna huwa min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an datangnya dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal nabi itu adalah orang yang tidak pernah belajar kepada orang lain. Bahkan disebut sebagai ummi, yang tidak bisa baca tulis. Ternyata bahasa Al-Quran itu bahasa yang mengungguli kemampuan berbahasa Arabnya orang-orang Quraisy yang merupakan ahli bahasa. Tapi tetap mereka menuduh bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Meskipun secara akal mereka, secara apa yang mereka pahami, nggak mungkin itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran sungguh luar biasa. Jadi tidak boleh berbantah tentang Al-Quran. Termasuk di dalamnya menuduh Al-Quran itu bukan dari Allah. Wakadzalikal jidal fi tafsiri ma'ani Al-Quran. Begitu juga berbantah tentang tafsir makna-makna Al-Quran. Kalau kita yakin Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan kita tidak boleh berbantah tentang Al-Quran, maka kita tidak boleh berbantah tentang tafsir dari makna-makna Al-Quran. Artinya, fala nufassir Al-Qur'ana min indi anfusina. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut maunya kita. Nanti kalau Al-Quran ditafsirkan menurut maunya tiap-tiap orang, maka akan berbeda-beda maknanya. Al-Qur'an la yufassar illa bima jaa fi kitabillah aw ma jaa fi sunnati rasulihi fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ma qalahu as-sahabah aw ma qalahu at-tabi'un aw ma iqtadathu al-lughatul arabiyyah allati nazala biha. Maka Al-Qur'an tidak bisa ditafsirkan, tidak boleh ditafsirkan kecuali berdasarkan apa yang telah datang di dalam Al-Quran.
di dalam kitabullah. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan kitabullah, dengan Al-Quran itu sendiri. Atau ditafsirkan berdasarkan apa yang telah datang di dalam sunnah Nabi SAW. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Atau ditafsirkan dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apalagi para sahabat sudah sepakat tentang asma wa sifat Allah, para sahabat semuanya sudah sepakat. Sepakat. Dan ittifaqus sahaba, ijma'us sahaba itu hujjah. Jadi tidak mungkin mereka bersepakat kalau itu bukan merupakan satu kebenaran. Ketika mereka bersepakat, berarti tafsir itu adalah, berarti itu adalah satu kebenaran yang orang-orang sesudah sahabat harus ikut menyepakati kesepakatan para sahabat. Kalau tidak, tersesat. Kesepakatan para sahabat, ijma'nya para sahabat, itu harus diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya. Nah, asma wa sifat merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Au ma qalahu tabi'un, atau ditafsirkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh para tabi'un. Apa yang menjadi kesepakatan sahabat itu pasti menjadi, itu harus disepakati oleh para tabi'in. Au ma iqtadathu al-lughatul arabiyyah allati nazala biha, atau ditafsirkan sesuai dengan tuntutan bahasa Arab. Yang Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Maka Al-Qur'an ada yang ditafsirkan, ada yang bisa ditafsirkan dengan bahasa Arab. Semua orang yang mengerti bahasa Arab tentu tahu arti daripada ayat Al-Qur'an tersebut. Contohnya adalah hujan turun dari langit. Al-matar. Kalimat matar atau al-ma, semua orang paham maksudnya. Nah, ini semua orang akan bisa memahami dari sisi bahasa. Terus banyak di antara ayat-ayat yang harus dikembalikan maknanya pada hakikat bahasa Arab sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Nah, pada saat ada ayat Al-Qur'an yang di sana mengandung pengertian syar'i tapi juga mengandung pengertian bahasa, pada saat itu didahulukan makna yang syar'i. Misalnya kata as-shalah. Kata as-shalah di situ harus didahulukan pengertian syar'i, karena as-shalah secara bahasa artinya doa. Tapi apakah as-shalah, aqimus shalah, itu tegakkanlah doa atau punya makna syar'i? Di situ harus dikembalikan kepada pengertian syar'i. Karena Nabi SAW ketika memahami ayat aqimus shalah kemudian menjelaskannya kepada para sahabat adalah dengan menjalankan sholat yang kita ketahui. Dimulai dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dan kemudian ketika turun perintah sholat, maka Nabi kemudian menjelaskannya lewat perkataan atau perbuatan beliau tentang sholat yang lima waktu. Begitu juga zakat. Begitu juga zakat. Zakat, kalau kita fahami secara bahasa, maknanya adalah pembersihan, pensucian. Tapi secara syar'i zakat adalah mengeluarkan harta benda apabila sudah mencapai nisab. Dan kalau itu zakat mal, sudah mencapai haul, sudah berputar satu tahun, dan nisab itu tetap bertahan dalam waktu satu tahun atau bertambah, tidak berkurang. Itu ketentuan zakat.
Begitu juga hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ibadah, ibadah syar'i. Ada yang ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang melibatkan matahari, atau ada berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan bulan, artinya al-qamar. Waktu sholat itu ketentuannya misalnya zuhur setelah matahari tergelincir. Ketika waktu asar datang adalah ketika matahari sudah sekian dan sekian. Maghrib ketika matahari tenggelam. Begitu juga dengan puasa. Berpuasa kapan batas akhir dari sahur dan kapan harus berbuka puasa, ketentuannya dengan bulan. Kemudian kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, ketentuannya dengan ru'yatul hilal, ketentuannya dengan melihat bulan. Itu ketentuan syariat. Dan itu adalah ketentuan Nabi SAW yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ketentuan Nabi. Jadi yang kita ikuti adalah Nabi SAW, bukan yang lain dalam beribadah. Ya, misalnya tentang kandungan, yang jadi ukuran adalah bilangan bulan Hijriah. Haid, nifas, iddah, masa iddah itu yang menjadi ketentuannya adalah bilangan bulan Hijriah. Bukan matahari, tapi bilangan bulan Hijriah. Dan seterusnya. Fala naqulu fihi bi'uqulina al-qasirah. Maka kita tidak berkata tentang tafsir, tentang makna-makna Al-Quran, atau tentang tafsir Al-Quran berdasarkan akal-akal pikiran kita yang pendek, yang dangkal. Innama yufassiruhu Allah subhanahu wa ta'ala alladhi nazzalahu. Tetapi yang menafsirkan ayat Al-Quran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Awin Nabi SAW atau Nabi SAW alladhi wukila ilaihi bayanuhu, yang diserahkan penjelasan tentang Al-Quran kepada Nabi SAW. Karena tidak mungkin manusia akan bisa mendengar perkataan Allah langsung. Maka melalui Nabi SAW. Dijelaskan oleh Nabi. Oh, ini seperti ini. Dijelaskan dalam banyak hadisnya. Tentang berbagai macam urusan akidah. Tentang berbagai macam urusan ibadah. Tentang berbagai macam urusan muamalah. Tentang berbagai macam persoalan keagamaan. Kapan mulai puasa? Kapan berakhir puasa? Kamal mulai Syawal? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Jangan menganggap bahwa Nabi bodoh. Kemudian waktu itu para sahabat bodoh. Tidak boleh kita beranggapan seperti itu. Oh, kaum muslimin pada waktu itu enggak banyak tahu tentang ilmu teknologi, tentang peredaran bulan dan matahari. Apa kita sekarang juga semuanya tahu? Kan sedikit juga yang tahu tentang ilmu-ilmu teknologi seperti itu. Sedikit. Mungkin lebih sedikit daripada zaman dahulu yang tahu tentang peredaran bulan dan matahari. Jadi ketika Rasulullah bersabda, menetapkan ketentuannya itu adalah dengan cara yang umat itu akan menerima dengan mudah, akan dapat menjelaskannya dengan mudah. Jadi kedudukan Nabi tidak bisa digantikan dengan siapapun, oleh siapapun, dengan ilmu apapun. Itu yang perlu kita fahami. Kita harus tunduk, beriman, dan menyerah serta menerima apa yang menjadi ketetapan Nabi SAW. Awis sahabatul ladzina tatalammadu 'alal mustafa alaihi salatu wassalam, atau
yang menafsirkan Al-Quran adalah para sahabat. Ketika kita tidak bisa mencerna penjelasan Nabi langsung, kita menerima penafsiran dari para sahabat yang telah belajar berguru kepada Nabi kita Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat belajarnya langsung kepada Nabi SAW. Atau kepada sahabat yang lain yang belajar langsung kepada Nabi SAW. Tentang berbagai persoalan keagamaan, tentang Al-Quran. Awit tabi'un alladzina rawau antalamidhin Nabi SAW. Atau yang menafsirkan Al-Quran itu adalah para tabi'in. Yang meriwayatkan dari murid-murid Nabi SAW. Meriwayatkan tafsir itu dari para murid Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Au bil lughatil lati nazala biha, atau dengan bahasa yang Al-Quran telah turun dengan bahasa itu. Bahasa apa? Arab. Jadi jangan sampai Al-Quran kita baca terjemahannya, lalu terjemahannya kita tafsirkan dengan terjemahan kita. Beruntun seperti itu, nanti yang mendengar terjemahan kita dari terjemahan Al-Quran itu menerjemahkan lagi dengan berdasarkan terjemahan kita. Jadi tidak begitu. Kembalikan kepada bahasa Arab. Dan ini adalah aslinya, bahasa Arab itu adalah aslinya. Kemudian apakah itu mengandung pengertian syar'i atau tidak, dikembalikan kepada tata cara bagaimana menafsirkan Al-Quran. Li'annahu nazala bilisanin arabiyyin mubin. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah bahasa Arab yang jelas. Jangan kita reka-reka maksudnya, maknanya. Udah. Jadi kita kembalikan kepada bahasa Arab ini pokoknya, nanti kemudian apakah mengandung pengertian syar'i atau tidak, nanti harus dipelajari tentang metodologi dalam penafsiran Al-Quran. Amma tafsiruhu bima yaquluhu at-tabib al-fulani au al-mufakkir al-fulani au al-falakiy al-fulani fan-nadhariyyat takhtalif. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh dokter anu, atau pemikir anu, atau ahli falak anu, maka yang namanya teori itu berbeda-beda, bermacam-macam, dan tidak konstan. Falyaum nazariyah, wagadan nazariyah tubtiluha. Hari ini ada teori, besok ada teori lain yang membatalkan teori yang pertama. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kenapa tidak dikembalikan saja kepada Al-Quran? Kalau ada teori yang memang benar-benar, tapi kan kita tidak diajari untuk mengikuti teori-teori, tapi ikuti Nabi SAW, pasti benarnya. Mengikuti Nabi itu pasti benarnya. Kalau teori-teori orang bisa salah, meskipun bisa benar, tapi kita tidak mengikuti teori orang, mengikuti perintah Nabi SAW, mengikuti ketentuan Nabi SAW. Betapapun benarnya perkataan orang, kalau itu bertentangan dengan kata Nabi SAW, maka kita tidak ikuti. Yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Artinya meskipun itu terbukti benar. Jadi kalau kata Nabi terbukti atau tidak terbukti, kita tetap harus ikuti. Dan teori orang kalau itu menyangkut masalah keagamaan, kemudian dijadikan sebagai tuntunan, itu nanti pasti akan ada kekeliruannya. Kalau tidak mengikuti kata Nabi SAW atau bertentangan dengan kata Nabi SAW. Jadi kenapa tidak mengikuti teori-teori manusia? Karena bisa saja hari ini ada teori, besok ada teori lain yang membatalkannya.
Kenapa? Li'annaha min amalil bashar, karena teori-teori itu adalah buatan manusia. Kecuali yang tidak menyangkut masalah keagamaan. Misalnya tentang teknologi apa, itu tidak terkait dengan masalah keagamaan. Tapi yang terkait dengan adab, itu tidak bisa diteorikan oleh manusia. Kalau teori tentang adab itu dibikin oleh manusia, dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu adalah satu kesalahan. Fala yufassar kalamullah bihadihil asya allati tatabaddal wa tataghayyar. Maka kalam Allah, Al-Quranul Karim, tidak boleh ditafsirkan dengan perkara-perkara yang teori ini. Karena teori-teori itu akan bisa berganti dan berubah. Teori itu akan bisa berganti dan berubah. Kama yaf'aluhul juhal, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama, al-yaum, hari ini. Wa yaqulun, kemudian setelah itu mereka mengatakan, hadza minal i'jaz al-ilmi, ini termasuk mukjizat ilmiah dari Al-Qur'an. Padahal itu adalah pendapat teori dari yang bersangkutan. Belum tentu itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Wa qawluhu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Selanjutnya perkataan Al-Imam Tahawi, wa nashhad, kami atau kita bersaksi bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Rabbul Alamin. Nashhadu, kita bersaksi, annal Qur'ana kalamullah. Dan kita harus bersaksi Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Takallamallahu bihi haqiqatan, Allah telah berbicara, berkalam dengan Al-Qur'an itu secara sesungguhnya, secara nyata. Bukan secara majaz. Berkalam secara hakiki dengan Al-Qur'an itu. Dan kalam Allah sami'ahu Jibril minallah. Malaikat Jibril itu mendengarnya dari Allah. Wa balaghahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghahu Muhammadun alaihi salatu wasallam ila ummatihi, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat beliau sampai kepada kita sekarang ini. Itu kalam Allah Al-Qur'an. Wa balaghathu ummatuhu kullu jilin ilal jilil ladzi ba'dahu. Kemudian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalam Allah itu dari generasi ke generasi berikutnya. Nahnu naktubuhu, kita menulisnya sekarang, menuliskannya di dalam mushaf. Wa naqra'uhu, kita baca kalam Allah. Wa nahfadhuhu, dan kita jaga, kita hafalkan kalam Allah. Wa huwa bidzalika kalamun kalamullahi ma huwa bikalamina, dan itu dengan apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, semuanya adalah kalam Allah, bukan kalam kita. Bukan kalam kita, yang kita tulis adalah kalam Allah, yang kita hafalkan adalah kalam Allah, yang kita baca adalah kalam Allah, bukan kalam kita, dan bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan kalam Jibril alaihi salatu wassalam. Meskipun yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi adalah Jibril, yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah Nabi, kemudian kita kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, kita, tetapi itu semuanya adalah kalam Allah. Dan kita harus mengimani ini. Dan inilah apa yang menjadi keyakinan Al-Imam At-Tahawi, dan itu adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, nazala bihi ruhul amin. Ar-ruhul amin telah membawa turun Al-Quran, telah membawa turun kalam Allah tersebut.
fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengajarkan kalam Allah itu kepada sayyidal mursalin, sayyidnya para utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Ruhul Amin, siapa dia? Ar-Ruhul Amin, yang dimaksud dengan Ar-Ruhul Amin adalah Jibril. Kenapa Jibril disebut sebagai Ruhul Amin? Li'annahu mu'tamanun. Karena Jibril alaihi salatu wasalam adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah, malaikat makhluk Allah yang amanah, diberi kepercayaan oleh Allah SWT, diberi amanah oleh Allah, dan beliau, malaikat Jibril, itu adalah makhluk Allah yang sangat terpercaya. La yughayyir wa la yubattil, tidak mungkin akan mengubah dan tidak mungkin akan mengganti. Karena beliau, Jibril alaihissalatu wassalam, adalah orang yang mu'taman, diberi amanah dan terpercaya. Mu'tamanun ala ma hamalahullah, terpercaya untuk membawa apa yang dibawakan oleh Allah SWT. Terpercaya, memikul amanah apa yang dipikulkan oleh Allah SWT. La yuttaham bil khianah, tidak pernah terbukti dia boleh dituduh dengan khianat. Tidak ada sejarah, tidak ada catatan bahwa Jibril itu tertuduh dengan khianat. Jibril itu adalah makhluk Allah yang sangat amanah, terpercaya. Ini tidak sebagaimana yang dikatakan oleh al-Yahud. Kaum Yahudi yaqulun Jibril aduwuna. Kata orang Yahudi, Jibril adalah musuh kami. Ini kata mereka. Ya. Kata mereka, Jibril adalah musuh kami. Au kama yaquluhu ghulatus syiah, atau seperti yang dikatakan oleh ghulatus syiah, orang-orang syiah yang masuk dalam golongan ghulat, orang-orang yang sangat-sangat ghulu. Ghulatus syiah, mereka mengatakan anna risalah li aliyin, sesungguhnya risalah ini, risalah Islamnya ini seharusnya untuk Ali bin Abi Thalib. Yang harusnya diangkat sebagai rasul oleh Allah itu adalah Ali. Walakin Jibril khana, akan tapi Jibril berkhianat. Bukan disampaikan kepada Ali, tapi wabalaghaha ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tuduhan ghulatus syiah, orang-orang syiah yang ghulu. Fahada takdzibun lillah, dan maka ini adalah pengingkaran, pendustaan kepada Allah SWT. Li'annallaha sammahu aminan, karena Allah sudah menamai Jibril sebagai al-amin. Nazala bihi ar-ruhu al-amin, yang menamakan Ar-Ruh Al-Amin adalah Allah SWT. Fa'anzalallah fil Yahud, maka Allah menurunkan ayat terkait dengan anggapan orang Yahudi bahwa Jibril adalah musuh. Allah berfirman, man kana aduwan li Jibril fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'iznillahi musaddiqan lima bayna yadaih. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, barang siapa yang menganggap Jibril itu musuh, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu wahai Muhammad, bi'idznillah, dengan izin dari Allah. Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW atas dasar apa? Atas dasar perintah, izin dari Allah SWT. Musaddiqan lima baina yadaih, membenarkan kitab yang sebelumnya.
Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Terus pada ayat yang ke-98, Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, menjadi musuh bagi malaikat-malaikat Allah, bagi rasul-rasulnya, menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya, yang menjadi musuh Allah itu orang kafir. Yang menjadi musuh para malaikat Allah itu orang kafir. Yang menjadi musuh rasul-rasul Allah adalah orang kafir. Gak mungkin orang mukmin memusuhi rasul-rasul Allah. Yang menjadi musuh Jibril adalah orang kafir. Mikail, menjadi musuh Mikail, itu adalah orang kafir. Maka Allah tutup ayatnya dengan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Man ada Jibril, kata Syekh Shalal Fauzan, barang siapa yang memusuhi Jibril au malakan minal malaikah, atau memusuhi satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, fa innallaha aduwwuhu, maka Allah adalah musuhnya. Siapa yang memusuhi Jibril, siapa yang memusuhi malaikat Allah yang lain, maka Allah adalah musuhnya. Wa kadza man ada rasulan min ar-rusul, demikian juga yang menjadi musuh seorang rasul di antara rasul-rasul Allah, maka dia kafir, merupakan musuh Allah. Wa man ada waliyan min awliyaillah fa innahu mubarizullah fil muharabah. Dan siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala, menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama sahha fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Di antara sabda Nabi SAW, innallaha ta'ala qala, sunnya Allah ta'ala berfirman dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, melakukan permusuhan, menyakiti waliku. Wali Allah itu adalah orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah, itu wali Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Dan barang siapa yang menyakiti wali Allah, barang siapa yang menyakiti orang-orang yang disayangi oleh Allah, maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan perang dengan dia. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari apa yang aku fardukan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan dia mendekatkan kepadaku dengan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi yang pertama kali untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah SWT. Apa saja yang difardukan oleh Allah? Mendekatkan diri dengan cara itu adalah yang paling dicintai oleh Allah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah sampai aku menyintainya. Sesudah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hal-hal yang sunnah sehingga semakin sempurna kecintaan Allah kepada dia. Ibadahnya semakin sempurna kepada Allah sehingga dia berhak mendapatkan kecintaan yang lebih sempurna lagi. Dan ila akhiril hadis. Wa Jibril alaihi salatu wassalam allamahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril telah mengajarkan
Quran itu kepada Nabi SAW. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, 'Allamahu shadidul quwa.' Telah mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, shadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Wadhamir al-maf'ul fi 'allamahu, dhamir maf'ul 'allamahu, ini hu adalah dhamir dan itu adalah maf'ul, Nabi SAW. Raji'un ila Nabi SAW, kembali kepada Nabi SAW. Telah mengajarkan kepada Nabi, mengajarkan apa? Wahyu Allah. Siapa syadidul quwa? Siapa syadidul quwa? Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Jibril, utusan Allah, malaikat yang punya kekuatan yang sangat besar. Dia akan menjaga wahyu, tidak mungkin akan terkalahkan oleh setan-setan yang berusaha untuk menyimpangkan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Maka salah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kekafiran, memusuhi Jibril, menganggap Jibril musuh. Atau yang dilakukan oleh ghulatu syiah, orang-orang syiah yang sangat ghulu, yang mengatakan bahwa Jibril salah. Gak mungkin Jibril salah. Kalau salah, Allah akan tahu lebih dahulu. Dan akan dihukum oleh Allah. Tapi tidak. Jadi Jibril gak mungkin salah. Karena dia adalah yang paling amanah. Yang sangat amanah. Dan punya kekuatan yang sangat besar. Fa'allaman Nabiya SAW bi'amrillah. Maka Jibril mengajari Nabi SAW berdasarkan perintah dari Allah SWT. Wahuwa kalamullah takallama bihi subhanahu haqiqatan. Wahuwa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhlukin. Dan Al-Quran ini adalah kalam Allah. Tidak bisa disamai oleh apapun dari perkataan makhluk. Tidak ada perkataan makhluk yang bisa menyamai Al-Quran. Meskipun orang yang terpandai di dunia untuk berbahasa Arab itu berusaha untuk menyaingi perkataan Allah. Menyaingi satu kalimat saja dari Al-Quran. Gak bisa. Huwa kalamullah, kata Syekh Shalal Fauzan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Takallama bihi subhanahu haqiqatan. Allah telah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki. Benar-benar berbicara. Wasami'ahu Jibril minallah haqiqatan. Dan Jibril mendengarnya dari Allah secara hakiki. Mendengar Jibril. Bukan Jibril mengerti dengan sendirinya tanpa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Langsung Jibril memahami bahwa Allah berkalam. Enggak begitu, tapi benar-benar mendengar Jibril kalam Allah. Ada suara yang didengar oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Wa balaghahu ila Nabi SAW, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Demikian Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 42. Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Aman. Enggak ada yang bisa mendatangi Al-Quran. Tidak ada kebatilan yang mendatangi Al-Quran, yang merusak Al-Quran, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dalam ayat lain Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 43 sampai ayat 73 sampai ayat 75. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghayrah wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan sesungguhnya hampir mereka memalingkanmu dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Artinya mereka bersemangat untuk berusaha memalingkan engkau wahai Muhammad dari wahyu yang kami sampaikan kepadamu.
litaftariya alaina ghairahu, supaya engkau membuat-buat secara dusta yang selain wahyu itu atas nama kami. Jadi mereka ingin memalingkan engkau dari wahyu kami, sehingga kamu membuat-buat sesuatu yang lain selain wahyu dari kami atas nama kami. Mereka ingin seperti itu. Wa idzal latakhadzuka khalila. Kalau demikian, mereka akan menjadikanmu sebagai teman yang sangat dekat, teman setia. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, dipalingkan oleh mereka sehingga membuat-buat sesuatu yang bukan Al-Quran menjadi Al-Quran, tentu mereka akan menjadikanmu sebagai teman setia. Orang-orang kafir itu akan menjadikanmu sebagai teman setia. Walaula an tsabbatna kalaqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan karena kami telah memantapkan engkau, wahai Muhammad, sungguh-sungguh bisa jadi kamu hampir cenderung kepada mereka sedikit demi sedikit, syai'an qalila, akan lebih cenderung sedikit kepada mereka kalau kami tidak menjadikanmu mantap dan kokoh dalam hal ini. Idzal la'adznaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau demikian, pasti akan kami timpakan kepada Muhammad siksaan yang berlipat ganda di dalam kehidupan dunia dan siksaan yang berlipat ganda di dalam kematian, sesudah kematian. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian engkau tidak mungkin akan mendapatkan penolong pun untuk membelamu menghadapi kami. Artinya Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat demikian karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Far rasul yuballigh al-Qur'an, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Qur'an kepada umatnya. La yanqus wa la yazid, tidak berkurang dan tidak bertambah. Artinya tidak beliau kurangi dan tidak beliau tambah. Wa la yubaddil, dan beliau tidak mengganti-gantinya. Nabi tidak mengurangi ayat yang harus disampaikan dan tidak menambah ayat yang harus disampaikan dan tidak mengganti. Allah sudah jelaskan itu di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW itu membuat sebagian perkataan atas nama kami, artinya membuat dusta, bikin-bikin perkataan kemudian dinisbatkan itu sebagai perkataan kami, la akhadna minhu bil yamin, tentu kami akan pegang dia dengan tangan kanan. Ada yang menafsirkan, tentu akan kami pegang dia pada tangan kanannya. Ada yang menafsirkan, tentu kami pegang dia dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami putus darinya urat jantungnya. Jadi kalau Nabi sampai mengada-adakan sesuatu yang bukan kalam Allah, dinisbatkan itu sebagai kalam Allah, akan dihukum oleh Allah, akan segera dimatikan pada saat dia membuat-buat. Ternyata Nabi tidak melakukan hal itu dan dijaga oleh Allah SWT, dan tidak mungkin Nabi akan menambahkan dan mengurangkan Al-Quran dan tidak mengganti-ganti kecuali ada perintah dari Allah SWT. Wa huwa kalamullah SWT kama nazal. Dan Al-Quran adalah kalam Allah SWT sebagaimana Al-Quran itu telah turun. Fallahu hafizahu minaz ziyadah wa naqs, dan Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu dari penambahan dan dari pengurangan. Tidak mungkin ada penambahan dan pengurangan, dan tidak ada sisipan-sisipan di dalam Al-Quranul Karim yang sudah
terhimpun di dalam mushaf yang kita baca, mushaf Utsmani. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat

0: Artinya para ahli hadis, dengan adanya sanad maka sunnah Nabi itu pun terjaga karena dijaga oleh Allah SWT. Akan dapat diketahui meskipun orang itu berusaha untuk melakukan pengubahan-pengubahan atau mendatangkan sesuatu yang bukan hadis dianggap sebagai hadis, akan ketahuan dimanapun dia bersembunyi bahwa ini adalah bukan hadis, ini adalah buatan manusia, akan diketahui melalui disiplin ilmu sanad yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Jadi sunnah itu pun dijaga oleh Allah dengan lahirnya, dengan hadirnya para ulama yang memperhatikan masalah sanad. Ya, masalah sanad. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas bahasan dan juga sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan dipersilakan bagi Anda dapat bertanya secara langsung melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 0218236543. Saya ulangi, bagi Anda yang ingin terhubung melalui pesan singkat ataupun layanan-layanan telepon untuk bertanya di sesi tanya jawab kajian 0218236543. Baiklah, satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan awali di sesi tanya jawab kali ini. Nah, Ustadz, apakah ada amalan sunnah yang pahalanya mengalahkan amalan wajib? Jika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik ya, daripada dunia dan seisinya, maka kita yakin sholat subuhnya berpahala lebih baik dari itu. Apakah keyakinan ini berlaku juga untuk sholat nazar yang menjadi wajib karena sebab kita bernazar? Demikian Ustadz.
0: Yang paling besar pahalanya adalah kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Kalau itu sholat fardu 5 waktu, itu adalah yang paling besar pahalanya dan yang paling utama. Tidak bisa dikalahkan oleh pahala-pahala yang lain. Jadi andai kata seseorang melaksanakan nazar, jadi dia bernazar untuk melakukan apa, tapi kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Demikian juga sholat sunnah fajar, pahalanya besar. Tapi kalau melaksanakan sunnah sholat sunat fajar, kemudian sholat fajarnya, sholat subuhnya tidak dilaksanakan, ya hilang nilainya. Karena yang paling pokok adalah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya, sebelum kami bacakan kembali di layanan pesan singkat, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini melalui nomor 0218236543. Baik, kita akan coba sapa. Nah, kita angkat. Ya, halo. Terputus bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa di sesi tanya jawab kajian malam hari ini. Ada yang ingin terhubung, silakan menghubungi melalui nomor 0218236543. Nah, kita masuk ke pertanyaan kembali di pesan singkat yang masuk. Baik, Ustaz, izin bertanya, bagaimana membedakan atau batasan ini urusan agama dan ini harus ittiba untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan disampaikan kembali bahwa saat penyerbukan kurma, Nabi mengatakan kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Sementara pada adab makan, hukum jual beli dan utang piutang dan lain-lain, Islam mengaturnya secara detail. Mohon nasihatnya, barakallahu fikum.
0: Ya, jadi kalau penyerbukan pohon kurma itu melalui penjelasan Nabi, kita jadi tahu bahwa itu adalah urusan dunia. Itu adalah urusan dunia. Adapun terkait dengan makan, segala sesuatu yang diajarkan adabnya oleh Nabi SAW, baik itu terkait dengan masalah muamalah, oh ini yang seperti ini boleh, yang seperti ini tidak boleh, maka itu adalah termasuk urusan adab-adab yang menyangkut masa

0: agama. Sudah, jadi kita kalau itu ada ajarannya dari Nabi SAW dan menekankan misalnya makan dengan tangan kanan, itu adalah ajaran Nabi, maka kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kita harus makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jadi jangan dengan tangan kiri, tidak dua-duanya maju. Satu megang tempe, satu megang cabe, megang tempenya pakai tangan kanan, makan tangan tempenya menggunakan tangan kanan, kemudian makan cabenya itu dengan tangan kiri, enggak. Tangan kanan semua. Minum juga begitu. Minum juga begitu. Dan itu adalah adab yang diajarkan oleh Nabi, dan ini termasuk adab dalam Islam, dan itu berarti masalah agama. Tapi nanti tingkat masalah yang diajarkan Nabi, ada yang wajib, kewajiban itu sendiri bertingkat-tingkat, ada yang sunnah, dan sunnah itu ada yang bertingkat-tingkat. Ada yang haram, haram juga bertingkat-tingkat, kemudian makruh juga bertingkat-tingkat. Itu semuanya ada konsekuensinya. Nah, wallah alam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya, bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya melalui layanan telepon, kembali kami persilahkan di 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Naam, ada yang masuk? Baik, terputus kembali. Datang pertanyaan dari pesan singkat dari Tangerang. Kita bacakan, Ustadz, ada satu majelis yang setiap minggu malam melantunkan puji-pujian atau salawat kepada Nabi Muhammad, atau mereka menyebutnya dengan berjanji. Ya, apakah hal ini merupakan sunnah Nabi atau bukan? Dan apakah kita boleh untuk mengikutinya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
0: Salawat kepada Nabi itu sudah ada contoh-contohnya dari Nabi SAW, dan tidak ada yang dilantunkan dengan dikumandangkan bersama-sama seperti itu, atau dilantunkan dengan lagu tertentu. Kalau itu menjadi satu peribadatan, ya tidak boleh. Dan itu merupakan bagian dari peribadatan, karena orang yang melakukan seperti itu meyakini bahwa itu berpahala. Kalau meyakini itu berpahala, berarti dianggap sebagai agama, dan itu kita tidak boleh lakukan. Dalam masalah agama, kita sebaiknya selama kita tidak tahu tuntunannya dan itu sesuatu yang aneh, maka sebaiknya kita tidak lakukan. Jadi kita harus tahu dulu tuntunannya, karena al-aslu fil ibadah al-mana', pada asalnya dalam masalah ibadah itu tidak dilakukan sampai ada jelas tuntunannya. Ya.
1: Baik, terima kasih jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Dan Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian di kesempatan malam hari ini, baik melalui layanan telepon ataupun pesan singkat ke nomor 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya, nah, seorang bertanya, Ustaz, assalamualaikum. Untuk penuntut ilmu pemula, jika ingin mengamalkan sunnah dan ada khilaf di kalangan ulama, bagaimana panduannya, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Cari kepastiannya. Kalau orang ingin melakukan sunnah Nabi SAW terus masih ragu, cari kepastiannya. Cari kepastiannya dulu. Karena kewajiban bagi seorang pemula adalah mencari. Ini benar-benar merupakan ajaran Nabi atau bukan ajaran Nabi. Jadi cari kepastian dengan banyak bertanya kepada orang-orang yang terpercaya. Dan sekarang banyak situs-situs, banyak link-link yang kita bisa membuka dan menjelaskan tentang amalan-amalan yang mestinya kita lakukan atau yang tidak semestinya kita lakukan. Wallah alam. Jadi sekarang media sarana untuk tahu tentang itu lebih mudah. Tapi carilah dari link-link yang terpercaya atau orang-orang yang terpercaya yang berbicara berdasarkan dalil. Wallahu a'lam.
1: Stop. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar ataupun pemirsa yang bertanya atau kaum muslimin yang menyimaknya. Kemudian kami bacakan beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk. Yang lainnya, seorang bertanya. Baik, Ustaz, assalamualaikum. Saya sholat terasa mulai hambar. Tapi alhamdulillah saya sedang menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana mengembalikan kenikmatan ibadah tersebut lagi Ustaz? Jazakumullahu khair.
0: Ya, pertama dengan banyak berdoa kepada Allah SWT, kemudian ketika melakukan ibadah itu ya fokus. Fokus pikirannya jangan kemana-mana. Hati kita coba kita hadirkan dengan menghayati ayat-ayat yang kita baca. Misalnya kalau kita sholat, ya kita mulai renungkan dan hayati Al-Fatihah. Kemudian surat-surat yang kita baca itu kita mulai hayati. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin itu maknanya seperti apa. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya gimana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Itu maknanya apa dan seterusnya. Dengan menghayati seperti itu, baik ketika sholat maupun sebelum sholat kita pelajari dulu tentang Al-Fatihah. Tapi ketika sholat menghayatinya jangan kemudian menjadi hulu ya. Akhirnya seperti orang sedang mengartikan baca Al-Fatihah kemudian ditahayati. Akhirnya seperti hulu memberatkan diri sholatnya baca Al-Fatihahnya terlalu lama. Akhirnya malah was-was itu kan jangan hulu seperti jangan memberatkan diri. Pokoknya yang biasa saja dengan mohon pertolongan kepada Allah SWT, nikmati dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian juga berusaha untuk bertanya-tanya atau berusaha untuk bergabung dengan orang-orang yang senang beribadah seperti itu. Akhirnya insya Allah kita akan dituntun oleh Allah untuk menjadi kembali ketika melaksanakan sholat itu menjadi hangat dan tidak hambar lagi. Jadi memang harus dihayati, hadir, hati kita harus hadir, berusaha hadir. Insya Allah nanti akan dapat kemudahan. Nas'alullaha lakat taisir fi dzalik.
1: Nah, amin. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan juga doa yang telah disampaikan. Dan berikutnya masih di layanan telepon. Ada yang masuk di 0218236543. Baik. Silakan, halo. Nah. Baik. Silakan. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon pada sesi tanya jawab kajian di malam hari ini bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidzahullah Taala dapat menghubungi ke nomor 0218236543. Baik, kita angkat. Nah. Halo. Silakan. Ya, halo. Baik, sudah terhubung. Ya, halo. Nah. Baik. Ya, terputus nampaknya. Masih ada yang terhubung kembali? Baik. Pertanyaan kembali, kita akan pilihkan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di malam hari ini. Nah, seorang ingin bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya bahwa sebuah rumah judi ya, di tengah kita bertetangga, apakah kita mendapatkan imbas dosanya? Atau ada orang bicara 40 buah kena dosa, apakah benar Ustadz? Dan apakah itu ada hadisnya? Demikian Ustaz, barangkali dapat dimengerti. Silakan.
0: Belum paham.
1: Iya. Mungkin dapat disederhanakan bahwa apakah jika kita bertetangga dengan tempat atau sebuah rumah yang digunakan untuk berjudi Ustaz, kita yang tinggal di sebelahnya mendapatkan dosanya, imbas dosanya. Demikian.
0: Pada asalnya kita tidak terkena imbas dosa kecuali kita ridho kecuali kita ridho dengan perjudian tersebut atau ridho dengan adanya rumah tersebut, atau kita malah mendukung, lah itu baru terkena imbas dosanya. Tapi kalau tidak, kita tidak ridho, tapi kita tidak bisa menghalangi, tidak punya kemampuan untuk memberikan nasihat, maka kita cukup membencinya dengan hati. Memberikan nasihat, gak mampu. Mungkin nanti kita akan diamuk oleh orang-orang yang ada di situ. Atau kalau kita memang bisa melapor kepada yang berwenang, ditanggapi atau tidak ditanggapi laporan itu sudah merupakan bagian dari upaya kita mencegah kemungkaran yang terjadi. Jadi begitu. Jadi kita selama hati kita benci dan tidak ridho dengan keadaan seperti itu, maka kita tidak terlibat di dalam dosa. Tapi paling tidak kita membenci dengan hati kita. Kalau dengan tangan mungkin kita tidak akan mampu mencegahnya. Dengan kata-kata tidak mampu untuk mencegahnya dengan hati. Tapi kalau mungkin kita lapor kepada yang berwenang, sekali lagi ditanggapi atau tidak ditanggapi laporan itu sudah merupakan upaya kita untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Jadi kita tidak terlibat di situ. Wallah alam. Soal.
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut para pendengar maupun pemirsa Roja, kami akan berikan kesempatan selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya di layar-layar telepon di 021-823-6543. Dan kami sampaikan bahwa layar-layar telepon kami dapat Anda hubungi melalui telepon kabel atau di layanan telepon yang dengan nomor 021-823-6543. Informasi dapat atau sudah ada yang masuk di layanan telepon, kita coba sapa. Nah, halo, silakan. Baik, iya, halo. Baik, silakan.
2: Halo, ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Halo, izin bertanya.
1: Baik, dengan siapa ini, dari mana?
2: Apakah, halo?
1: Nah, dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Iya, silakan. Iya, sudah terhubung.
2: Dengan Pak Ikmar, nah. Asal Pekanbaru.
1: Silakan Pak Ikmar Pekanbaru, langsung ke pertanyaan.
2: Izin bertanya Ustadz, baik. Apakah boleh jika saya berkata wa'ala wa'alam?
1: Nah.
2: Izin bertanya, apakah boleh jika saya berkata wa'ala wa'alam?
1: Tentang?
2: Jika saya tidak mengetahui suatu ilmu agama, takutnya jadi dosa jariah bagi saya sendiri. Barakallahu fiik.
1: Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Silakan Ustadz.
0: Ya, seharusnya ketika kita ditanya oleh seseorang tentang suatu agama dan kita tidak tahu, kita harus menjawab wallahu a'lam. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak lancang mendahului ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi memang keharusan kita untuk menjawab wallahu a'lam ketika kita tidak tahu, ketika ditanya masalah-masalah keagamaan. Ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Ikmal di Pekanbaru yang telah masuk di layanan telepon kami. Kembali di 021-823-6543. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Kita coba angkat kembali. Naam. Halo. Naam, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Naam, di antaranya. Bertanya Ustadz, menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Bagaimana kadar minimal seorang dikatakan telah menunaikan kewajiban menuntut ilmu itu? Apakah dengan hadir saja di kajian atau di kajian pekanan itu sudah cukup? Atau harus belajar setiap hari seperti santri? Barakallahu fikum atas nasihatnya.
0: Ya. Orang itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Tidak memiliki waktu yang sama. Yang penting dalam menuntut ilmu adalah punya tahapan yang jelas. Maksudnya kita harus memahami tentang Islam secara garis besar terlebih dahulu. hal-hal yang pokok terlebih dahulu. Jadi hal-hal yang pokok itu dipelajari terlebih dahulu. Di mana hal yang pokok ini tidak boleh ada seorang pun yang tidak paham. Misalnya tentang beriman kepada Allah, tentang tauhid, bahwa harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada yang selain Allah, itu dipelajari sampai paham betul. Tapi memang setiap orang itu harus berusaha menyediakan waktu khusus belajar tentang agamanya. Dan yang paling pokok itu tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai ibadah kita itu terkotori dengan kotoran-kotoran syirik. Di mana kotoran syirik ini, kalau itu merupakan syirik akbar, akan merusak semua amal kita. Dan kalau tidak bertaubat, kita akan masuk neraka. Jadi dari situ dulu. Dari situ dulu tentang iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Rukun iman itu yang paling pertama untuk dipelajari. Nah, setelah itu kan tentang sholat. Sholat itu adalah kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam. Setelah syahadat, ya harus belajar tentang bagaimana sholat. Tapi sholat ini, sholatnya adalah untuk Allah. Jadi yang paling pokok adalah, seperti itu tidak harus seperti santri. Belajar tiap hari, satu hari misalnya 5 jam. Tidak harus seperti itu, tapi setiap orang itu harus menyediakan waktu khusus untuk mempelajari agamanya menurut kemampuan masing-masing. Dan dimulai dari masalah-masalah yang pokok, di mana tidak boleh ada seorang pun yang tidak paham tentangnya. Misalnya wudu. Kalau orang tidak wudu, tidak paham tentang wudu, maka ini akan berpengaruh kepada sholatnya. Ketika wudunya tidak sah, karena wudunya salah, misalnya sikunya ketika wudu masih kering, tidak terkena air. Atau kakinya, tumitnya tidak terkena air. Kan berarti harus dipelajari masalah wudu, karena ini pokok. Tapi Rasulullah mengajarkan yang mudah, tidak sulit. Jadi dalam masalah-masalah yang pokok, di mana orang tidak boleh tidak mengetahui tentangnya, karena ini adalah hal yang paling pokok harus kita laksanakan dalam kita beribadah kepada Allah. Masalah tauhid, kemudian masalah sholat, itu adalah hal-hal yang wajib. Tentang detail-detail sholat nanti dulu, tapi yang wajib-wajib dulu, yang pokok-pokok saja, rukun dan syarat-syarat sholat dulu yang dipelajari apa. Terus tentang akidah, apa yang paling pokok. Nah, dalam perjalanan, kemudian ada kekeliruan, tapi kita sudah maksimal, mudah-mudahan kekeliruan kita itu dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi tahapannya jelas, sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak dipaksakan untuk belajar di luar kemampuan kita, tapi mulai dari masalah-masalah pokok yang orang tidak boleh tidak tahu tentangnya. Nah, Allah alam sor.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan dapatnya. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kami angkat di kesempatan malam hari ini. Karena terbatasnya waktu, barangkali dapat disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Di para hadirin, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, apa yang kita kaji pada malam hari ini termasuk hal-hal prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Maka kita tidak boleh menyimpang dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi, baik oleh Imam At-Tahawi secara garis besar, kemudian dijelaskan secara ringkas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Jadi marilah kita terus belajar tentang dinul Islam ini bertahap, sehingga kita sampai paham lebih jauh lagi tentang hal-hal yang harus kita pahami dan kita tidak tersesat di dalam memahami masalah-masalah terkait dengan ajaran Islam, karena kita mengikuti pedoman yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan kajian bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Dan juga waktu yang telah diluangkan menjawab beberapa pertanyaan baik dari pesan singkat ataupun layanan lain telepon di kesempatan ini pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga usaha beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja bahasan kajian kita dari kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah Alamatil Aqidah At-Tahawiyah buah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Nantikan kembali di pekan yang akan datang program kajian yang sama sebagaimana di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mual anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 25 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ampunan dan kesehatan yang menyeluruh. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Kami mohon kepada Engkau keselamatan di dalam diri kami, harta kami, keluarga kami, dan di dalam ilmu kami. Ya Allah, jagalah kami dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari atas kami, dan kami berlindung dengan keagunganmu mendapatkan musibah dari arah bawah kami. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang baru di dalam risalah yang kedua, yaitu mau'izhatun nisa. Risalah yang kedua adalah mau'izhatun nisa, nasihat-nasihat untuk wanita. Dan pada risalah yang kedua ini ada beberapa bab. Bab yang pertama yaitu mau'izhatun nisa. Bab yang kedua, fitnatun nisa wa dararul ikhtilat. Fitnah wanita dan bahaya melakukan perbuatan ikhtilat. Saya ulangi, babnya adalah fitnah wanita dan bahaya berikhtilat. Kita akan jelaskan satu-satu dari kata ini. Fitnatun nisa artinya adalah fitnah wanita. Tetapi perlu diingat, kata fitnah bukan yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah yang dipahami dalam bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Ini adalah fitnah yang ada dalam bahasa Indonesia. Tapi memang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti fitnah yang lain, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang lain dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi dari jalan Allah, atau melakukan kemusyrikan. Maka kalau yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah adalah makna yang kedua, perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Ya, makna fitnah di sini maksudnya adalah perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Jadi sering sekali kata fitnah dipakai dalam judul-judul ceramah, seperti misalkan fitnah hari kiamat atau fitnah akhir zaman. Maka ini bisa saja dipakai dengan makna fitnah akhir zaman, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di akhir zaman. Maka berarti kalau kita katakan fitnah wanita, berarti adalah perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena perempuan. Itu maksud dari bab yang diinginkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena godaan wanita. Itu makna bab fitnah at-tunnisa, fitnah tunnisa, fitnah wanita. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena godaan wanita. Adapun kalau kita ingin perlebar untuk memperkaya hazanah ilmiah kita, maka arti fitnah secara bahasa disebutkan oleh Al-Azhari yang menulis Kamus Besar Bahasa Arab Tahdzibul Lughah bahwa jima'u ma'nal fitnah fi kalamil Arab al-ibtila wal imtihan, yang artinya makna yang menyeluruh dari kata fitnah di dalam perkataan orang Arab adalah al-ibtila, ujian, wal imtihan, tes, ujian dan tes. Ini makna fitnah secara bahasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa min hadza qaulullah azza wa jal, dan dari makna ini firman Allah Subhanahu wa taala, yaumahum 'alan nari yuftanun, yang artinya pada hari itu mereka orang-orang kafir di dalam neraka yuftanun. Artinya yuftanun yaitu diuji, dibersihkan. Sebagaimana seorang pandai besi membersihkan karatan-karatan yang ada pada besi, kemudian karatan yang ada pada perak, dibersihkan dosanya sehingga nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya dia orang yang bertauhid, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna fitnah secara bahasa itu al-ibtila wal-ikhtibar wal-imtihan, ujian, tes, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Faris di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab Maqayisil Lughah. Alfa watta wan nun aslun sahihun yadullu ala al-ibtila wal-ikhtibar. Kata fitnah dari kata dari huruf fa, ta dan nun adalah sebuah kata yang dari huruf yang sahih menunjukkan kepada makna ujian atau tes. Makna ujian atau tes. Di sana ada penambahan makna secara bahasa dikatakan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis bahwa al-fitnah al-ikhtibar wal-imtihan wa qad kathura isti'maluha fi ma akhrajahu al-ikhtibar min al-makruh thumma kathura hatta istu'mila bi ma'na al-ithm wal-kufr wal-qital wal-ihraq wal-izalah was-sarf 'an asy-syai'. Ini perhatikan ini tambahan makna. Fitnah secara bahasa ujian, tes, dan banyak pemakaiannya di dalam makna ujian dari sesuatu yang dibenci, yaitu seperti musibah, ujian dari sesuatu yang dibenci. Kemudian akhirnya orang memakai kata fitnah dengan makna dosa, kekufuran, pertempuran, pembakaran, menghilangkan sesuatu, memalingkan dari sesuatu. Jadi makna fitnah dalam bahasa Arab banyak. Makanya kalau seandainya ada di dalam perkataan seseorang ataupun tema sebuah pengajian ceramah agama, fitnah akhir zaman bisa dipakai. Ya, dengan makna fitnah tersebut yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di akhir zaman. Bisa saja dipakai seperti itu. Tetapi sebagian orang awam tidak faham, ya, tidak faham. Karena sebagian orang awam memaknai fitnah adalah sebuah berita bohong tanpa ada dasar yang disebarkan. Yang disebarkan di tengah manusia. Tetapi bisa saja dipakai dengan fitnah akhir zaman. Tapi lebih utama lagi huru hara di akhir zaman, artinya kekacauan yang terjadi di akhir zaman. Taib, para ikhwan yang dirahmati Allah, berarti sekali lagi saya katakan, ketika penulis mengatakan fitnatun nisa, fitnah wanita, berarti perbuatan yang menyebabkan kekacauan disebabkan godaan wanita. Itu yang dimaksud dari bab ini. Perbuatan yang menyebabkan kekacauan tersebut seperti misalkan perzinahan, seperti misalkan pelecehan terhadap perempuan, kemudian juga syahwat-syahwat yang diharamkan, dan lain-lainnya akan kita sebutkan nantinya. Kemudian penulis mengatakan, wadararul ikhtilat, dan bahaya ikhtilat. Ikhtilat artinya adalah terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan. Terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab. Itu namanya ikhtilat. Ada namanya khalwat. Kha, lam, waw, tak merbutu. Khalwah. Yaitu berdua-duaannya lelaki dan perempuan di dalam sebuah ruangan dan tidak ada satu pasang mata manusia pun melihatnya tanpa ada hijab di antara mereka berdua, dan lelaki tersebut bukan mahram. Jadi ada dua istilah, al-ikhtilat dan al-khalwat. Dua-duanya dosa dan haram dilakukan. Ikhtilat percampuran antara para lelaki dan para perempuan di sebuah yang bukan mahram, di sebuah tempat tanpa hijab, tanpa penghalang, yang menghalangi pandangan para lelaki dan para perempuan tersebut. Itu namanya ikhtilat, dan ini diharamkan dalam agama Islam yang akan kita sebutkan nanti dalil-dalilnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk juga di dalamnya adalah kita katakan ini khalwat. Khalwat yaitu berdua-duaannya seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat tanpa ada hijab dan tidak ada seorang sepasang mata manusia pun melihatnya. Itu namanya khalwat. Dan kita akan bahas perkara ini. Sebelumnya kita baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Beliau mengatakan inna ad-din al-islamiyya al-hanifa bitawjihatihi al-shadidati wa irshadatihi al-hamidati sana al-mar'ata al-muslimah. Sesungguhnya agama Islam yang lurus dengan bimbingannya yang benar dan penyuluhannya yang terpuji benar-benar telah menjaga wanita muslimah. Artinya, setiap syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, jika dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, maka salah satu tujuan utamanya adalah menjaga wanita muslimah, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kemaluannya, ya. Wa hafidha laha syarafaha wa karamataha. Dan Islam telah menjaga wanita kemuliaannya dan kehormatannya. Wa takaffala laha bi'izziha wa sa'adatiha. Dan telah menjamin untuk wanita untuk kejayaannya dan kebahagiaannya. Sekali lagi saya katakan, ini akidah seorang muslim, tidak boleh dia ragu di dalamnya bahwasanya syariat Islam baik yang ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, apabila perintahnya dilaksanakan dan larangannya dijauhi maka pasti mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan bagi hamba tersebut, terutama perempuan. Ya, saya beri contoh misalkan tentang diam di rumah. Seorang perempuan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan keperluan yang sangat mendesak. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Surah Ahzab ayat 33. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Selama seorang wanita muslimah mengerjakan ini, maka niscaya dia akan bahagia, dia akan mulia, dia akan mendapatkan kejayaan hidupnya. Ya, dia tidak tertipu dengan ajakan-ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengeluarkan perempuan dari rumahnya dengan dalih kesetaraan gender, dengan dalih hak asasi manusia, dengan dalih atau apapun. Ya, ini sebuah akidah seorang muslim bahwasanya syariat Islam yang ada dalam Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dikerjakan pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti mendatangkan kemuliaan, kejayaan bagi seorang hamba tersebut, terutama perempuan. وَهَيَّأَ لَهَا أَسْبَابَ الْعَيْشِ الْهَنِي بَعِيدًا عَنْ مَوَاطِنِ الرِّبَ وَالْفِتَنِ وَالشَّرِّ وَالْفَسَادِ. Dan Islam telah menyediakan untuk perempuan sebab-sebab hidup yang nyaman, jauh dari hal-hal yang meragukan, jauh dari fitnah-fitnah. Lihat ya, jauh dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan, keburukan. Islam telah menyediakan itu. Di antaranya tema kita ini, yaitu tidak diperbolehkan melakukan ikhtilat ataupun khalwat. وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بِعِبَادِهِ. Dan ini seluruhnya adalah dari rahmat Allah Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya. حَيْثُ أَنْزَلَ لَهُمْ شَرِيَعَتَهُ نَاصِحَةً لَهُمْ. Yang mana Allah telah menurunkan bagi hamba-hambanya syariatnya sebagai kebaikan untuk mereka, maslahat untuk hamba-hambanya. Wa muslihatan li fasadin, dan memperbaiki kerusakan mereka. Wa muqawwimatan li wijajihim, dan meluruskan kebengkokan mereka. Wa mutakallifatan bi sa'adatihim, dan menjamin kebahagiaan mereka. Wa min dzalik, dari syariat tersebut adalah ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala min at-tadabiril 'azimah wal ijra'atil qawimah allati taqta'u dabiral fitnah bainar rijali wan nisa. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari peraturan-peraturan yang agung, kemudian SOP-SOP yang lurus, yang memutuskan timbulnya fitnah antara para lelaki dengan para perempuan, timbulnya perbuatan yang menghantarkan kepada kehancuran di antara para laki dan perempuan. Wa tu'inu ala ijtinabil mubiqat, dan peraturan tersebut menolong untuk menjauhi hal-hal yang membinasakan. Wal bu'di 'anil fawahish wal muhlikat, dan menjauhi dari perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah yaitu zina. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, al-fahishatu kalimatun tutlaqu 'alal jima'. Fahishah adalah fahishah yaitu ucapan yang menunjukkan kepada perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la taqrabu az-zina", janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisha, sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisha. Surat Al-Isra ayat 32. Perbuatan keji. Kenapa keji? Yafhashuhul aqlu wasyara', akal sehat tidak menerimanya, apalagi syariat yang lurus tidak menetapkannya. Wal bu'du 'anil fawahishil muhlikat, dan menjauhkan dengan wal bu'di anil fawahisyil muhlikat, menolong seorang wanita dan hamba-hamba Allah lainnya untuk menjauhi dari perbuatan zina yang membinasakan. Rahmatan minhu bihim, ini ingat baik-baik, sebagai bentuk rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Jadi subhanallah para ikhwan, rahmat Allah bukan hanya sekedar harta emas, perak, rumah megah, mobil mewah, atau yang semisalnya, bukan. Tetapi salah satu rahmat Allah adalah Allah mensyariatkan yang dengan syariat tersebut terjaga kemuliaan seorang hamba, yang dengan syariat tersebut dia jauh dari kerusakan, baik kerusakan agama, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak. Wasiyanatan li'a'radihim, dan ini maksud dari firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah bukan hanya pada Allah memberikan kepada hamba tersebut harta. Kasih sayang Allah juga dilihat dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat dilarang menjauhi perbuatan zina, bukan hanya sekedar melakukan perbuatan zina dilarang, tetapi mendekati perbuatan zina dilarang, maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Karena kalau seandainya seseorang mendekati perbuatan zina, dia akan terperosok, kepada perbuatan zina, dan itu pasti. Kalau sudah terperosok pada perbuatan zina, maka yang ada hanya kerugian dunia akhirat. Di dunianya dia dirinya menjadi tidak tenang, takut diketahui oleh orang. Kemudian dia juga tidak tenang, khawatir istrinya juga berzina sebagaimana dia berzina. Tidak tenang juga terhadap anak-anaknya, dia khawatir anak-anaknya dizinahi oleh orang sebagaimana dia dizinahi orang. Kemudian dari sisi kesehatannya juga tidak baik, dia akan mendapatkan na'udzubillah ke penyakit akibat zinanya. Kemudian dia juga dari sisi ekonominya, akhlaknya, dan semisalnya. Jadi rahmat Allah ketika Allah mensyariatkan dilarang untuk mendekati perbuatan zina, itu adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wasiyanatan ya'arabihim, dan menjaga atas kehormatan mereka. Wa himayatan lahum min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Dan penjagaan untuk mereka dari kerendahan dunia dan siksa akhirat. Nah. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan, "Wal mar'atul muslimatu ta'ishu fi kanafil Islam wa fi dhawi tawjihatihi wa adabihi al-'idham 'ashiyatan haniatan." Dan wanita muslimah hidup di dalam naungan Islam, di dalam naungannya dan bimbingannya dan adab-adabnya yang agung, dengan kehidupan yang nyaman. Mal'uha as-sa'adatu wal'izzu wat-tuma'ninatu warif'atu fi dunya wal akhirah. Yang isinya kebahagiaan, kejayaan, ketenangan, ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Ya, ini sebagaimana sudah saya tekankan tadi bahwa akidah, keyakinan yang sangat mendalam meresap di dalam hati, bahwa tidak boleh kita ragu di dalamnya bahwa syariat Islam pasti mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan, ketinggian derajat dunia akhirat. Itu pasti. Tidak boleh kita ragu. Dengan walaupun ada orang-orang yang di zaman sekarang meragukan hal itu. Seperti misalkan baru-baru saya lihat ada orang merasa aneh dengan hadis seorang istri jika menolak ajakan suaminya untuk berjima di atas ranjang tanpa sebab, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Maka kita sebagai seorang muslim, kita memahami hadis tersebut. Kemudian setelah kita pahami, kita katakan ata'na, kita taati. Kita terima hadis tersebut. Kemudian ada orang-orang yang mu'tazilah, yang lebih mendapatkan akalnya dibandingkan dibandingkan dalil naqli. Kalau tidak masuk akal, dia tolak. Dia mengatakan bahwasanya sadis agama Islam mengancam istri yang menolak berjima dengan suaminya, bahkan diancam dengan laknat. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah hanya meyakini bahwasanya siapa yang hidup dalam naungan Islam, dalam bimbingan Islam, dalam adab-adab Islam, maka isinya adalah kebahagiaan hidupnya, kemuliaan, ketenangan, kenyamanan, ketinggian derajat dunia akhirat. Ahibatiyah hafizakumullah. Kemudian penulis mengatakan syiaruha, syiar dari bimbingan Islam tersebut as-sitru wal afaf. Artinya slogan yang sangat kuat di dalam syariat Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah adalah sikap penutupan dan sikap menjaga kesucian. Itu syiarnya, as-sitru wal afaf. Semakin tertutup maka semakin bahagia. Semakin menjaga sifat iffah, kesucian, baik itu ucapannya, pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, kemaluannya, ya, maka semakin dia tenang, semakin dia mendapatkan ketinggian dunia akhirat. Wa bisarat tuhur wa zakat, dan selimutnya adalah kesucian dan juga pensucian. Wa rayatuha isha'atul adabi wa tathbitul akhlaq, dan bendera yang diangkat dari bimbingan Islam adalah menyebarkan adab-adab, yaitu perbuatan dan ucapan yang baik-baik, dan menetapkan akhlak-akhlak yang mulia. Wa ghayatuha siyanatu syarafi wa himayatul fadilah, dan tujuan utama dari bimbingan Islam tersebut adalah menjaga kemuliaan dan menjaga keutamaan. Wa satabqal mar'atul muslimatu rafi'atal janibi azizatal manali sayyinatal akhlaqi madamat mutamassikatan bidiniha muhafizatan ala awamiri rabbiha muti'atan linabiyiha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, dan dengan begitu akan tetap seorang wanita muslimah tinggi kedudukannya, mulia derajatnya, terjaga akhlaknya. Selama, kapan perempuan muslimah mendapatkan itu semua? Selama ia berpegang teguh dengan agamanya, selalu menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya, taat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Muslimatan wajiha lillah mudh'inatan li syar'ihi wa hukmih, dirinya menyerahkan hanya kepada Allah, taat kepada syariat Allah dan hukumnya. Qa'imatan bihuquqil Islam, mendirikan hak-hak Islam. Wa wajibati wa adabihi al'idham bi kulli rahatin wa thiqatin wa itminan, dan kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya yang agung, dengan lapang dada, dengan penuh percaya diri, dan dengan penuh ketenangan. Ini menjadi syiar bagi seorang wanita muslimah, bahwa dia tidak malu untuk menampakkan dirinya sebagai wanita muslimah, baik dari sisi pakaiannya, sisi dandanannya, sisi cara bergaulnya, sisi cara berbicaranya, sisi bergaulnya dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ya, dia penuh dengan fiqh, percaya diri dengan adab Islam, syariat-syariat Islam yang mengatur dirinya. Ghairi multafitatin ilal hamali minan nas, dia tidak pernah menoleh kepada manusia-manusia rendahan. Min du'atil fahishati wal fitnah, yaitu orang-orang yang mengajak kepada tersebarnya perbuatan fahishah dan tersebarnya perbuatan fitnah, perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Litanala bidzalika as-sa'adata war-rahata fid dunya wal akhirah, agar perempuan tersebut mendapat dengan hal itu semua mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia dan di akhirat. Watanala thawabal azimal wal ajral jazila yauma liqa'illahi tabaraka wa ta'ala, dan juga akhirnya mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang banyak pada hari bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin mengingatkan kenapa Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, beliau mengingatkan tentang pertemuan dengan Allah. Salah satu obat kiat yang sangat manjur agar seorang wanita muslimah mengerjakan syariat Islam, dari mulai menutup aurat, dari mulai tata berbicaranya, dari mulai apa saja yang asalnya buka aurat, yang asalnya mempunyai hubungan seenaknya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang asalnya, maka salah satu kiat mudah untuk menyadarkan perempuan tersebut adalah ingat pertemuan dengan Allah. Ingat hidup ini tidak sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam keadaan batil, sia-sia. Dalam surat Shad ayat 27. Begitu juga di dalam surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Apakah kalian mengira bahwasanya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ini kiat mudah bagi seorang wanita muslimah agar dia meniti jalan istiqamah, menutup aurat, lebih banyak di rumah, tidak berikhtilat, tidak berkhulwat, tidak bersafar tanpa mahram, dan semisalnya. Dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada perempuan. Ingatkan, ya, jika ada saudarimu yang belum meniti jalan istiqamah, belum benar-benar belajar, belum benar-benar memikirkan kehidupan akhirat, maka ingatkan dia bahwa semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, waqad ja'a fil Islam ma yadullu 'ala anna al fitnata bin nisaa idza waqa'at yatarattabu 'alayha min al mafasidi wal madari ma la yudraku madahu wa la tahmadu 'uqbahu. Dan telah ada di dalam agama Islam sesuatu yang menunjukkan bahwa fitnah wanita, godaan wanita, jika terjadi maka menyebabkan kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan yang tidak dapat dihitung sampai mana buruknya, dan tidak bisa dipuji sampai mana akibat buruknya. Walihada khafahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khaufan 'azima. Jadi perempuan, apa, godaan perempuan mendatangkan keburukan yang sangat besar. Ya, godaan perempuan mendatangkan keburukan yang sangat besar. Dan keburukan tersebut, ya, saya akan sebutkan nantinya bagaimana Islam sudah mengabarkan tentang keburukan-keburukan apabila seseorang mendapatkan godaan perempuan. Di antaranya saya akan sebutkan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya, nanti kita akan sebutkan bahaya godaan perempuan. Ya, nanti kita akan sebutkan bahaya godaan perempuan. Kita lanjutkan dulu apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah Ta'ala. Walihada, oleh sebab inilah Nabi Muhammad SAW menakutinya atas umatnya dengan rasa takut yang besar. Dan Nabi wahadzaraha salawatullah wasalamu alaihi kathiran mimma ghibbatiha wa su'i aqibatiha. Dan Nabi Muhammad SAW sering memperingatkan dengan keras tentang buruknya akibat godaan perempuan. Mushan lil ummah, sebagai pemberi nasihat untuk umat. Wa ma'dziratan fi bayani dini tabaraka wa ta'ala, dinillahi tabaraka wa ta'ala. Dan sebagai alasan dalam menjelaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hujjah nantinya. Wa laqad kana alaihi salatu wassalam mu'alliman aminan wa nasihan mushfiqan fima taraka fama taraka khairan illa dalla al ummata alaihi wa la sharran illa hadhara minha. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar yang amanah, yang suka memberikan kebaikan, yang sangat penyayang, tidak ada meninggalkan kebaikan apapun bentuknya kecuali telah menunjukkan kepada umat Islam akan kebaikan tersebut, dan tidak ada keburukan kecuali telah memperingatkan umatnya akan keburukan tersebut dengan peringatan yang keras. Lihat sekarang. Kemudian pensyarah menyebutkan atau penulis menyebutkan bahaya dari godaan perempuan. Kata penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badr hafizahullah, rawal Bukhari wa Muslimun min hadithi Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid termasuk hibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, meskipun ya warna kulit beliau hitam. Ini menunjukkan Islam tidak mengenal rasisme. Ya, syariat Islam tidak mengenal rasisme, golongan, kelompok atau apapun. Tapi yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak meninggalkan, tidak pernah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan apapun yang paling berbahaya atas para lelaki dari wanita." Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ujian yang paling berat bagi para lelaki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ujian godaan perempuan. Ujian godaan perempuan. Begitu juga kemudian beliau mengatakan, rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Artinya, hati-hatilah terhadap dunia. Hati-hatilah terhadap godaan wanita. Karena sesungguhnya godaan pertama, ujian pertama yang membinasakan Bani Israil ada pada perempuan. Ujian pertama yang membinasakan Bani Israil ada pada perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlebar masalah ini. Godaan perempuan sangat berbahaya. Makanya kita akan sebutkan dari sisi mana kenapa godaan perempuan sangat berbahaya. Sebelumnya saya ingin menambahkan bagaimana bahayanya godaan perempuan dalam hadis-hadis yang lain. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Ini tambahannya dari dan penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Karena Syekh tadi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperingatkan dengan keras umatnya, terutama para lelaki, tentang bahaya godaan perempuan. Dan beliau menyebutkan dua dalil. Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak menyebutkan dua dalil. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa godaan paling berbahaya bagi para lelaki dari umat Nabi Muhammad SAW adalah perempuan. Dalil yang kedua menunjukkan bahwa Bani Israel binasa, ujian yang paling pertama mereka dapati adalah godaan perempuan. Nah, saya tambahkan bahayanya godaan perempuan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ah tuqbilu fi suratil syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sesungguhnya perempuan di hadapan dari depan dalam bentuk setan dan di hadapan dari belakang dalam bentuk setan. Mohon maaf para perempuan, jangan marah dulu dengan hadis ini. Kita lihat dulu penjelasan para ulama rahimahumullahu taala. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kata beliau, qala al-ulama, para ulama berkata, ma'nahu, makna hadis ini, bahwa perempuan dilihat dari hadapan depan dalam bentuk setan, dari hadapan belakang dalam bentuk setan. Apa maksudnya? Maknanya adalah al-isyarah ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha. Ini ucapan adalah merupakan isyarat untuk berhawa nafsu dan ajakan tergoda dengannya. Dilihat dari depan seperti setan, isyarat bahwasanya perempuan menyebabkan laki-laki berhawa nafsu kepadanya. Dari belakang menyebabkan laki-laki berhawa nafsu padanya. ya, itu maksudnya. Lamma ja'alahu Allah Ta'ala fi nufus lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijal minal maili ilan nisa waliltidhazi binadharihinna wa ma yata'allaku bihinna, yang mana Allah telah menjadikan pada diri para lelaki condong kepada perempuan, merasa lezat dengan melihat para perempuan tersebut dan apa saja yang ada kaitannya dengan para perempuan tersebut. Fahiya syabihatun bisyaitan, maka dia perempuan sama dengan syaitan. Fi du'aihi ila syar biwaswasatihi wa tazinihi lah, samanya dari sisi apa? Mengajak kepada keburukan, memberikan bisikan-bisikan, mengindahkan keburukan tersebut. Itu maknanya, bahwa perempuan dilihat dari depan dalam bentuk setan, dilihat dari belakang dalam bentuk setan. Ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang munafik di zaman sekarang yang menolak syariat Islam, menolak ayat Quran, menolak hadis Rasul, karena tidak sesuai dengan akalnya. Mereka pasti tidak percaya dan tidak mau terima hadis ini. Ya sudahlah, Anda tidak terima itu urusan Anda. Anda akan berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Tetapi kita kaum muslimin mengatakan aman Nabi. Kita beriman dengannya selama hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, kita terima. Dan apalagi terdapat penjelasan dari para ulama, samanya perempuan dengan syaitan dilihat dari sisi bahwa godaan perempuan dalam mengajak kepada para lelaki untuk melakukan keburukan. Bisikan perempuan kepada para lelaki sama dengan bisikan syaitan itu untuk mengajak kepada perempuan. Penghiasan keburukan dari godaan perempuan sama dengan penghiasan keburukan dari godaan syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ingin menjelaskan dari sisi mana bahayanya godaan perempuan bagi para lelaki. Ada sekitar 4 sisi. Yang pertama, sisi bahayanya godaan perempuan bagi para lelaki adalah bahwa syaitan, senjata utamanya dalam mengganggu manusia adalah dengan godaan perempuan. Ini sisi ini harus dipahami betul-betul. Salah satu senjata paling utama dipakai oleh syaitan, iblis, dan para pengikutnya untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang benar adalah dengan ujian, dengan godaan perempuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat surat Al-A'raf ayat 17 sebagai dalil akan sisi ini, bahwa Allah berfirman, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Yang artinya, kemudian kata iblis berjanji kepada Allah setelah doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian iblis berjanji, sungguh aku akan benar-benar datangi hamba-hambamu dari sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Ya. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, seperti misalkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud mendatangi dari pertama kali dari depan, ya, mendatangi dari depan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, usyakkikum fi akhiratihim, aku ragukan dalam hati mereka tentang kehidupan akhirat, benar atau enggak, benar enggak sih setelah kematian itu ada namanya fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Benar enggak sih setelah fitnatul qabr itu ada siksa atau nikmat kubur? Benar enggak sih setelah siksa atau nikmat kubur itu kemudian nanti dibangkitkan, kemudian dihisab, kemudian berjalan di atas sirat, diragukan di dalam dirinya. Makanya tidak benar cara memahami Al-Quran dengan konsep keraguan. Tidak benar cara memahami Islam dengan konsep keraguan. Cara memahami Al-Quran maksudnya. Memahami Al-Quran dengan konsep keraguan yang diusung dengan bahasa hermeneutika. Ini konsep keraguan. Meragukan ayat, meragukan harus ada kritisi dalam ayat. Tidak. Ayat Allah turunkan dan Allah berikan kepada kita akal untuk memahaminya, bukan untuk mengkritisi. Kita cukup untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian ahibati hafizakumullah, dan dari belakang, sisi belakang diganggu oleh iblis, sisi belakang apa maksudnya? Kata Abdullah bin Abbas, uraghibuhum fi dunyahum. Aku cintakan kepada mereka tentang perkara dunia mereka, harta, tahta, wanita, sehingga lupa kehidupan akhir. Sudah diragukan di dalam hatinya kehidupan akhirat, dicintakan pula kehidupan dunia. Wa an animanihim ashbaha alaihim amradinihim. Artinya, atau usyabbiha alaihim amradinihim. Ashbaha alaihim amradinihim. Maksudnya adalah, aku membuat syubhat dalam perkara agama mereka. Hal-hal yang sudah jelas-jelas wajib akibat syubhat menjadi samar-samar. Hal-hal yang sudah jelas-jelas haram akibat syubhat menjadi samar-samar. Itu godaan iblis dari sisi kanan. Godaan iblis dari sisi kiri ini yang menjadi pembicaraan, yaitu ashushahi lahum al-ma'asi. Aku syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Ya, aku syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Nah, ini yang dimaksud dengan sisi yang pertama, bahwasanya bahayanya godaan wanita bagi seorang wanita, seorang muslim, adalah senjata paling ampuh dipakai oleh syaitan melalui godaan perempuan, dengan dalil surah Al-A'raf ayat 17. Kemudian juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14-15, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fidda والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Yang artinya diindahkan untuk manusia pandangan terhadap kecintaan syahwat dari perempuan. Pertama kali kecintaan syahwat terhadap perempuan, kemudian baru anak-anak, baru emas perak yang bertumpuk-tumpuk, baru setelah itu kuda peliharaan, kemudian binatang ternak, kemudian setelah itu pertanian. Itulah perhiasan kehidupan dunia yang bisa menipu. Godaan paling pertama yaitu perempuan. Makanya tidak heran setelah itu seorang tabi'i terkenal, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullahu taala, menafsiri ayat ini. Ya, ayat ini yaitu surat Ali Imran ayat 14, zuyyina diindahkan, ay zayyana lahum syaitan, maksudnya adalah syaitan mengindahkan pada manusia kecintaan terhadap syahwat perempuan. Nah, ini pertama kali syahwat godaan yang paling utama.

illa atahu min qibalin nisa. Syaitan tidak pernah putus asa dari sesuatu apapun. Jika putus asa, maka ia akan datang dengan godaan perempuan. Senjata paling ampuh dari syaitan adalah dengan godaan perempuan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Dhamul Hawa. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, ada perkataan indah bagaimana bahayanya godaan perempuan yang merupakan senjata paling ampuh dipakai oleh syaitan menyimpangkan manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "An-nisa habailu syaitan." Yang artinya perempuan adalah tali kailnya syaitan. Tali kailnya syaitan. Jadi kalau ada orang mancing, ya ini alat pancingnya, kemudian ada benangnya, kemudian ada kailnya, ya kail, benang, kemudian alat pancingnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "An-nisa habailu syaitan." Perempuan adalah tali-tali pancing syaitan. Tali-tali pancing syaitan. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan yang dimaksud dengan tali-tali syaitan, maksudnya adalah alat untuk berburu. Jadi sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwasanya godaan perempuan adalah senjata paling ampuh yang dipakai oleh syaitan untuk menggoda manusia. Oleh sebab itulah syaitan sangat ingin perempuan keluar dari rumahnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan melakukan istishraf padanya. Kata para ulama, orang Arab ketika mengatakan istashrafa syait, idza rafa'a basarahu ilaih wa basata kaffahu fawqa hajibai kasal mustadhil minas syams fatakhayyala farahul khabith wa huwa yarqubu farisatahu liyastadaha wa yastadu biha. Artinya, orang Arab mengatakan, kan tadi hadisnya berbunyi begini, wanita itu adalah aurat, jika dia keluar rumah maka syaitan akan mengistishrafnya. Apa arti istishraf? Istishraf adalah jika seseorang mengangkat penglihatannya, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas alisnya, seperti seseorang menutupi dari panas terik matahari. Ya, jadi benar-benar seperti dia mengintai. Syaitan mengintai perempuan tersebut agar dia keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, maka dijadikan sebagai alat tali pancing agar manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Al-Munawi rahimahullah, bahwa At-Tibi berkata, "Wal ma'nal mutabadiru annaha ma damat fi khidriha lam yatma'is syaitanu fiha." Jadi ingat ya baik-baik, perempuan itu aurat, jika dia keluar rumah maka syaitan akan mengintainya, menjadikannya santapan untuk laki-laki hidung belang, menjadikannya sebagai hidangan bagi laki-laki jalang, ya. Makanya Imam At-Tibi rahimahullah mengatakan, makna yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa perempuan selama masih dalam rumahnya, maka syaitan tidak

0: dengan perempuan tersebut. Fi ighwa innas, untuk menjadikannya sebagai godaan, menyesatkan manusia. Fa idza kharajat tami'a wa atma' bi annaha habailuhu wa a'zamu fakhuhihi. Apabila perempuan tersebut sudah keluar rumah, maka iblis tamak, rakus untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai godaan bagi laki-laki. Wa atma', dan akhirnya perempuan tersebut benar-benar menjadikan laki-laki berhawa nafsu kepadanya. Kenapa? Karena perempuan habail, tali-tali kail, pancingan yang digunakan oleh syaitan. Dan a'zamu fakhuhi, yaitu godaannya yang paling besar. Ini hati-hati. Jadi hati-hati laki-laki, lebih-lebih juga perempuan. Karena perempuanlah penyebab akhirnya para lelaki tersebut mereka terbangun syahwatnya. Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Adda' wa Dawa'. Beliau mengatakan, "Ammal lahadhat fahiya ra'idatus syahwah wa rasuluha." Adapun lahadhat, yaitu pandangan-pandangan mata menatap kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram, maka dia adalah bendera yang naik untuk menaikkan syahwat, dan dia adalah utusan yang menimbulkan syahwat. Wa hifdhuha aslu hifdhil farj, dan menjaga pandangan pokok dari menjaga kemaluan. Banyak orang berzina karena tidak menjaga pandangannya. Ya. Faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang meluaskan pandangannya, maka menjerumuskan dirinya pada jurang-jurang kebinasaan. Wan nadharu aslu 'ammatil hawadith allati tusibul insana. Dan penglihatan pokok kejadian-kejadian secara menyeluruh yang menimpa manusia. Seorang bisa berzina gara-gara melihat, meskipun dia ahli ibadah, hafal Quran, gara-gara dia melihat yang haram, maka akhirnya dia tidak dapat menahan syahwatnya. Ya, karena penglihatan aslu 'amatil hawadith, pokok segala sesuatu yang terjadi yang menimpa manusia. فَإِنَّ النَّظْرَةَ تُوَلِّدُ خَطْرَةً. Sesungguhnya penglihatan melahirkan besitan di dalam hati. ثُمَّ تُوَلِّدُ الْخَطْرَةُ فِكْرَةً. Kemudian dari apa yang terbesit dalam hati, maka naik menjadi sebuah pemikiran. ثُمَّ تُوَلِّدُ الْفِكْرَةَ شَهْوَةً. Kemudian dari fikiran yang kotor tersebut melahirkan, menghasilkan syahwat. Thumma tuwallidu syahwatu iradatan. Kemudian syahwat melahirkan keinginan. Thumma taqwa. Lalu keinginan tersebut tambah besar. Fatasiru azimah. Kemudian menjadi tekad bulat, jazimah, yang benar-benar ingin dikerjakan. Fayaqa'ul fi'lu walabud malam yamna' minhu mani'. Maka pasti terjadi bagaimanapun, selama tidak ada penghalangnya. Wa fi hadza qila as-sabru ala ghadhi al-tarf aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Oleh sebab itulah ada orang yang mengatakan perkataan indah, sabar menahan pandangan lebih mudah dibandingkan sabar mendapatkan kerugian setelah tidak menahan pandangan. Ya, sabar pada langkah pertama menahan pandangan ini lebih mudah dibandingkan seseorang bersabar atas penyakit atau kerugian yang didapati setelah tidak dapat menahan pandangan. Nah, ini sisi pertama kenapa bahaya godaan perempuan sangat berbahaya, yaitu dilihat dari godaan perempuan adalah senjata paling ampuh yang digunakan oleh syaitan. Bahkan dia adalah tali-tali kail yang digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nasihatkan kepada para perempuan, jangan sampai menjadi senjatanya syaitan dalam mengganggu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan menyebutkan sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat tentang bahaya godaan perempuan. Jadi sekali lagi saya katakan, bahaya godaan perempuan dari sisi bahwa godaan perempuan senjata paling ampuh, senjata paling utama yang dipakai oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia, terutama para laki, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada pembawa acara, saudara Ari hafizahullahu ta'ala. Naam.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi hafizahullahu ta'ala yang telah berkenan membimbing kita, menyampaikan pelajaran yang bermanfaat untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, serta faedahnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwatul Islam, kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertama, kami mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan ini saja. Yang kedua, bagi Anda yang bertanya langsung fokus pada pertanyaannya saja. Yang pertama kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau suami saya kerja di tempat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ikhtilat? Sedangkan suami selalu berusaha untuk menjaga dirinya. Suami berencana untuk keluar dari pekerjaan, namun yang jadi pertimbangan adalah saat ini belum ada penghasilan lain selain kerja di situ. Apakah suami keluar kerja sekarang ini merupakan hal yang urgent atau tidak? Mohon diberikan nasihat kepada keluarga kami. Ustaz, silakan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, secara hukum fikih para ulama menyebutkan hukum bekerja di tempat yang terjadi percampuran antara laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada pembatas, yaitu seorang tidak diperbolehkan untuk bekerja di tempat yang terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa pembatas, karena di dalamnya terdapat bahaya yang besar dan fitnah, perbuatan yang mengakibatkan kekacauan, dan dia wajib untuk mengkondisikan dirinya bekerja di tempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dia wajib mengkondisikan dirinya untuk bekerja di tempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena hal ini bisa menyebabkan dia akhirnya benar-benar masuk ke dalam godaan syaitan. Dan saya katakan kepada suami tersebut, teruslah yakin dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Berusahalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu lemah. Maka berusahalah seseorang mencari pekerjaan yang halal, yang tidak ada perbuatan maksiat di dalamnya, dan itu banyak, dan minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan lemah. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Na'am.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari saudari kita Fulanah di Majalengka yang bertanya sebagai berikut. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana nasihat atau kiat istiqomah dari Ustaz untuk dapat kita sebagai mahasiswi terhindar dari lawan jenis, fitnah lawan jenis, terlebih anak saya ini sedang menuntut ilmu atau menjadi mahasiswi di kampus yang terdapat di dalamnya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Mohon nasihat dan masukannya dari Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ustaz silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukumnya sama antara bekerja dengan belajar, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk belajar di tempat yang terjadi percampuran antara laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab yang menutupi pandangan mereka. Tidak diperbolehkan asal hukumnya. Tetapi kalau seandainya sudah masuk ke dalam kampus tersebut dan tidak sanggup untuk keluar karena satu dan lain hal seperti biaya, kesulitan, dan semisalnya, maka pada saat itu dia wajib untuk berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan ikhtilaf, percampuran antara laki-laki dan perempuan, apalagi sampai khalwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadkhul 'alan nisa." Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Dan menjauhi tempat-tempat yang dan juga kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terjadi ikhtilat. Berusaha, dia wajib mengusahakan. Kalau seandainya dia memang ingin melanjutkan kuliah di tempat tersebut. Tetapi tentunya yang lebih baik dia berkuliah di tempat yang tidak ada ikhtilat. Dan di zaman sekarang sudah banyak tempat-tempat kuliah tersebut. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk keluar karena satu dan lain hal yang belum bisa dia lakukan, maka dia berusaha agar tidak terjadi ikhtilat. Meminimalisir ikhtilat yang ada, apalagi sampai khalwat. Tetapi langkah yang paling utama, dia tidak diperbolehkan untuk belajar di tempat yang terjadi ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab yang menutupi pandangan mereka. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaan dari Bapak Zainal yang bertanya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai berikut. Ustadz, ketika kita beraktivitas di pasar, bagaimana menghindari zina mata dalam beraktivitas dalam pasar, khususnya sebagai penjual? Sebagai tambahan, kalau kita bersama orang-orang yang mengenal agama pasti menjaga pandangan, tapi kalau sesama dengan penjual dan membeli, biasanya untuk mengakrabkan diri kita susah untuk menjaga pandangan. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Telah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala ibni Adam khadzahu minaz-zina la mahala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Adraka dhalika la mahala. Dia pasti mendapatinya, tidak mungkin tidak. Fazina, fazina al-ain an-nazar. Zina mata adalah dengan melihat. Ini yang terjadi yang disebutkan oleh pedagang di pasar tadi. Hadis ini memberikan keterangan, kabar bahwa mau tidak mau mata kita pasti akan tertoleh kepada yang haram. Tetapi sebagai seorang muslim, dia harus menjaganya. Dan hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz, kullu bani adama lahu hadzuhu minaz zina. Fa zinal ainaini nazar. Setiap anak Adam dia mendapatkan bagiannya dari perbuatan zina. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Maka nasihat saya agar pedagang di pasar tetap terjaga pandangannya, maka tidak ada lain kecuali dia mengamalkan surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absar. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi meskipun ada pembeli perempuan, maka kita tetap menjaga agar tidak melihat kepada perempuan tersebut. Ya, menjaga agar tidak melihat kepada perempuan tersebut. Begitu juga perempuan, penjualnya perempuan, pembelinya laki-laki. Qul lil mu'minat yaghuddu min absarih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman agar mereka yaghuddna min absarihinna, menjaga pandangan mereka. Ya. Maka caranya saat Anda sebagai pedagang di pasar, tidak ada cara lain kecuali mengamalkan surah An-Nur ayat 30 atau surah An-Nur ayat 31. Menundukkan pandangan, menjaga pandangan, tidak meluas-luaskan pandangan. Wallahu a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung menghubungi kami via telepon. Silahkan di 0218236543. Halo.
2: Jangan ganti.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan hamba Allah. Mau bertanya Pak Ustaz.
1: Silahkan.
2: Saya ini punya penyakit sudah 4 tahun, kelainan saraf Pak Ustaz. Saya sudah periksa di dokter tapi tidak ada perubahan. Jadi sekarang saya memilih terapi herbal Pak Ustadz. Jadi sekarang menjalani terapi akupuntur. Alhamdulillah baru sekali berjalan sudah ada perubahan. Tapi yang jadi masalahnya itu Pak Ustadz, laki-laki yang terapikan saya. Iya Pak Ustadz. Jadi pernah Pak Ustadz itu baru sekali saya berkhulwat begitu Pak Ustadz. Sebenarnya saya tidak mau begitu, tapi harus menjalani terapi beberapa kali lagi. Tapi saya takut dosa Pak Ustadz, makanya saya bertanya dulu di Pak Ustadz, apakah saya berterapi lagi nanti dikategorikan darurat atau bagaimana ya Pak Ustadz? Yeah. Ya, makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan Ustadz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Diharamkan seorang wanita muslimah untuk berobat kepada dokter laki-laki jika ada dokter perempuan yang menyebabkan dengan berobatnya kepada dokter laki-laki tersebut dia berdua-duaan atau membuka aurat. Asal hukumnya diharamkan, kecuali jika tidak ada dokter perempuan dan hal tersebut bisa membahayakan nyawanya. Maka pada saat itu dia berobat kepada dokter laki-laki atau yang semisalnya. Karena bisa membahayakan nyawanya. Itu pun dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Di antaranya tidak boleh terjadi khalwat. Harus ada mahram yang menemaninya. Yang kedua, tidak membuka aurat kecuali dalam keadaan yang sangat diperlukan untuk pengobatan. Jadi batasannya itu. Apabila seorang perempuan ingin berobat, maka haram hukumnya berobat kepada dokter laki-laki jika masih ada dokter perempuan. Kecuali jika tidak ada dokter perempuan dan dikhawatirkan menyebabkan kematian ataupun keadaan yang sangat tragis pada pasien perempuan tersebut, maka boleh dia berobat kepada dokter laki-laki dengan syarat yang sangat ketat. Di antaranya ditemani oleh mahramnya, tidak boleh berdua-duaan, dan tidak membuka aurat kecuali yang sangat diperlukan. Kecuali yang sangat diperlukan. Nah, berkenaan dengan ibu yang bertanya tadi, maka saya nasihatkan carilah herbalis, kemudian juga ahli medis yang perempuan, dan itu lebih berkah dan juga lebih tenang di dalam hati. Bukti nyata ibu sendiri juga tidak nyaman dengan terjadinya khalwat dengan laki-laki tersebut. Semoga yang sakit dari kaum muslimin, terutama yang bertanya, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yugadiru saqaman wala alama. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, semua bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon kembali, silakan 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini?
3: Alhamdulillah, di Balon Sumatera.
1: Ibu mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya Bu. Ibu cukup mendengarkan via dengan telepon saja. Ya, kecilkan televisinya ya, volumenya.
3: Iya, iya, iya.
1: Sudah Ibu?
3: Sudah.
1: Silakan bertanya Bu.
3: Saya mau dari Sumatera Pak.
1: Iya, silakan Ibu.
3: Saya mau tanya tentang sholat. Apakah sholat yang tinggal selama ini harus dikodo?
1: Maksudnya Ibu yang sholat yang dulu tidak dikerjakan karena ada...
3: Iya,
1: disengaja itu. Atau maksudnya ada sesuatu beruhat atau gimana?
3: Ya, ya ada yang sengaja. Oh, iya. Yang masih muda-muda dulu buat Pak.
1: Oh iya.
3: Nah, yang pertama, yang kedua, apa boleh sholat sunat apa namanya itu Pak? Tajdid, bukan tajar apa ya?
1: Apa Bu?
3: Sholat sunat dan habis sholat subuh itu loh Pak, sholat apa namanya?
1: Oh, sholat fajar. Sholat duha, habis sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh, sholat fajar.
3: Bukan Pak, yang habis sholat subuh itu kan aku lupa sih, saya sih.
1: Ya, gimana itu pertanyaannya? Sholat,
3: apakah boleh sholat sunat, itu digabungkan dengan sholat sunat duha gitu.
1: Oh, iya. Cukup ya Bu ya?
3: Iya, iya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mohon maaf kepada Ustadz, pertanyaannya tidak sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Silakan Ustadz, kalau mau diberikan nasihat dan jawaban, silakan.
0: Ya, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun permasalahan yang pertama, yaitu hukum mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Maka, poin pertama, tidak ada khilaf di antara para ulama wajibnya mengqadha salat yang ditinggalkan dikarenakan ada alasan syariat seperti ketiduran ataupun kelupaan. Maka ini wajib diqadha karena itu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa terhadap satu salat atau ketiduran darinya, maka penebusnya adalah dia mengerjakan salat tersebut jika dia ingat. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. sholat yang ditinggalkan karena kelupaan ataupun karena ketiduran wajib untuk diqadha. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa terhadap sebuah salat, maka hendaklah dia mengerjakannya jika ia mengingatnya, tidak ada penebus atasnya kecuali itu. Adapun permasalahan mengqadha salat bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia muslim baligh berakal, kemudian bukan wanita yang haid dan nifas, maka terjadi khilaf di antara para ulama, bahwa jumhur kebanyakan para ulama berpendapat wajib mengqadha. Dan jumhur kebanyakan para ulama berdalil dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Mereka mengatakan sisi pendalilannya, annahu yadullu ala wujubil qadha ala nasi ma'a suqutil ithm wa raf'il haraj anhu fal'amidu awla. Bahwa hadis tadi menunjukkan wajibnya mengqadha bagi orang yang kelupaan atau ketiduran, namun dia tidak berdosa dan tidak ada kesalahan atasnya. Kalau begitu, kata jumhur, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan syar'i lebih utama untuk mengqadha. Yang kelupaan saja wajib mengqadha, sedangkan yang tidak kelupaan sengaja meninggalkan padahal dia wajib, maka lebih utama untuk wajib mengqadha. Dan sebagian ulama peneliti, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Hazm, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, bahwasanya berpendapat bahwasanya sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan syariat, padahal dia muslim yang wajib untuk mendirikan sholat, maka tidak ada qadha atasnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak diterima sholatnya karena dia mengerjakannya di selain waktunya. Tidak diterima sholatnya karena dia mengerjakannya di selain waktunya. Ya, di selain waktunya. Dan belum ada dalil khusus dari Rasulullah SAW akan hal ini. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat di selain waktunya, berarti itu perbuatan bid'ah. Berarti itu perbuatan bid'ah. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan syariat, kemudian dia ingin bertobat, maka dia bertobat dengan sebenar-benar taubat. Dia menyesal, beristighfar atas perbuatannya tersebut karena dosanya sangat besar. Dosanya bisa menyebabkan kepada kekufuran, lebih dahsyat daripada dosa berzina dengan ibu kandung, membunuh bapak kandung. Kemudian dia bertobat dengan cara terus mengerjakan sholat, dan bertobat dengan cara bertekad untuk tidak pernah tidak sholat, dan tidak ada qadha atasnya. Ya, tidak ada qadha atasnya. Adapun ahibati hafizakumullahu taala, apa hukum menggabung salat isyraq? Yang ibu maksud tadi mungkin salat isyraq, yaitu orang salat subuh berzikir sampai terbit matahari, kemudian ditinggikan sedikit setengah 15 menit, kemudian salat 2 rakaat. Itu namanya salat isyraq. Apa hukumnya menggabung dengan salat duha? Maka kita perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat isyraq adalah salat duha di awal waktu. Ya, salat isyraq adalah salat duha di awal waktu. Jadi kalau ibu mengerjakan salat isyraq, itu berarti ibu juga sedang mengerjakan salat duha, karena sholat isyraq dikerjakan di waktu duha. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah," siapa yang salat subuh dilakukan secara berjamaah, "tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams," kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, "tsumma shalla raka'atain," kemudian salat dua rakaat, "kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah," maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Dalam hadis, dalam tambahannya, tamatin tamatin tama, yang sempurna yang sempurna yang sempurna. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat isyraq disebut dengan salat duha di awal waktu. Maka apabila ibu mengerjakan salat isyraq, berarti ibu mengerjakan salat duha di awal waktu. Itu pendapat yang lebih kita kuatkan. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara sholat isyraq dengan sholat duha. Wallahu'alam. Naam.
1: Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan dan nasihat yang bermanfaat yang Ustaz berikan kepada penanya khususnya, baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nampaknya waktu juga memisahkan kita, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam atau rangkuman dari penjelasan Ustaz di kesempatan pagi hari. Silakan Ustaz.
0: Salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingin menegaskan kembali apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, bahwa harus menjadi akidah, keyakinan yang sangat kokoh, tidak boleh ragu di dalam hati seorang muslim, bahwa segala syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, jika perintah dikerjakan, jika larangan dijauhi, maka pasti tidak ada boleh keraguan di dalamnya, mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bahwasanya di dalam agama Islam, godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki adalah godaan perempuan. Dilihat dari sisi seperti yang sudah kita pelajari, bahwasanya godaan perempuan adalah senjata paling utama, paling ampuh yang digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "An-nisa habailu syaitan," para perempuan tali kailnya syaitan untuk mengait para lelaki sehingga menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini beratnya godaan perempuan, berbahayanya godaan perempuan, yaitu merupakan senjata paling utama digunakan oleh syaitan menyimpangkan manusia, terutama laki-laki, dari jalan Allah. Ini yang bisa sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Demikian ikhwatal Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. Muttafaqun alaih.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
8: Allahumma inni a'udzubika min Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughdha'an, sampai dibayarkan utang. Ya,

0: bil adl.
1: Ketika berutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allah murka dengan riba.
7: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh debt collector dari Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatilar riba wa mukilahu.
2: Yang ngasih akan riba pinjam uang.
0: Wa katibahu.
2: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa
0: qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha. Wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra, dan engkau akan memberi menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al-khair khiratullah." Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah." Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104.3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini, sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat-alat musik. Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat madhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: مُهِينٍ.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat Nabi kita menjadi Rasul dengan firman-Nya wa andir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak.

dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir. Dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka

0: Tidaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut kita bertemu dengan banyaknya lampu merah, atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama ku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita, yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi, ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson, ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik, dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat, dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian ulama bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia. Senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini, masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu. Ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aqimish shalah.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد

0: Bintayan Mutiara Nasihat.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانًا أخواتًا سيبوليكًا، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabarak wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih, para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. فَلَمَّا عَتَوْ عَنْ

0: seburuk-buruk siksa.
1: Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin Netanyahu, Firaun masa kini, telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah, terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab, orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al azab, su'al azab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Al-Qariyah, wa ma'a

في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه.

¡Vamos!

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
5: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim.
2: Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin.
1: Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi

Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan." Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin. Walau

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.
0: Mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam

dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?

0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam madhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah madhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW, karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab, dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43 di ayat 22. Di ayat 23 Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyebutkan wa inna katsira minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8 wa inna katsira minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi,

0: hawa nafsu. Sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustaz, seorang da'i. Sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia, mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf, dan kita wajib untuk terus belajar dan belajar Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Kita memahaminya, meyakininya, dan mengamalkannya. Apabila sudah ada dalil dan kita tahu dalil itu jelas dari Quran dan sunnah, kewajiban kita untuk mengikuti dalil. Wajib untuk kita ikuti dalil. Dan kita berpegang kepada dalil dari Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dan kita berusaha bagaimana mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pada pekan yang lalu, saya menjelaskan tentang ciri-ciri ahlus sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap dalil Quran dan sunnah. Bagaimana sikap mereka terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah ketika sudah datang kepada mereka. Saya sudah sampaikan penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dan saya bawakan dari ikhtisarnya, dari mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah Al-Imam Al-Musili. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Nuqayyim, kemudian diiktisar oleh Imam Al-Musili. Pada pekan yang lalu, saya sampaikan sampai poin yang ke-6. Antum lihat lagi catatannya. Dalam mukaddimah pekan yang lalu, saya sebutkan sampai poin yang ke-6. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah dan ciri-ciri Ahlul Bid'ah terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan sikap mereka terhadap Al-Quran Sunnah. Sampai poin yang ke-6. Ya, betul. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa minha anna ahla sunnati idha dhakaru sunnata wa jaradu da'wata ilaiha nafarat min dharika qulubu ahli al-bid'ah.

0: فلهم نصيب من قوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم ومقالاتهم استبشروا بها، فهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومنها dan diantaranya diantara ciri dari ahlu sunnah dan ahlul bid'ah terhadap Al-Quran dan Sunnah yang ketujuh, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan asar-asar salaf, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan menitik beratkan dakwah mereka kepadanya. Jadi ahlu sunnah apabila mereka menyebut tentang sunnah dan mereka menitik beratkan dakwah mereka kepadanya, kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah lari, artinya tidak senang. Kalau kita mengajak kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah tidak senang. Setiap kita menyebutkan tentang sunnah, mereka enggak senang. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, mereka enggak senang. Itu ahlul bid'ah. Maka mereka ini mendapatkan bagian dari firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 46. Surah Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu, apabila engkau menyebut Rabbmu dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Disebut ayat Al-Qur'an mereka enggak senang. Dalam surah Al-Isra ayat 46. Dan ahlul bid'ah apabila engkau menyebut syekh mereka atau disebut syekh mereka dan juga pendapat mereka, mereka bergembira. Kalau disebutkan syekhnya, tokohnya mereka, mereka bergembira. Disebutkan juga pendapat mereka, istabsyaru biha, gembira mereka. Fahum kama qala ta'ala, mereka seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar di ayat 45. Mereka ini ahlul bid'ah ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min dunihi idza hum yastabsyirun. Dan apabila disebut hanya nama Allah saja, mereka kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan mereka selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Kemudian yang ke-8, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa ya'ramuna wa yarhamuna al-khalqa. Yang ke-8, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Falahum nasibun wafirun min al-ilmi wa rahmati wa rabbuhum ta'ala wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma wa ahlul bid'ah yakdhibuna bil-haqqi wa yukaffiruna al-khalqa fala ilma indahum wala rahmata wa idha qamat alihim hujjatu ahli sunnati adalu ila hafsihim wa uqubatihim idha amkanahum wirathata an fir'aun fa innahu lamma qamat alihi hujjatu musa lam yumkinhu anha jawabun qala la in ittakhadha ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin. Ahli sunnah, mereka mengetahui kebenaran dan mereka sayang kepada makhluk. Ahli sunnah mengetahui kebenaran dan sayang kepada makhluk. Mereka mendapatkan bagian yang sangat banyak dari ilmu dan rahmat. Allah SWT, Rabb mereka maksudnya Allah SWT, rahmatnya dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Ahlul bid'ah mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidak juga memiliki rahmat. Apabila mereka kalah hujah dengan ahlu sunnah, hujahnya mereka kalah, maka mereka beralih untuk memenjarakan dan menghukum ahlu sunnah apabila memungkinkan. Hal ini sebagai warisan Fir'aun, karena ketika ia kalah hujah dari Nabi Musa alaihissalam dan tidak bisa menjawabnya, ia berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 29, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Seandainya engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Untuk perhatikan yang kedelapan ini. Yang kedelapan, bahwa ahlu sunnah itu tahu kebenaran, tahu dalil dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ahlu sunnah tahu dalil. Dan mereka sayang kepada makhluk. Perhatikan, sayangnya ahlu sunnah kepada makhluk itu karena mereka menjelaskan kebenaran kepada umat. Itu sayangnya mereka. Jadi mereka tahu dalil dari Quran sunnah, mereka jelaskan supaya umat ini paham tentang dalil itu dan mengamalkan dalil itu. Seperti ahlu sunnah tahu tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya manusia seluruhnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian ahlu sunnah menjelaskan tentang tauhid ini karena sayang kepada makhluk dan melarang mereka dari berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar. Dijelaskan. Supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam kesyirikan. Sebab kalau umat ini jatuh dalam kesyirikan, maka hapus seluruh amalnya. Dan mereka diharamkan masuk surga. Begitu juga ahlu sunnah tahu tentang sunnah, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dijelaskan tentang sunnah. Dan ahlu sunnah tahu tentang bahaya bid'ah. Sebab Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan di neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka kita jelaskan terus tentang bahaya bid'ah agar orang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Karena ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, ini amalnya enggak diterima oleh Allah. Perbuatan itu enggak diterima oleh Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Kemudian diancam mereka dengan masuk neraka, diancam. Dan masih banyak lagi tentang bahaya bid'ah ini. Maka ahlu sunnah ini sayang sehingga mereka menjelaskan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, menjelaskan sunnah, mengajak orang kepada sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah karena mereka sayang. Mengajak umat kepada ketaatan, menjauhkan maksiat karena mereka sayang. Ini ahlu sunnah. Justru ahlu sunnah ini adalah orang yang paling sayang kepada umat ini. Berbeda dengan ahlu bid'ah, mereka enggak sayang kepada umat. Maka mereka mendapatkan bagian yang besar dari ilmu dan rahmat. Karena Rabb mereka Allah SWT adalah zat yang maha luas rahmatnya dan maha luas ilmunya. Mereka perhatikan ini. Ahlu sunnah orang yang paham tentang Quran dan sunnah. Dan mereka mengajak orang kepada Quran sunnah al-fahmi salaf. Jadi bukan menjelaskan tentang tauhid aja, bukan. Tapi bagaimana mengajak orang untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Melarang orang dari syirik. Ini bentuk sayangnya ahlu sunnah ini kepada umat. Jadi bukan dibiarkan umat dalam kesyirikan, bukan dibiarkan umat dalam bid'ah, bukan dibiarkan umat dalam kebodohan, kejahilan, kezoliman. Justru dijelaskan oleh Al-Sunnah. Di sini mereka ini sayang kepada umat. Tapi dituduh oleh setan apa? Keras. Memecah belah umat. Ini yang bilang gini pertama kali siapa? Setan. Supaya apa? Orang menjauh dari tauhid. Supaya orang menjauh dari sunnah. Ahlul bid'ah, kata Al-Imam Al-Qayyim, wa ahlul bid'ah yakdibuna bilhaqqi wa yukafirul khalqa. Ahlul bid'ah yakdibuna bilhaq. Mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Fala ilma indahum wala rahmah. Mereka enggak punya ilmu dan enggak punya kasih sayang. Dan perhatikan, ini penjelasan dari orang yang sudah berdakwah puluhan tahun. Orang yang alim dan berdakwah di masyarakat puluhan tahun, Al-Imam Al-Qayyim. Tahu bahwa ahlul bidah itu selalu mendustakan kebenaran, dibawakan dalil Quran Sunnah, mereka tolak gitu. Dan mereka mengkafirkan makhluk, orang yang tidak sesuai dengan mereka dikafirkan oleh ahlul bidah. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya kesayang, ilmu tidak ada mereka oleh ahlul bidah ini. Mereka seandainya mereka hafal Quran, tapi tidak tahu tentang maknanya, enggak tahu tentang tafsirnya, bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang ayat itu, enggak tahu mereka. Dan enggak sayang pada umat, karena mereka enggak menunjuki. Antum lihat dari ahlul bidah mana? Muridnya banyak, belajar bertahun-tahun, mana tahu mereka tentang tauhid, enggak tahu. Tentang rukun la ilaha illallah enggak tahu, tentang syarat la ilaha illallah enggak tahu, bagaimana beribadah kepada Allah enggak tahu, bagaimana tentang kesyirikan wajib yang menjauhkan enggak tahu mereka. Tentang bid'ah enggak dijelaskan selama-lamanya. Mereka sembunyikan itu. Enggak sayang mereka kepada umat ini. Dan apabila sudah tegak hujahnya al-sunnah, kalau sudah tegak hujah al-sunnah, wa idza qamat alaihim hujjatu al-sunnah adalu ila habsihim wa uqubatihim idza amkanahum. Apabila sudah tegak hujahnya al-sunnah, maka mereka beralih. Enggak mampu kan untuk membantah dalil sunnah. Enggak mampu mereka bantah dalil-dalil Quran sunnah ala fahmi salaf. Akhirnya apa? Mereka berpaling dengan apa? Berusaha bagaimana memenjarakannya. Kalau itu mungkin, atau menyiksa mereka kalau itu mungkin. Ini caranya ahlul bidah sepanjang zaman, perhatikan itu. Kalau mereka udah enggak mampu bantah dalil sunnah, mereka minta tolong pada penguasa. Supaya apa? Supaya penguasa itu memenjarakan ahlu sunnah itu. Dan itu terjadi. Seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan juga para imam yang lainnya. Dialami juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Al-Bidah itu tidak mampu dalil, minta tolong penguasa. Supaya dipenjara. Dari ulama-ulama ahlu sunnah. Dan ini sebagai warisan dari Fir'aun. Karena Fir'aun ketika tidak mampu membantah hujahnya Nabi Musa, maka kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku akan menjadikan engkau termasuk orang yang penjara. Yang ke-9. Wa minha anna ala sunnati innama yuwaluna wa yu'aduna ala sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam wa ahlal bid'ah yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Yang ke-9, ahlu sunnah hanya loyal, setia dan benci atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan ahlul bidah mereka loyal, setia dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Jadi ahlu sunnah mereka loyal, yuwalun wa yu'adun. Mereka loyal dan membenci ala sunnati nabihim, atas dasar sunnah Nabi. Artinya mereka setia, cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah. Dan mereka benci kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah. Atau benci kepada orang-orang yang benci kepada sunnah Nabi. Sedangkan ahlul bidah, mereka loyal dan mereka benci. Bukan dengan dasar dalil, bukan. Tapi kepada pendapat mereka. Pendapat mereka, kepada kaedah mereka, kepada tokoh mereka. Itu yang mereka loyal dan benci. Jadi kalau kita mencela tentang pendapatnya mereka karena mereka enggak punya dalil, oh mereka marah itu. Artinya semuanya dasarnya mereka kepada pendapat dan juga kepada tokoh-tokohnya. Mereka loyal dan benci itu, bukan kepada dalil. Yang ke-10, wa minha anna ala sunnati lam yu'assilu anna ala sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa taktiri bal indahum al-usulu kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi sahabatu. Yang ke-10, ahlu sunnah tidak membuat prinsip-prinsip. Anna ala sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha وحكموا على من خالف بالتفسيق والتكفير. Bahwasanya Ahlussunnah tidak membuat prinsip-prinsip yang mereka jadikan sebagai landasan pemutusan hukum. Dan tidak juga mengajak orang yang menyelisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Jadi Ahlussunnah tidak membuat prinsip yang mereka jadikan landasan pemutusan hukum, dan tidak juga mengajak orang yang menyelisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Dan tidak juga menghukumi orang yang menyelisih dengan hukum fasik dan kafir. Tidak. Bal indahum al-usulu, akan tapi prinsip yang dimiliki oleh Ahlussunnah, kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi sahabat. Prinsipnya, usulnya Ahlussunnah yaitu kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilaksanakan dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka enggak buat-buat prinsip, enggak buat kaidah-kaidah sendiri yang orang harus mengikuti prinsip itu atau mengajak berhukum dengan prinsip tersebut dan menghukumi orang yang menyelisihinya dengan hukum fasik atau kafir. Seperti dari orang-orang Mu'tazilah maupun yang lain punya prinsip mereka. Ada prinsip, lima prinsip yang dimiliki oleh Mu'tazilah yang mereka berhukum dengan prinsip itu. Kalau Ahlussunnah tidak, dasarnya semua dalil dari Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf. Kalau mereka sudah bikin prinsip, orang yang menyalahi prinsip itu dikafirkan. Jadi ada usulnya khomsah Mu'tazilah. Ada lagi prinsip yang lain, banyak sudah. Kelompok-kelompok bikin prinsip. Sampai yang terakhir, jamaah tabligh umumnya punya prinsip. Apa? Sittah. Enam prinsip. Yang mereka walak dan baroknya dengan enam prinsip itu. Kalau antum mau lihat prinsip-prinsip, ada di buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ada penjelasannya. Jadi kalau Ahlussunnah tidak, semua prinsipnya dasarnya dalil. Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf. Ikuti dalil. Sudah itu aja. Yang kita ajak mereka berhukum dengan dalil. Bukan dengan kaidah-kaidah atau yang lainnya. Bukan, dalil dari Quran Sunnah. Wa minha, yang ke-11. Anna ala sunnati idha qila lakum qala Allah ta'ala qala rasuluhu s.a.w. waqafat kulubuhum inda dhalik. Walam ta'udhu ila ahadin siwahu walam taltafit ila madha qala fulanun wa fulanun wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Yang ke-11, anna ala sunnah idza qila lakum qala Allah ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum 'inda dhalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulan wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Yang ke-11, ahlus sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka berhenti padanya, mematuhinya, tidak melampauinya. Mereka, hati mereka tidak menoleh sedikit pun kepada perkataan fulan dan fulan. Sedangkan al-bid'ah tidak seperti itu. Jadi Ahlussunnah kalau sudah qala Allah, qala Rasul, ya ikut qala Allah, qala Rasul. Enggak nunggu dulu, kalau sekarang enggak. Sudah disampaikan dalil Quran Sunnah, apa kata fulan? Apa kata syekh fulan? Apa kata ulama fulan? Kalau sudah syekh yang berkata, dalil dibuang. Syekh lebih utama. Nunggu fatwa syekh dulu. Ini dalil sudah dibawakan, dalil Quran, hadis dibawakan. Enggak, fatwanya syekh gimana? Atau tanya dulu pada fatwa syekh. Dalil, misalnya orang beriman begitu sampai dalil, sami'na wa atha'na, ikuti dalil. Makanya antum lihat di prinsip yang keempat, yang bersama dengan prinsip yang keempat. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i rahimahullah, wa ajma'an nasu ala man ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah SAW lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Manusia telah ijma'. Kalau orang sudah jelas sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang. Tidak boleh ditinggalkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain yaitu I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Jadi kalau sudah datang sunnah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dan ayatnya sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di dalam surah An-Nur di ayat 51. Orang beriman kalau sudah datang dalil, ucapkan sami'na wa ata'na. Jadi bukan tunggu perkataan fulan atau syekh fulan atau yang lainnya, tidak. Meskipun dia hanya seorang sendiri atau berapa orang, enggak tunggu orang banyak. Jadi harus perhatikan itu. Ini dalil wajib kita ikut. Yang merintahkan Allah dalam Al-Qur'an, yang merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti perhatikan bagaimana kalau di poin yang keempat itu, bagaimana kalau yang bersabda itu Rasulullah depan kita sekarang ini? Yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu, poin yang keempat. Kalau Rasulullah depan kita menjelaskan, bersabda, salam, apa kita katakan? Nanti Rasulullah, tunggu dulu. Syekh Fulan belum berkata begitu. Coba antum sekarang, begitu datang dalil, seperti kita langsung mendengar langsung dari Rasulullah SAW menyampaikan itu. Selama itu riwayatnya sahih. Kan mestinya begitu Rasulullah ngomong tentang dalil itu yang disampaikan, sami'na waktu jalankan. Enggak bilang nanti Rasulullah saya tunggu dulu nih perkataan fulan, fulan, syekh fulan gitu. Tunggu. Atau tunggu fatwa dulu. Gitu. Gimana? Orang yang beriman begitu sampai dalil laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir. Jadi kalau ahlul bidah itu seperti itu, kata Ibnu Qayyim, wa ahlul bidah bi khilafit al-bidah itu seperti itu. Nunggu dulu perkataan syekhnya, tokohnya gitu. Dalil ditunda dulu, apa kata syekhnya dulu. Wa minha yang ke-12, anna ahlul bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadith as-sahihati fa idza ajazu an raddihi baghawhu 'iwaja bit-ta'wilat al-mustanqarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi wa ahlus sunnati lahum hawa fi ghairiha. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah yang ke-12 yang terakhir ini, an ahlul bidah, bahwasanya ahlul bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwahum, bahwa mereka mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sahihan kana au dha'ifa. Baik itu sahih maupun dha'if. Baik hadisnya itu sahih atau dha'if. Pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yatrukuna ma lam yuwafiq. Wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwahum min al-ahadithi sahihati, dan mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tinggalkan hadis sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa idza ajazu an raddihi baghawhu 'iwajan bita'wilatil mustanqarah allati hiya tahrifun nahu an mawadhi'ihi. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, maka mereka membelokkannya. Bagaimana mereka membelokkannya atau membengkokkannya dengan apa? Dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Jadi mereka takwil tuh, apakah itu ayat atau hadis, mereka takwil. Karena mereka harus mengikuti hawa nafsunya, ahlul bidah ini. Wa ahlus sunnah lahum hawa fi ghairiha. Adapun ahlu sunnah, mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya. Kalau sudah dalil, Quran sunnah, mereka ikut. Sami'na wa ata'na. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ahlu bidah. Jadi ada 12 poin. Yang pekan lalu 6 poin, sekarang 6 poin. Mudah-mudahan bermanfaat. Musa'un Nabi Muhammadin SAW. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita masuk poin yang ke-31. Masih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Jadi Ahlus Sunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat. Kita bahas. Ahlussunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat sebelum hari kiamat. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 158, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nantikan hanya kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Tentang ayat ini dijelaskan di dalam hadis dari Sunnah Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta tatlu asyamsu min maghribiha fa idza talat min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat, dan apabila orang melihatnya telah terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Yang demikian itu terjadi pada ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu aw kasabat fi imani khaira." Tulu'u syamsi min maghribiha wa dajjal wa dabbatul ard. Ada tiga hal yang apabila sudah keluar maka tidak bermanfaat lagi iman seorang yang belum beriman sebelumnya, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, yaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal dan binatang bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis yang lain, tidak ada di buku ini, Nabi bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Nabi bersabda, tidak terputus hijrah sehingga terputusnya taubat, dan tidaklah terputus pintu taubat itu sehingga matahari terbit dari barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dalam Sunan Kubra dan juga Ad-Darimi, sahabat Muawiyah. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat itu sudah enggak diterima. Tentang matahari terbit dari barat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams? Inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsh fatakhiru sajidatan fala tazalu kadhalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haythu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Kata Nabi SAW, Tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika sudah terbit matahari, kemana matahari ini pergi? Sahabatnya menjawab, kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari ini berjalan sampai ke tempatnya di bawah arsy. Tempatnya matahari di bawah arsy. Kemudian dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap demikian sujud terus matahari ini sampai dikatakan kepadanya, bangkitlah. Kembalilah kamu. Dari mana kamu datang? Arti datangnya, terbitnya dari timur, tenggelam di barat. Kembali kamu. Maka matahari kembali. Dan pagi hari dia terbit dari tempatnya, yaitu dari timur. Kemudian berjalan lagi sampai ke tempatnya, yaitu di bawah arsy. Kemudian sujud kepada Allah Taala. Dan tetap demikian sujud sampai Allah mengatakan, bangkitlah kamu. Kembali. Dari mana kamu datang? Yaitu dari timur. Yaitu kembali sehingga terbit pagi hari dari timur. Kemudian berjalan lagi. Tidak ada seorang pun yang mengingkari sedikit pun juga dari berjalannya matahari ini. Sampai matahari ini kembali ke tempatnya di bawah arsy. Kemudian Allah berfirman kepada matahari, bangkitlah dan terbitlah dari barat. Terbitlah dari barat. Maka matahari mengikuti perintah Allah, terbit dari barat. Dan begitu terjadi, Rasulullah bersabda, tahukah kalian kapan itu terjadi? Yang demikian terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya dan belum pernah berbuat kebaikan. Artinya sudah tidak ada manfaat lagi. Orang bertaubat tidak diterima taubatnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Ini sudah bagian-bagian akhir sebagai tanda-tanda kiamat. Tidak diterima taubat. Terbitnya matahari itu, ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Terbitnya matahari itu enggak lama kemudian keluar dabbah, binatang yang berbicara kepada manusia, dan binatang ini seperti ngasih stempel, ini muslim, ini kafir, muslim kafir. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, inna awal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabba 'ala an-nasi dhuha fa ayyatuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariba. Sesungguhnya yang pertama kali keluar dari tanda-tanda kiamat itu terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang yang besar yang berbicara kepada manusia di waktu dhuha. Artinya begitu pagi terbit dari barat, tidak lama waktu duhanya sudah keluar binatang. Maka yang mana yang lebih dahulu, ini yang lain mengikutinya. Jadi apa, binatang atau matahari? Yang lebih dahulu itu akan mengikutinya. Ini sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dan kemudian tentang matahari ini dikatakan yang pertama kali keluar, ini berkaitan dengan tanda yang di langit. Kalau yang di bumi sudah ada sebelumnya, makanya tentang urutan ini, urutan tentang tanda-tanda kiamat, berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Kalau dalam buku Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, beliau menyebutkan tentang urutannya dalam buku ini. Dalam buku Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, yang pertama yaitu Al-Mahdi, urutannya. Tapi ini khilaf diantara ulama tentang bagaimana mencocokkan dalil-dalil ini. Tapi kalau dilihat, yang pertama Al-Mahdi, Al-Muntadhar, yang ditunggu, yaitu sudah terjadi kerusakan di muka bumi ini, maka muncul Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dari keturunannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian keluarnya Dajjal yang kedua yang merusak di muka bumi ini. Seperti yang sudah kita bahas, keluar Dajjal. Soal Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal di muka bumi ini berada selama 40 hari. Seperti yang sudah kita bahas, Dajjal itu di muka bumi ini selama 40 hari. Satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Jadi 40 hari itu satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Kemudian setelah Dajjal merusak di muka bumi ini, dan ini fitnah yang besar yang semua nabi mengingatkan tentang fitnah Dajjal, fitnah Dajjal ini, dan kita baca setiap sholat di akhir tasyahud. Baru kemudian yang ketiga, nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena yang mampu untuk membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Waktu itu turun di Menara Putih di timur Damaskus. Turun dibawa oleh malaikat. Kemudian sholat bersama Imam Mahdi. Dan Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Jadi imam ini yang menjadi imam Imam Mahdi. Tentang Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa seperti yang sudah kita bahas tinggal di bumi selama 40 tahun. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sana imaman adlan wa hakaman muqsita. Dia tinggal di bumi Nabi Isa alaihissalam selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Itu riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, dari Imam Ahmad Ibn Hibban, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Isa sempat menunaikan ibadah haji dan umrah, dan kemudian meninggal disolatkan oleh kaum muslimin. Ketika di masa Isa ini terjadi kedamaian dan keamanan, aman sudah Imam Mahdi dan Nabi Isa aman setelah dibunuh Dajjal. Kemudian di zaman Isa juga turun atau keluar Ya'juj wa Ma'juj yang keempat. Ya'juj wa Ma'juj. Ini manusia yang paling jahat yang merusak di muka bumi ini. Dan banyak keluarnya seperti ombak. Banyaknya luar biasa. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk naik ke Bukit Tur, membawa kaum muslimin ke Bukit Tur semuanya. Karena akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, dan enggak ada yang bisa untuk mengalahkannya dan merusak di muka bumi. Seperti yang sudah kita bahas di poin yang ke-30 tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan banyak sekali Ya'juj ini merusak di muka bumi. Kemudian Allah kirimkan yaitu ulat sampai mereka mati semuanya. Sampai mereka mati, kemudian baru Nabi Isa turun dengan kaum muslimin. Setelah itu meninggal Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kelima, terjadi khusufat, artinya penenggelaman. Hadisnya ada di halaman 281, di halaman 281. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arab wad dukhan wad dajjal wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qa'ri 'adn tarhalun nasa wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda penenggelaman permukaan bumi di timur, penenggelaman permukaan bumi di barat, pembenaman permukaan bumi di jazirah Arab, keluarnya asap, keluarnya dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia, serta turunnya Nabi Isa bin Maryam. Ini hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Udzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi terjadi penenggelaman di tiga tempat. Ini yang kelima. Yang pertama di timur ditenggelamkan semua buminya itu, kotaknya, negaranya semua dibenamkan oleh Allah. Kemudian ditenggelamkan yang di barat semuanya. Kemudian tenggelamkan lagi yang di Jaziratul Arab. Itu yang kelima. Yang keenam ad-dukhan. Yang keenam ad-dukhan. Jadi asap yang menyeliputi semua kota. Semua kota diliputi oleh asap. Dan Allah sebutkan dalam surah ad-dukhan. Baru yang ketujuh, tulu'u syams min maghribiha. Tulu'u syams. Ini sudah dekat dengan kiamat ini. Karena sudah berubah. Artinya, tata letak dan juga berjalannya alam semesta ini sudah berubah. Ini sudah dekat dengan kiamat. Sebab ketika terbit matahari dari barat ini, sudah tidak bermanfaat lagi iman. Sudah enggak diterima lagi orang bertaubat. Enggak terima lagi. Kemudian keluar dabbah. Itu dekat sekali. Jadi kalau pagi itu keluar matahari dari barat, keluar kemudian binatang yang besar. Dan dalam riwayat disebutkan binatang ini menyebutkan tentang orang yang muslim dan kafir. Dan tentang keluarnya dabbah ini Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 82. Akhrajnahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum. Artinya Allah keluarkan kepada mereka itu binatang yang besar yang berbicara kepada mereka di surah An-Naml di ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna dabbatan min al-ardi tukallimu an-nasa kanu bi-ayatina yuqinun. Jika sudah terjadi perkataan atas mereka, kami keluarkan bagi mereka binatang ternak, arti binatang yang besar di muka bumi ini, yang berbicara kepada mereka bahwa saya manusia ini sudah tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dan disebutkan dalam kitab Asyratus Sa'ah, idza kharajat hadhihi dabba al-'azima fa inna tasimul mu'min wal kafir. Dia memberikan tanda, ini mu'min, ini kafir, binatang ternak, binatang ini, binatang besar. Kemudian setelah itu Allah kirimkan angin, enggak disebutkan kalau angin ini enggak disebutkan. Jadi angin ini akan mewafatkan orang-orang beriman. Yang ada seberat zarah iman dalam hatinya itu akan diwafatkan. Orang kafir tetap hidup. Kemudian setelah itu yang kesembilan yaitu api. Wa narun takhruju min qari Adn tarhalun nasa ila mahsyarihim. Api yang keluar dari Adn, dari dasar bumi Adn. Di daerah Yaman, yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu ke tempat kumpul mereka di bumi ini, yaitu di Syam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi disebutkan satakhruju narun min hadra maut أو من بحر أدرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. Akan keluar api dari Hadramaut atau dari lautan Hadramaut sebelum kiamat yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu di Syam. Ini riwayatnya Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari di kitab Haditsul Anbiya dari sahabat Anas, Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah. Di antaranya beliau bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Awalu asyratis sa'ah, disebutkan, amma awalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghribi, bahwa yang pertama tanda kiamat itu yaitu api yang mengumpul manusia dari arah timur ke arah barat. Ini pada hakikatnya api ini yang terakhir. Kalau kita lihat dikumpulkan riwayat-riwayat di jama' itu, ini api ini yang terakhir. Sebagai tanda sudah terakhir ini urusan dunia, kemudian setelah itu terjadi kiamat. Dan dikumpulkannya disebutkan ila mahsyarihim, itu di muka bumi ini, bukan dikumpulkan di hari kiamat, bukan, tapi di muka bumi ini. Dan itu yang disebutkan ardul mahsyar. Dalam riwayat yang sahih ketika disebutkan tentang manusia dikumpulkan dengan api ini, dikumpulkan manusia ke arah barat, itu maksudnya Syam gitu. Sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan juga disebutkan bahwa kalian akan dikumpulkan di sini, yaitu di Syam. Ini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa imam tentang masalah ini. Itu ada beberapa macam pengumpulan manusia. Kemudian setelah itu terjadi kiamat. Wallahu a'lam. Ini diantara tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas. Enggak semua saya sebutkan. Jadi ini yang kita bahas di buku ini hanya beberapa saja untuk menunjukkan bahwa diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Maka di akhir ini saya sebutkan di untuk melihat di poin ini apa yang penulis telah uraikan di atas. Halaman 304, apa yang penulis uraikan di atas adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat yang besar. Sebagian, tidak semuanya. Ahlussunnah menghususkan pembahasan tanda-tanda kiamat besar karena firqah-firqah yang sesat mengingkarinya dengan berbagai macam alasan. Dan pembahasan masalah ini berkaitan dengan akidah. Adapun tentang tanda-tanda kiamat yang kecil sangat banyak, dan sebagiannya sudah terjadi, seperti banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya riba dan lainnya. Dan pembahasan tentang hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain, bukan di sini pembahasannya. Karena ini untuk meringkas saja. Sebab kalau dibawakan semua dalilnya, ya tebal bukunya, nggak cukup satu jilid kitab ini, mungkin 2-3 jilid bukunya nanti. Sebab ini tujuannya untuk meringkas supaya orang paham lah bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat dalam mukaddimah tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyimaknya. Ikhwat al-Islam, kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya dengan pertanyaan yang sesuai bahasan kita di pagi hari ini. Silakan kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak?
2: Mau bertanya.
1: Silakan, dengan Bapak siapa?
2: Dengan Abu Habil di Payakumbu Ustaz.
1: Ya, silakan Bapak.
2: Gini Ustaz, bagaimana hukum untuk pembuatan film tentang tanda-tanda hari kiamat, atau mengambil film-film yang ada di YouTube untuk dijadikan media ajar kepada anak didik siswa
1: terkait dengan hari kiamat begitu ya Pak ya?
2: Iya, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
1: terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Coba diulangi Pak Was.
1: Ya Ustaz, bagaimanakah hukum membuat atau mengambil video-video dari film yang ada di media sosial atau di internet, dalam hal ini YouTube, terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, mengenai gambaran kengeriannya dan hal-hal yang terjadi di hari kiamat, apakah diperbolehkan Ustaz?
0: Iya, berkaitan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat, ini benar adanya, dan ini masalah yang gaib yang diberitahukan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya. Yang paling pokok, ini wajib untuk kita imani. Yang paling pokok pembahasan itu tentang tauhid, tentang akidah, yang kita wajib mendidik diri kita, istri kita, anak kita, dan juga kaum muslimin, mendidik mereka di atas akidah yang benar, tauhid yang benar. Jadi yang paling penting itu menjelaskan tentang tauhid. Itu yang paling penting. Soal masalah kiamat pasti akan terjadi, pasti akan datang. Jangan kemudian orang atau anak ditakuti dengan nanti kiamat terjadi begini. Kita nggak tahu apakah kita sampai atau tidak dengan tanda kiamat itu. Tapi bagaimana dia mentauhidkan Allah, melaksanakan tauhid ini dan melaksanakan penghambaan yang murni kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan sekarang ini kadang-kadang media itu menyebutkan tentang tanda kiamat begini, kita kemudian menyebarkannya. Yang paling penting dari tanda kiamat, kita meyakini, mengimani, sudah itu tanda kiamat. Tapi kemudian setiap hari membahas tentang tanda kiamat, ya enggak benar. Banyak juga Ustaz pembahasannya kiamat, ntar tablik akbar lagi, kiamat lagi. Yang paling pokok tauhid, setiap hari, setiap waktu pembahasan tentang tauhid, itu yang bagus. Ini yang pokok, karena itulah dakwah anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, siang dan malam mendakwakan dakwah tauhid. Yang paling penting. Adapun tentang kiamat, cukup diimani, jelaskan aja seperti ini. Cukup sudah. Nanti akhirnya disibukkan. Jadi akhirnya kembalinya mereka ini dengan tanda kiamat itu jadi film, jadi nonton film. Memang senangnya seperti itu. Jadi bukan diimani lagi sudah. Jadi nonton, dibikin seperti film sudah, dibikin seperti film. Ini enggak bagus seperti ini. Enggak bagus. Justru kita nanti akan lalai dengan yang seperti itu. Ini kan untuk diimani, udah imani, pasti akan datang. Soal kaifiatnya yang gak ada yang tahu. Sama seperti tadi kita bahas tentang matahari. Gimana matahari berjalan, kemudian sujud. Kita gak tahu, kita wajib mengimani semuanya itu. Jadi yang seperti ini yang paling pokok adalah pembahasan tentang tauhid. Bukan dengan video-video, bukan. Yang nanti akhirnya anak-anak digiring untuk apa? Untuk nonton, seperti sekarang ini. Ya, main HP anak-anak, habis waktunya sudah, habis. Untuk nonton, untuk baca Quran tiap hari yang paling penting, baca Quran, baca hadis Nabi, memahaminya dan mengamalkannya, itu yang paling penting. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Kami sebagai orang awam, bagaimanakah kami mengetahui bila yang disampaikan oleh ulama atau syekh itu atau ustadz itu adalah dalil-dalilnya sahih, sementara ada kewajiban bagi kami untuk sami'na wa ata'na. terhadap para ulama. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban Al-Ustaz.
0: Jadi pertanyaannya, bagaimana sami'na wa ato'na kepada ulama? Apa ada? Nas